0: Jumaat. Ya, nanti ujung minggu meh. Nanti hari minggu tadi pulai hari gereja. Kumpul.
1: Duduk apa kedai ke?
0: Nunggu nama tu kedai Cina ni.
1: Ya, nyak mai je tu nanya bala peningat ke habis sudah natai ke pramu sidak SM tentang topik. Laban topik tu pagi tu munyi kepada tua berkawal ngau berapa bayar kita sekali duduk makai bak kedai.
0: Ya, sekali duduk bak kedai makai berapa kita bayar ni.
1: Ya, engkau nya ke ngenang subuh kini bayar subuh ngau dia tu engkau nya bisik bida laban barang dia tu pan.
0: Mar
1: macam mana.
0: Kita hanya di nyalah kurang ke jual si laban harga utai ke bak daging kenya. Oh, nanti yang nyua murah lagi. Ini ada untung ya tadi udah dia nyumai. Mayar orang ke kawa lagi.
1: Amat.
0: Sukarino Radin ke pagi tu akai kuya. Pedis pala kuya si.
1: Akai
0: kuya. Sekali duduk kuya. Ameh nadai RM10 kuya. Nadai ngiranya makai si tau ke makai mi. Sigi RM10 lebih ya. Menyi ketua tadi. Kemirahnya sigi terbaik.
1: Terbaik.
0: Sekali nuan duduk.
1: Tau. Nanti tiga kali duduk dalam sarinya. 30
0: lah. 30 lah. Ok, James Pengiran ke pagi tu okay, sama ke kuya si nak kurang hari RM10 lebih ha kuya tang nanti makan kena order siti-siti maragi harga ya kuya nyau kak datai 50 nyak tubuh 3 ikut nya kuya ngau bakal tai ke di order tau bakal kita kena order tanya nasi tai ke di dang tarik eh ke asik tiga itu tiga mangkuk kau kita teka bukain tadi bakal kita ikan steam kini teka kenyak kau yang tadi apa nyak
1: nyak ni buat sebutnya nang segi RM10 segi nak cukup
0: nyak oh nadai ke RM10 lah sih 50 lebih ya hesi segi sedia kedai cak
1: nyak ungkup sih kau makan nyak nah sem
0: tak makan ber 2-3 kau meh ya 50 lebih ha segi 50 lebih ya. Okay.
1: Okay, tu hari capuk kira pagi tu Sam. Madah ke Maya bala anak 4 ikut hari mit subuh ke ya. Nanti ngirup pe makai pe kedai pe ngopi ngemi ke sigi jari sepihak 50 sekali duduk aja nya ke ya. Nya berasai ke dah kerja dia tu sidak ya ke sponsor tu indah ya ke ya. Tambah ke engkau 5 ikut ucuk sikit ngigap meja besar sedap ya tu Sam ni dulu madah ke lebuh sedap berbayar dia sedap ya gotong royong style
0: gotong royong style kini ni kini ni berdua bayar
1: kira bakal tua tadi bisa menjadi kebukai kau tak berbayar sikut mimit sikut mimit sikut mimit aku main air no main mi kini sikutnya makan kulit
0: kuliah ni. Awak ada resibili ya?
1: Amat nyak yang ada ke amat tak nyau 200 kuih laban. Amat lah. Ke pemayuh tubuh ke dibaik tua ganti main diri sebilik ada Sam. Okay ke mati tua aja dikira. Nanti bakal bala anak ke makai tu makai nyak nalah lagan wanya nyawa orang benuang ya.
0: Laban ujung minggu aku suah meda orang ke main diri sebilik makai bakal main si. Laban nyak jaga awak andor ngau bala anak ne. Hari bukain tadi pulai dek awak nyu lemah tahu ke pansut baru nurun ke pasar ke makai jadi ku meda nanti hari minggu hari 6 hari minggu segi penuh kedai Cina nya
1: nanti ungkup orang ke single nak ulih atau
0: single nyari hari
1: tak milih kedai kena nanti ramai wah
0: tak yang kau murah ke single perniang orang dah lagi
1: tu hari ini
0: payu aja orang ke sebelahnya ni
1: duduk ke diri memang yo ge bala ne tu hari ini meliang pagi tu madah ke antik ya siko maya katan ke kurang RM10 nya meh ko ya bisik ke ndur ke kurang agi rega bakal mi RM5 kopi RM2 20 sen aja tang bisik belebas agak jakut tu ko ya tajapan kediri eti makai kemar mar muka ya ke rindu ke aninga apa demo bala peninga kebukai ke ke ya nya ari na meliang pagi tu lalu tu ari Clarence Midan di pakan madah ke sidak ya sebilik tiga sidak tiga ikut sebilik aku ya bawa pasar pakan pagi tu makan mi

0: campur sardin babi gemuk RM10.
1: RM10 eh?
0: RM10 sepinggai.
1: Pakanan sih.
0: Eh, buat pakan dia. Teh tubuh 3 dah 30 lah. Badau gi air kopi sekelas ku ya. Sikok gi kau ngoda terbuka gi ku ya. Ya, nanti kena ke dibayar sekali duduk udah RM37.50 ke kena sekali duduk aja pagi tu ku ya. Tanti ukai tiap-tiap hari. Atang tu ukai tiap-tiap hari gak ku ya. Semadi pagi hari 5 ke nyak maya maya engkau nyak maya benung nganti bala anak ke pansu tengah hari tu lagi sebab engkau ngai pulai ke rumah dah sem. Ngiro pagi dulu. Ada berasa macam tadi.
1: Duduk ke diri-diri ni. Kada rindu gasi. Duduk ke diri diri
0: makai makai
1: healing ngiro kopi nada ngambek nada te perumahan deh
0: segi nada te perumahan matang laban dak perumahan mata dek udah habis siti kau nyingkau siti kau makai nyin semua yang itu pasal kedai
1: kecina kemana kah dietku kisi
0: orang kira diet nasi kena uliah duduk kalau lama ngek
1: boleh pelalai kisi nemu perut pada orang aku diet ku perut ni ngumbuk kena
0: utai udahnya habis kena dan dua buka meja gitu hari istama sebi sila pagi tu kaya nanti ngiro pagi kira RM12 ku ya kalau mi special tambah ngak kopi bakanya men tiap bak stemmas ya. Nanti makan tengah hari atau ke lemai ni teh kutai ke diuda ke nanti sikok dia aja kira RM20 bekenya meh ko ya nya ia sikok aja
1: nyama itu buah murus ne ngai dah special tu tadi laban nyawa gak lagi deh
0: ya,
1: si laban bekam min tadi nanti ya biasa aja bisi tau nadai tau nanti special tu bisi ambil kemari yang bakal bisi kaki babi kini sayur tambah hadiah telur doi ke atau ke kenyam tadi nupi nyawa dari empu punya tadi ne
0: ya, tanda berasa ya kenyam saya nanti nuan bakal nanti nya nanti yang hari nuan ke duduk berkedai makan tiap-tiap pagi deh. Oh, nasi kena berasa duit. Nanda dah tahu hujung bulan, udah.
1: Udah, nama.
0: Udah.
1: Udah pinjau baru.
0: Udah advance baru.
1: Okey, lagi tu baca baru sih. Mayuh komen ke pagi tu tentang bajet atau kebelanja kita. Sekali duduk buat kedai makai berapa kini? Okey, tahu komen buat Facebook kita.
0: Oh, pagi YFM lagu nama tu Sam.
1: Anang baca-baca sih.
0: Baca-baca.
1: Swilin ngau Nelson Nehru.

0: Okey, malam Agi Muda.
1: Lagu Ari Ika.
0: Baru dah ni, orang. Alu malam, baik.
1: Kelalu masa.
0: Ya, sebenarnya lagu aja. Kena berinang kita ke pagi tu peningah. Ke Agi Mendiang ke awak. Pengerak pagi, 2 pagi wai kita.
1: Ya, kita ke Mendiang ke kami dengan RTM Klik. Ngau channel 871 by Astro Sam. Selamat pagi, mega. Lepas tu, pagi dah milih YFM.
0: Ke pagi tu ya.
1: Ya. Topik 2 pagi wai tu pagi tu Sam. Ayu asyik dah udah kena tai ke promosi dah ya berkaul ngau bajet munyi kena tadi berapa bayar kita sekali dua-dua makai ba kedai.
0: Sekali ngentap kediri ba kedai kopi entar ini. Lalu berapa password ne?
1: Ya.
0: Okay.
1: Tu hari Jonas tulang selamat pagi ke selamat berjalan ke pengawak. Kira agi murah pemakai ke tu buah 5 ikut. Nanti sedap di Sibu ko ya.
0: Di Sibu murah pemakai ne.
1: Di Sibu murah. Nang amat ke Sam? Ini akan luar ke? Baka di nanti pulai ke Bintang atau ke pulai ke Seratu di kami sebeliak ke
0: kan?
1: Kem sikit berasai bukan berasai nama berasai nyak kurang hari ke di kucian itu
0: kurang murah gi
1: murah gi murah gi banyak ya nyak tu agi Jonas tulang lagi pada ke tubuh 5 ikut agi murah nanti makan di Sibu ke andur makan malu murah di Sibu nyin bo market tinggi din ko ya lauk 6 macam tubuh 5 ikut bayar 70 hingga 80 amat tak pula ke
0: ya. Okey, Ilmi Bambang ke pagi tu nanti sidak ya kuya tubuh 4 kuya si sigi 70 lebih meh sekali berbayar kuya kai ni.
1: Nya beka ke makai makai tanya ada sem beka kita ke makai kena kita makan
0: dinner ke kena.
1: Ya.
0: Makai sibiria.
1: Makai mijau ke kapan ke siku.
0: Makai mijau ke. Aku kena mana si? Nanti lemai-lemai mau ujung minggu deh.
1: Ya.
0: Segera gaya nya si. Nanti mai diri sibiria. Nanti makai bekas seafood kini atau ke nama tu ke rendam-rendam je sih
1: rendam-rendam ni kerana rendam
0: tu sepuh-sepuhnya sayur sepuh
1: bisa saya sepuh-sepuh nama berapa aku pening hanya ni bos sebut nyenang segi
0: nama-nama ya ni ingat
1: steamboat dek kelar
0: nak pansuk bawa ubah untak pagi tu
1: nama nanti betul aku bekerja nak segi ni buat sebuah RM10 segi nang tak cukup ya,
0: kepala 30 kini
1: ya
0: kepala ni tiah ke kedai mana tadi dan penekak kita yang tadi
1: penekak kita milih ya meh nya nanti makai main sepuh-sepuh nya kena neh tu capuk kira pagi tu mana ke
0: kan udah tadi
1: udah
0: nuan pu ke maca tadi
1: apa ya
0: malang ke
1: tu apa bela agak apa bela pagi tu nanti ya kediri sigi anda lari hari RM15 ke bawah
0: RM15
1: RM15 mi kampuah sup campur kopi openg ke nanti paginya kan nanti mai bala anak bini makai dan tu gak berkira laban tu bapa makai tu ya amat meh apa makan habis dimpok
0: ya amat okay, apa pemakai tu ya mayuh kita sikit nak berkira nasi
1: namat
0: sikit nak berkira kita laban kita gawak antara Siti Ari kena meh kena kita inya nama tu
1: reward rimpu meh
0: beli barang pemakai kena kita makai menya tadi tang lebuh ke berkenang kau tai ke sekali kita ke berbayar ya pama amat
1: namat laban nak berasa lepas ujung-ujung bulan pan
0: betul
1: baru tu nemu kini tengok duit tu habis tadi.
0: Ya, kia meh tengok ya.
1: Iya, padahal ginti tu tadi mai kabar nyirup, anda patut gak tua ke mai tu anda gak mayar pihak ya.
0: Ya, siapa mai ke pagi tu nyok mayar. Saya kuningau rumah itu.
1: Bukan wan ke mai. Okay, Sam.
0: Ini era bedau. Ini era royal.
1: Bedang.
0: Bedang ne. Okey, selamat pagi Sam, ngau DJ Bajia isi ku ya. Oh. Sapa pujir Bajia nya mayar lagi.
1: Eh, Sam nya ke mai hage dipuji urang lah banyak. Patut. Ya. Patut ge sponsor deh.
0: Okey. Laban selalu makai begulai ngau sida sebili ya ku ya si. Sigi nak kurang ari RM70 ah ku ya. Sigi wan ya nya. Ngiru pagi laban nak sama teh pakai ku ya. Nanti makai lemai kau diri sebili aku ya makai berkedai ku itu tadi sini ada kurang hari 100 lebih lah 120 150 segi amatnya laban makai beka utai kedidang tadi di sini ikan steam sayur teka berkenyak meh lawak sebaka 3-4 macam ku ya dia tahu duit beka kenadai nadai nada rega ku ya barang semua mar ku ya tang puji Tuhan uliah maka begulai ngau diri sebili makai habis kurang sekali seminggu meh ku ya habis nada ya sekali aman. Seminggu ya ujung minggu mempunyai kaku tadi hari 6 lebih kita ke shopping beli ke barang hari minggu pansur hari gereja segi kumpul ngetu dulu ba kedai makai makai nah, ka ngemi ka ka makai ka
1: ya laban bisi ga ninga ninga au ka ninga aja tu laban bisi ga sekedar ari beringa tu tadi bisi madah ke nanti baka mai bala bala na bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah ngasigi berasai nanti ngeluar ke belanja sekali dua-dua tang munyi kunuan tadi laban nyak ba pemakai nadai gantu tak kira lapannya mai asal aja pemakai nyamis dempok muniko kaban kita ke bisi udah natai ke komen pagi tu Sam
0: ya anak tembok kaja lah utai ke ya
1: lapan utainya dah dibayar deh Sam
0: dah dibayar lalu kira anak ngeruak punya tadi ni sih lapan kita ngira dari empung iga ya meh kayaknya nyamain tadi tang aku percaya kita itu bah pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ke kita ini tadi kak berkira laban mali meh kurang ke bising dengan orang nyebut ke nanti bapak pemakai tu anang kelalu berkira muka
1: aman ni nak ke nanti ya buka makai yang agak rumah kita ni nak ke bisik tu nyok meh ke dina di bantai tu ne
0: aman
1: tu hari Jonikel Juan dah pagi Sam
0: berau sih
1: madah ke mandian ke bida bayar makai tahun abah kedai hari tahun 1969 enggak tahun 2026 tu ko ya jadi kebuah ya laban yang pu dah ngasai berbayar tu semanja umur ya 75 tahun lalu berengkah tahun 1969 dia terubah yang nemu makai abah kedai ke abah tahun 1969 rega makai sekali duduk seringgit 30 sen tambah air irup 35 sen
0: tu
1: pemadu mudah ke murah tanti special RM2.40 lalu arti ya tak average makai sarinya RM8 aja laban lebuh ya gi training jadi pengajar pada tahun 1972 dia sedak ya adibisi diberi allowance RM7.50 50 sen sari kena makai ke maya ya ngajar bos Rikai nyak mah yang pada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kena ke ngagai sitik-sitik kedai kena ya kena ke breakfast lunch dinner ko ya minak maya RM5.80 aja sari jadi dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asik mana nasi ayam
0: nasi ayam
1: RM12
0: RM12
1: bedau air
0: bedau campur air tadi ada campur meh manual tadi kak serati tadi macam-macam ya ni teh kenyawa derimpu punya tadi ni
1: teh kenyawa derimpu mama punya kenuan saya mama nak berasa tanya mama tadi
0: ya
1: tak ke
0: kena bayar meh
1: kena bayar meh leban tua sikit tekak makai tanya deh
0: ya ok Hendri Jawan bedau ne
1: bedau
0: nanti sidak ya bak taman tungku miri kuya si ngiru pagi nanti siku ajak kuya cukup RM5 oh lihat ne Lapan bisik mi RM2 ngau teh o RM2 kira cukup menya RM5 ko ya nanti tak pau lain ge rega ko ya o
1: laban maya ketika tak kena tak pau nya
0: nasi okey aku baru bisik ninga mi ke RM2 ne
1: engko ama bisik tangko bisik kurang hari engko ada daging engko
0: mako ke nang biasa aja
1: deh nang mi aja deh
0: katang bayak ge nya nasi orang ke nang berkelimat deh berkelimat ba belanja atau tadi pu mana amatnya atau tapat ke kedainya nor kita tapau kini atau kena kita ngiro pagi berau kita ke ngerja pengawal okey ya siko hari peninggal kita Hendri Jawan
1: jadi mari selamat pagi ngaga pengulu inyang yang madah ke bas rawat di tu kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedandur inya di sibu ko ya di siko aja antara RM10 atau ke RM20 okay, madah jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam ngaga kini kita madah punya kerja ke perbandingan
0: comparison
1: comparison jaku mai
0: madah kena jaku putih agi
1: yang mana ganti
0: mandi yang kialah
1: mandi yang kerganya ambas siti-siti nur kayak pada nanti ya melancung gua nemu yang agak menua bukai agak nyepi pemakai menua bukai sigi nyak meh nanti cukup nanti RM100 aja berpanggai bo gaya pemakainya
0: kira murah bagi kita tang ti ba Indonesia dian murah ke si pemakai dian ba Indonesia ba Thailand kena deh kira tanya ulih di tanya kita meh nanti di mandi yang kebaka ba menua-menua ke tanya baka ba Korea Singapura nya nyu mar mimiat nya tadi kita bersyukur meh ba kita ba di tahun ni si bunyi kekaban kita Hendri Jawan tadi lagi bisa mi RM3 nya ba taman runku miri dian
1: kian tu Sam
0: kian mah tu tambah udah berapa latai dian dah RM15
1: udah tu lagi
0: oke siapa gitu ne Felix Sintuni bedau
1: bedau
0: ne oke sida SBL ya tubuh 4 lambang pun sawitnya ku ya not 50-nya ku ya si sekali duduk aja nya ngerampit ku ya ngerampit nyo nadai belaluahnya ku ya ngemi ngau ngupi aja pagi aja nya ku ya si aman nanti tiga ikau sekali ne ngirup pagi amat 50 nyuka 50
1: nyuka 50 meh
0: dah nyaunya tadi
1: mana nanti bisa lalu hari 50 pedau ke nanti bakal selalu ada Sam nanti aku nanti aku kena nada endak bisik kui ya ke nambah hari
0: mak tambah ke kui ya si hubi nato nak
1: dah lenyau 50
0: nanti dingira sih nih RM50 nanti tiap pagi dingira bekenya si berapa dalam seminggu
1: $300.50
0: imagine deh $300.50 kena ngirup aja bedau untuk kita nyo lunch lagi makai tengah hari makai ge lemai
1: makai lemai tang bisa ga orang madah Sam makai di rumah pandu di rempu ngau makai buat kedai bisa ga madah sebakau aja kebenar lagi nak beli kelawak lagi ngau pengiruah nuan lagi sama ogar te bakar ke makai duduk buat kedai
0: tang nanti kita nyumai sih ya nama tu puas hati ke nuan
1: nama
0: kak makai mayu hagi kini laban kita te ke pandu kita nya nang mai wah deh puas hati ya ke meh nanti kita nyumai derempu tanya tadi meh nanti bakau ujung minggu tadi kadang kita ke kak mai diri sebilia ya, makai buat kedai
1: hari tu ke laban tu tiap hari nak sigi berapi
0: nadai awak
1: nadai awak andur tu mai diri sebilia berjalan
0: hari namnya meh makai mija ne
1: makai mija
0: makai mija nama ngumai makai mija sih
1: aku nak menemu aku baru ningau mas saya mari kapanku
0: makai mija orang kena nemu orang nua tu kumai serama mama makai mija
1: mana
0: Richard Lee terpada mimpi

0: Ya, hari Richard Lee pada mimpi ke pagi tu ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi, hingga kita ke Kenyang Baru, mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu Hagi ke Mayu Doan?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni si. Terima kasih Mayu-Mayu meh kita aku dah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu, komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Yang kau murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi kak ngagi kita ke pagi tu. Okey Sam. Apa apa aku nadai gi komen ni ke agi bisi komen tang ngagi ke nampet jam tu.
0: Jam tu nak cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi begulai Pak Awak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y ninti hari 1 nyentuh hari 5.
1: Segi suah ngenatai ke buku ke topik-topik ke nur kita boleh ngenatai ke penemu.
0: Ya, okey hari bukai mai topik ke bukai. Selamat pagi peningan, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tu.
1: Ya, selamat pagi maga berjalan ke pengawak ngemujur aman.
0: Okey, Mija.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi. Okay, bala peningat kita kaki mendiang ke YFM ke pagi tu. Biar megak peningat induk kita. Ya. Nama pun berita peningat induk. Aku lebih agak ya kita ke Benuang Mat Apur. Jam ke dia tu, ya. Sikit nang pengawak kita ke induk. Sikit kiruah jam ke dia tu. Nyedia ke makan pagi. Tak ke ngirup pagi. Yang agak bala peningat ke benar di rantai jalan. Jam ke dia tu. Yang kanyak ngigak dul palan dul makai. Tau ke bergigak ke lawak bak sebelah tamu ya. Jadi kita ke induk-induk bak sebelah tamu. Jam ke dia tu. Yang kanyak benar berjual ke sayur. Beri tucum ke mana manis ngagai. Orang ke berbeli ke sayur atau ke barang kita ya. Dengan kaya bala peningat kita cek dulu kad klinik kita. Yang kanya bisa temu janji ngambil darah kini atau ke bertemu dengan bala lutua ngai kena ingat namu nyak pagi tau ke ngali hari tu lagi. Kalau ubat-ubat kita empat lebih lagi ubat tinggi darah kita ke tinggi darah ya. Sama-sama kita nyaga pengerai. Ya, berkongsi gaya hari di Bandar Raya Kuching sebelah utama tadi. Dia gaya hari cukup mana. Kati gaya hari di menua kita doai. Yang harap ke mana magang. Kelebih lagi bala induk dekat berjemi ke gari jam ke dia tu. Ya. Biasanya benuang bersapu. Lalu biasanya merambu dekat ke kebun. Ya. Jadi aku dulu melindang kita dengan lagu kedibaik Richard Lee. Udah lekat, Abah Ati.

jadi. Pesan gage bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak diklala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngawai FM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, lagi sudah sejalan dengan kami buat program Indo. Selamat pagi dengan kita ke baru muka radio jam ke dia tu ya. Jadi tu berkau ngau klinik pengerai. Dia menua Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di menua tahu dekat guna atur digital ya. Ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngelejar pengawak yang kawa mbak menua pesisir ngau menua kejauh ari di ulu sungai. Pihak kuasa pihak premier Dato' Amara Profesor Dato' Sim Kui Hian yang merakan nyentuh bulan 12 tu kemari 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngena sistem digital. Dato' Amal Profesor Dr. Sim tik lalu nyadi Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal bisik benar pengarap inisiatif atau uliah nyawam ngermai ke atul guna teknologi peminta tiru AI ngau telemedicine ya. Dato' Amal Profesor Dr. Sim mansur ke jakut tau lebuah ya ke berjadi awam antarabangsa sain bio pengerai ke 51 IBSC pelamat tu kudah ya. Bisik 200 ikut lutur pemekuah industri ngau nembiak kagin belajar bisik ngau ngulu awamnya ke belabuah dia tu 6 hari bulan 8 tu tadi ya. Jadi ya peningat mayu lah nyak siti ya berita ke patut diperhati ke bala peningat kita lebih lagi kita ke udu ngakai klinik atau ke hospital ya berkawa ngau teknologi digital ke udah di kena orang kemayari tau ya. Ya, 22 minit lepas pukul 9 pagi atau lagu ke dibaik Nick Rifiansi.

0: Induk tu meh anang ja nyebut aja kita ngasuh anak kita belajar tiap pemberi contoh nyadi role model sama duduk ngawan anak ya merasa nama tiket gagak si dak nak
1: program Induk di YYM
2: bergulai sejak jalan.
3: Ya, peningan mayu agi berkongsi berita berkawa dengan pengerai ya. Jadi labanti berkawa luda diasuh berjalan ke Pansiak dua nuku ke kebuah raya Sarawak Balat. Di ruga penangguh kolesterol dengan obesiti. Pihak ko Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pansiaknya nangkan ke pemutus hari pengawak berperasa kadiatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang ya. Jadi hari pansiaknya guna benar dikena nulung perintah merambu atau dikena muta ke perkara tau serta ngangkat ke pemerintah hati mensia mayu lah berkawa ngegaya pengidup ke berpengerai. Jadi yang masuk ke jakut tu ngakai pengarang berita di Kuching udah tembok pengawak jadi gempuruk ninteng tahun 2006 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi ya. Berbaik ngunya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiang ke.

Yagi berkongsi berita ngau bala peningai ya. Ambil ke kita lemu peningai mayu ah. Mansia mayu di serikai muka Tanjung Manis betuang sibu ngau kapil. Engka kita bisa ninga ke radio jam ke dia tau. Jadi kita di pelansang datai ngau ngami ngau ngericah kagi program Sarawak ku sayang. SKS bagi menua serikai ke dia tu kena 8 hari bulan 8 tu ya. Jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Leng Talif Saleh madah ke pengawal dikena nyedia ke programnya megak ditetap ke mantuk kati kalai pihak leban semua agensi kebekawa megak sama udah ngeleja ungkup pengawal tidak. Jadi kita mesti mayu lah. Kas minat berpeluang nguliah ke mayu macam servis perintah ya. Dan megak berpeluang mendiang ke jakuk hari Premier Sarawak. Serta nguluk mayu macam pengawak ketau narit hati ya. Jadi pukul 10 atau lagi kita dekat ninga ke Ranau. Tanduk Ranau. Priska Inti ya. Ngau temuai ke di Kangau Kia ke Konti ya. Jadi kita dulu berperindang. Ngau lagu-lagu peninga kena meninang bala peninga kita ke benuang mendiang ke YFM jam ke dia tu ya bala induk kita tucum-tucum selalu kelebih agak anak ya. Okey kita ninga ke lagu.

0: Mau yang makai utama ni, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity, lebih hari tau kena penyakit nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanis gula dalam pemakai. Jaga pemanis gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti ladai sekali, nya mana haji.
1: Ya, peningat mayu lah, dan amat, dan selalu nyampul pemakai cok ke air dengan gula ya. Kena nyilih ke kita kena obesiti atau ke yang fikir kemik mandi sebenarnya. Ya, kita berkongsi berita dengan bala peningat kita. Ngamik ke kita nemu peningat mayu lah. Lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Ngom Kurus 2006. Ke dia tu kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 nyentuk ngari 3 hari bulan 11 tu ya. Ni cakap ke penerang kerja pansus apit cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den madaka inisiatifnya nang dikenak melansang orang kegawak ba RTM bersawup angkat ke gaya penghidup ti berpengrai nyari ke budaya sidak kelimpa hari tinggiri pemerti hati serta netap ke pengerai nyak perkara lumua satu. Jadi program tu kebenarnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ti gemata ke pemerat tubuh ya. Jadi pengawak ke bisik dia tu nyerumak program tu tadi yang kawam licah pengerai mental bak palan dua gawak kelimpai hari pengawak berperasa pengerai ya. Yang tadi sebengkak pengawak ke udah diatur bak RTM Kuching di tu ya. Ya, 43 minit lepas pukul 9 pagi. Kau lagu hari ini Albert Nadai Gantiluan.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Iana berasa jam kita 3.10 minit lagi nyoka pukul 10 lah. Munya kaku pukul 10 lah. Kita dekat mendiang ke Tando Randau Priska Inti ya. Ngau temu hai ke bisik di Kangau ke ya. Bak program induk tu ya. Ya sebenarnya aku nebah lagu atau peningan mayu lah ngambil ke kita nemu. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berengat-engat. Kena hari 6 hari Minggu. Kalai meraih awak dua lurah ngatur Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Pihak ko penerang kadipansur kepala polis peliliah Wenua Kuching ACP Elezon Naga Cabo madah ke jalannya dekat ditutup berengkah hari pukul 8 nyentuak ngagai pukul 10 pagi hari 6 ba lama penggunaan Sarawak Energy ngau jalai Itmus. Kena hari Minggu jalai dekat ditutup berlabuh hari pukul 12 tengah malam nyentuak ngagai pukul 8 pagi. Lalu tok mungkus kedak jalai bakal jalai American Saleh jalai pendian jalai pandungan ngau jalai Tun Abang Haji Openg. Lalu sama dekat ditutup jalai satu, jalai Adul Rahman Yaakob, jalai stadium, jalai Hong Lee Bank ngau jalai Merbau ya. Jadi kita mensemayu di lalau ngejakuk ngasuh kita melambu dulu pejalai diri. Muna jalai bukai serta nak ngengkeh ke perengkap pengangkut bakti si jalai ke dipansak lubak tau kena nyeliah ke jalai ari ti dedat. Jadi peningah nyak tadi Siti gerah ke patut dipelati ke bala peningah kelebih agik kita ke berbaik ke kereta ya. Jadi ingat nama jalai-jalai ke ditutupnya. Jadi ngagai bala peningah kita ke bisi mendiang ke radio jam ke dia tu kelebih agik kita ke bisi kaban kini yang kan ada ningal ke berita tu tahu berkongsi berita tu ngau bala kaban kita ya. Kita terus berperindang lagu ke sekali tu lagu ke di bayi Zamri Amira cite lagu lama kelebih lagi melindang balai ibu-ibu kita ayah-ayah kita kerindu lagu Ali Zamri Amira ya. Nuan munu aku ngau pengrindu.

0: Jadi kita yang lupa ngan namadah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sita P216, Ulu Rajang.
2: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sita yang ngau berbenar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ni bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sita ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
3: Dr. Meh Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

0: Ya, peningan jam kita dia tu pukul 10 pagi. Sekali bila 5 pagi ngakai semua balap peningan. Kami bisa mendengar ke program kami bawa YFM ke pagi tu. Jadi dia tu kita bawa segmen program induknya tu ngakai pukul 12 tengah hari ya. Jadi munyi kuda daripada kaku bawa pun program kita pagi tu tadi. Dia bawa temuai bawa program induk kita ikan minggu tu kita dekat bulan kau siku pengajar ke ngajar bawa sebuah sekolah di bagi menua sembelahan yang dari ke pagi tu kita ngelalu ke penatai pengajar Francis Ijau Hillary ngagai konti YFM. Selamat pagi pengajar.
1: Selamat pagi DJ.
0: Tajapan dia tu agi kemisi atang baik, saya terima kasih mengagai pengajar Leban Ulai Limpang ke pagi itu. Aku mau nuan kau bisik mengabukai dekat diatur di luar dia tak Leban pengeran dekat natai ke berita mengagai bala peninga ulih mengagai datai ke konti ke pagi itu. Jadi nama berita pengajar pagi itu
1: berita aku mana baka ke pagi itu gerai baka selama puji Tuhan
0: jadi ya tadi peninga temuai ke diambi kami buat program induk kita ke minggu tu tajapan dia tu lelaki tang mayu berita ke dekat di Kenatai tu lagi nang bisi kawal ngau ukai semina orang ke induk tang ngagai semua balap peninga lebih baik kita ke agi bisi anak bersekolah ya nyalai ke terubah tu pengajar minta nama dah ke penerang dari impu hari ni menua asal.
1: Terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku ngerintai ke semua utai ke kadipadah ke program bakal ke pagi itu. Jadi aku terubahya merik besar terima kasih lah ngagai RTM Sarawak YFM ke udah ngangau aku ke konti itu berjurai ke penemu muak mimit tentang pengawal disiplin nembiak sekolah. Jadi sebenarnya aku tu penatai hari Seriaman hanya Siti Menua ke dikumbai Kampung Tuba Pantu.
0: Orang Seriaman.
1: Orang Seriaman. Subak kami tu laban nyo munyi ko kita nyo selalu bertukar sidak ke kati kita nya botnya boundary ke berkaitan ngau pilihan raya kita ini. Jadi subak kami tu dipegai Sebuyau. Tang dia tu kami nyo pulai ke Seriaman. Jadi dia tu kami nyo pegai sub district Pantu lah ukai gi dipegai Semunjan. Okeynya asal aku dari Kampung Tuba Pantu. Jadi nyo mengamimin aku kan rintai ke bak sekolah aku subak. Jadi lebuh aku ke derajat 1 ngagai derajat 6 sebab dia aku bisik sekolah ba SK Tuba lah. Udahnya aku pindah ngagai SMK Sebuyau hari PUM 1 sampai PUM 5 tahun 1987 ngagai 1991. Udahnya aku lebuh pas SPM mayanya aku di anjung orang sekolah ngagai Siti Sekolah ba Kucing enya PUM 6 yang mau belajar PUM 6 ba SMK tu Abang Juping nya sitik sekolah ke nerima hari SMK Sebuyau lah mayanya. Udahnya berpun hari 1992 ngagai 1993 lah hanya 2 tahun yang mau PUM 6 udahnya laku lalu minta jadi pengajar boleh buat college buat mata perguruan Batu Lintang dia. Jadi training jadi pengajar berpun hari 1994 ngagai 1996. Udahnya baru aku di posting orang ngagai Siti Menua ke nang dipinta aku muga aban kak ngigak pengalamannya DJ tadi sebenarnya aku ngigak pengalaman ni asai bekerja ba menua jauh hari menua dari impu dia aku minta bagian kapit lalu dingkah orang ba SMK kapitnya terubah sekolah ke nur aku bekerja.
0: Manahnya pengajar laban kadang kita nanti baru di anjung regawa atau ke baru posting mayo kita ka ngigak menua rim po dulu yeah, nah yeah, tambah nuan tu nang kangiga menua orang dulu yeah,
1: lama diri aku de SMK kape suba bisi 11 tahun aku
0: piana
1: dan nak kala minta transfer nya di nyo nyudah meli rumah di Semerahan dia dah bisi ati ka mindah lah mulai ke Semerahan
0: iya yeah, tu laban nyo ngajar nyo sema alai rumah rim po nyo nyamain nan tentu penanggolnya pengajarnya
1: Iya.
0: Ya, tadi gaya tokoh penerang pasal pengajar Francis tu orang sereman ya tu kebenar tajapan ko ya terubah posting dan juga orang ke kapit. Yeah. Jadi dia tu nyopulai ke bandar raya Kuching tajapan ukai di sereman pengajar tang retinya samanya tadi nah.
1: Sama.
0: jadi ya ke pulai ngagai bataran dau kami duai pengajar Francis ke pagi tu laban pengajar Francis tu inya jadi guru disiplin ba sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi sebenarnya badan wan dipindah ke sekolah SMK Kota Semerahan tu dan udah jadi guru disiplin dulu gari tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku pindah ngagai SMK Kota Semerahan suba maya aku ke di posting ngagai SMK Kapit. Jadi aku bisi diberi tanggungjawab tanggung pengawal megai pengawal disiplin ba SMK Kapit. Ianya mayanya tahun 2000 ngagai 2004 mayanya. Bisi 4 tahun aku jadi ketua guru disiplin. Mayanya nyelai ataupun bisi beza ngo cara dia tu pengurusan disiplin sekolah. Jadi nanti tuanya ketua guru disiplin kadang-kadang overrule tua megai utainya tapi itu bisi manah padaku bisi tatur mimin enggaknya bisi utai perubahan ka di gagak lah awnya mainnya suba udahnya 2004 nya aku badau lalu 2004 ngagai 2007 aku ngelekak mainnya aku dilantik sidaya dipadu sidaknya di ketua warden ba SMK Kapit leban nadai orang kepatutnya di ketua warden mainnya jadi sidak pengurusan madu aku megai pengawal ketua warden lalu ngelekak ke namanya jadi ketua guru disiplin sebentar aku pindah ke SMK Kota Semerahan maka ke dia tu
0: jadi kita kena di guru disiplin tu pengajaran tu ya bisi bidang ngau pengajar kebukai nak bakal sidak kengajar bak kelas tau ke sidak kemegai tangguh pengawak kebukai uji nerang ngagai balap ninga nama tangguh pengawak kita kena di guru disiplin tu
1: terima kasih DJ jadi pengawak bala pengajar ke nyadi guru disiplin tu bisi berat ukai maksudnya cikgu pengajar bukanya nadai pengawak laban bala guru disiplin tu orang ke mata ke ulah perangai nembia orang ke metul ke utai kena mana bak sekolah ngambil ke nembia sekolahnya mujur maju bak pelajar sidaya jadi setiap pengawak setiap pergerakan meniak baskula selalu diperhati jadi nanti bisi utai ke nak mana sidak ya segi orang munyeku kita ngau nakap melengkas ngambil kesnya ngai ke utainya terlalu nyadi besai ke besai nyadinya lagi tanggung rugak pengawak sekolah meniaknya jadi bak pasal waktu sidak ke bekerja guru disiplin tu kadang-kadang kasih aku benda ya kasih ya leban pihak tua ngajar pihak yang ngadu hal meniak tapi tadi lah tanggung pengawaknya tetap perlu diterus ke labannya siti tugas ke dia mana ke bela-bela bagi pakai pengetua ke jadi bos buat sekolah ya segi barap lah segi percaya ke semua guru disiplinnya oleh mantu sekolahnya awak ke jadi sekolahnya ke mana kenya ya DJ
0: hanya tadi kita dah nemu lama tanggung pengawal orang kena di guru disiplin bunyi ko pengajar Francis ukai ukai mudah ukai muntang laban kita nyo megai duit tanggung pengawal tadi pengajar nah lempar tua ke ngajar buat kelas tua mega bisik tanggung pengawal ke sama berat laban bunyi kenuan memberi pengelantang nyaga perangai ngau ulah balan bia ngambil sedak ya mujur maju buat pelajar jadi buat kita ke jadi guru disiplin tu pengajar laban untuk kira udah bisi penelbok lama udah hari bok sekolah kapit dah udah makai pengawat tu jadi spek nuhan nama kini batang penanggul ke suah nuntung pelan biak kalau tidak ya kena disiplin tak ke diambil tindakan maksudnya nang bisi buah kita ngambil tak ke bisi atur tau ke undang-undang kalau ini biar yang tadi patut diambil disiplin.
1: Oh, jadi nyau sebenarnya aku ke nyau aku tanya DJ nya tadi. Habis Siti namanya tak ketinggal sebuah kuenya. Bak sekolah aku ke pegawai aku deto. Jadi aku deto ya guru guru disiplin gak tapi aku deto nyemangkuk pengawal penolong kanan. Bak penolong kanan petang. Bak sesi petang bak sekolah SMK Kota Semerahan. Dia kami bisi dua sesi. Dia kami nyampau ke DJ bisi 2663 iku dia kami dia. Jadi miak ke pegawai aku nya di bawah aku kelemai bisi 1317 iku. Jadi sebenarnya aku dipandu sidanya di penolong kanan petang. Aku dah bisik gak mangkuk pengawal dia sebab jadi guru disiplin 4 tahun ianya tahun 2012 ngau 2016 sampai 2016 lah mainnya udahnya aku lalu badu jadi ketua guru disiplin bak sekolahnya sebab berengkah hari 2022 ngagai 2024 mainnya aku kira nulung penolong kanan petang sebenarnya pincin udahnya pincinnya 2024 subak aku dipadu lalu sampai ke Datuk jadi penolong kanan petang lah bak, sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi nyawut tanya nun tadi DJ pasal kes ke patut diadu ke patut di diberi tindakan munyi penolongnya tadi ianya bisik dua lebas bakal kes tu leh. Siti kes berat nya kes berat kumai aku nya kes ke perlu dikangau ke Pindai perlu berdialog ngau Pindai sama ada ianya kesnya individu ataupun berkumpulan lah. Jadi kita perlu madah ngai Pindai kita nak tahu napo nak tahu munyi ko Melayu sembunyikan utainya labannya tidik kita napo utainya ia oleh mari kesan meri impact ngagai sekolah kedudi hari lah. Contohnya aku ngambil ke contoh kes bakal kes babukut, kes belaya, kes nginsap, kes bujudi, nyak kira kes berat lah. Nyak patut ambil tindakan segera. Jadi kes ke kumbai aku kes kena berat, nyak kumbai kami kes ringan, nyak bakal sidak ke kadang-kadang nyunting utai kerja pangandiri kadang-kadang sidak ya betundi kadang-kadang nyu telanjur bisikan ya pun kita perlu medak gaya samanya berat kena utai berkenyak tadi jadi nanti oleh kita meri nasihat agi sidak mendiaknya tadilah nanti udah beri tuan nasihat. Ya kepentingan kita mesti kan merujuk ke counseling. Counseling tu Siti Siti cabang unit kepenting bak sekolah laban sidak tu selalu ngemata ke ulah mendiak sama ngau bala kami ke guru disiplin. Laban sidaknya orang ke meri kata membimbing sidak ya awak sidak ya ndak ngerja utai nyagi. Setiap apa utainya udah di diambil tindakan memang utainya akan diberi ngagai sidak counseling. Jadi pulai ngagai kes beratnya tadi DJ. Selalunya kami tu contohlah ambil kebanding kes sidak ke belayaknya. Dia tu kes belayak tu kadang-kadang sitik kes ke selalunya di bak sekolah. Nyau jadi kes buli bak sekolah dia tu. Jadi apabila jadi kes buli utainya kita nemu udah ke berlaku ke tahun lepas bak Sabah utainya nyemak makin kritikal jatuhnya dianggap sebagai kes jenayah. Kes jenayahnya yang melibatkan polis. Ya kebuah tindakan perlu menyiku kita perlu diambil ngau jam 4 ngambil ke utainya boleh selesai ngau mana lah. Selesai ngau mana. Jadi kedua-dua pihaknya tadi boleh nerima atau ke diberi ataupun ia ke sudah diberi tindakan dari pihak sekolah lah. Mereka sudah sama puas hati. Nama penyalah kita digaga anak sudah ya bak sekolah. Maka ke babukunya tadi.
0: Nya tadi enti bak kes kebelayak entah ya. Jadi bak kes bukai bak kena biak ke selalu nak datang ke sekolah. Bisik kini atur bak ni biak ke selalu nak nurun ke sekolah ke ku tok tu mengajar.
1: Nya siti siti masalah dia tu. Bak semua sekolah kes ke bunyi ku kita punting sekolah nak datang ke sekolah. Maknyo dia tu punting sekolah tu bisik dua siti punting sekolah kena datai memang sarinya yang nak datai nak nurun dari rumah.
0: Iya, au.
1: Kedua, ia punting tamak ke sekolah dahnya keluar baru. Bisik dua titik punting. Jadi ia ke ia berkata tu sahamat. Siti dah agi kumai kami punting mata pelajaran. Cikgunya bisik di kelas, ia ia tamak ke jamban, ia berjalan ke kanan, pakainya. Jadi manyu hotehnya. Punting tu nanti ia nak di bintras kita yang cukup-cukup. Ia meri impact ngagai peratus penatai mendiak bak sekolahnya kadang-kadang sekolahnya boleh turun yang pu persen kehadiran bak peringkat PPD, peringkat JPN. Lalu laban bak peringkat kementerian. Hotehnya boleh dipedak orang live dia tu. Ya bak screen screen besar bak KPM dah dia boleh dipedah orang lapan dia tu kian ya online dia tu. Jadi ditemu ni sekolah ke manyu media kena datai.
0: Dalam sari-sari
1: dalam kan? Sari setiap bulannya akan ditotal orang jadi lagi orang BC yo balake hari sida PPD sida JPN datai ke sekolah nanya nama ke buah penatai mendiaknya nak menitih ke patut ya 90% ke atas.
0: Nama punya kenuan laban dia tu semua tai bujun jari maga nanti kelia engkau utainya ndak tu temu orang engau jam 4
1: kan? Betul.
0: Nyali nanti nyemak kanak tu ndak boleh datai nanti nyemak sida indur dari rumah ku aku bok ari nyak boleh datai ketika bisi atur bala pindai patut mada ngagai pengajar nama ke buah anak boleh datai.
1: Jadi nanti sida yang nak datai tu kira mesan ngagai pindai ke di ke bisi ninga live tu. Atur ya bisi dua. Sama ada kita ngena WhatsApp. Kedua, kita ngena telefon. Ketiga, kita ngena surat. Laban tini teh ke atur ba kementerian. Yang ngena WhatsApp-nya engau telefonnya sementara aja. Ya ke betul-betul laman secara formalnya nanti anak yang sudah datang di sekolah ya mesti mai surat ke ditulis apa yang nak yang pu ataupun ya mesti nanti ya sakit contoh ya ya mesti kan bisi dia sakit dari klinik dari hospital sah ya tu betul-betul bisi menanggul tidak datang sekolah ya baru sah nanti ya nadai surat nadai si dia sakit makanya maksud ya dikira punting kira nak datang ke sekolah jadi attendant ya tadi kusung lah makanya ya
0: Yang tadi ngagai balau pindai anak kita yang harap kudah madah ngagai pengajar yang nak WhatsApp atau ke telefon kenuan madah kanak kundai nak boleh datai seritu laban sakit pedis perut kena nama kini tanda tahu nak disembulang ke engkau
1: surat
0: surat hari lutur atau ke klinik dia kena natap kanak nak tadi aman sakit mendak gerai masa rinyak ngujung kena boleh datai ke sekolah ngambil ke atikura attendant atau ke kehadiran sidak ya anda kusung
1: nak kusung
0: Okey, yang tadi apa nbiak ke ndak nurun ke sekolah. Lalu bab perkara bukai tu tadi pengajar laban nyong nang disiplin nbiak tu. Kadang-kadang bagak nbiak apa pakaian sida ya atau ke uniform. Kadang nbiak tu kita hari rumah sigi mana sida ya? Sigi smart ndak kurang. Ngena

0: sebedau sidak ya datai di sekolah jadi berkata ya bak muagit dia bil bala pengawas ngah bala guru disiplin nang bisi sedia nganti penatai bala media sama ya datai pagi datai lemai jadi nyaga mata sidak ya ada dia bala sidak guru disiplin lah ngah pengawas bisi ngecek kena kemas ke tak atur ke baju ya nanti nak masuk ke dalam dia suruh masuk ke dalam nanti bakal tali lihir bunyi kita ya ke benda cuannya suruh tarik mana-mana jadi bakal kasut berkenyak gak nanti ya dia tu bak sekolah ke pegawai aku dia kira aku bersyukur lah mula subak bisik nantung keman gak ke kadang laban sekolah dia tu subak bisik ngena kasut sukan dia pengetua aku bisik berundiam bisik madah kaku kami dua bisik berendau hati tu ngomata nantunya mai madah utai bekenya DJ dia kami aku mai bala task force kembali aku task force disiplin sekolah dia ketua guru disiplin baru dia tu ku madah kia kita mesti ngagak siti perubahan perubahannya aku nak setuju nanti dia ngena kasut sukan ke sekolah laban nyo macam-macam curah.
1: Oh, nah man, ya.
0: Nah, nah itu mana di pada orang luar medak nak mana? Kita pengajar medak nak mana? Jadi ku kita yang uji madah sidaya. Pupu-pupu nak tahu kena kasut sukan jadi duit je kasut kena. Sama ada kita yang nak curah celum ataupun curah putih.
1: Iya,
0: awas gak. Madah kena maya perimpunan, maya ke bisi kita bejalai rawun ke kelas madah ke semua guru kelas madah ke media awak kena ngena kasut sukan jadi dia tu puji Tuhan lah dia tu kemendak sekolah aku dia tu kak ngumbaya 100% ada tapi 99.9% dia tu sidak ya udah nerima utai ke pembaharuan ke udah digagak aku nya dia bas sekolahnya ke dia baik pengetua jadi pengetua cukup gegati lah laman makanya bah pasal bajunya tadi Siti ke selalu nyadi name tag media name tag media tu dia kita nak tahu nak berarti ke sidaya laban name tag tu Siti munyi kita tanda kena kita ngelala siapa nama mendiaknya.
1: Iya, nama tau.
0: Nanti ada tim nanti kita tusahkan. Labannya beribu-ribu mendiak. Tusahkan ditemu tuan nama.
1: Tau.
0: Nanti bukan kami nyu 1,300 ke.
1: Tau.
0: Kena main tadi nyu 2,600 nya. Nah tu temu nama. Tau. Jadi nanti yang ada nanti kita madah kia. So meli nanti bak operasi. Tulis nama sidak ya. Ingat ke ngagai guru kelas.
1: Iya.
0: Tau. Kadang-kadang kita tahu madah ke kelas, madah ke pindai ya, telefon, WhatsApp ngagai pindai ya, anak yang ada yang nemte, bekenya lah.
1: Oh,
0: bekenya Siti, cara.
1: Iya.
0: Oh, tapi kita nak tahu terus ngukum sidak ya lah. Kita madah ke dulu.
1: Madah ke dulu ya.
0: Nama kebuah sidak di tan kita, nama kebuah kita salah ya. Awak sidak ya merti, nama utai kepatut digagak ya, bak pakaian sidak. Kerja ya DJ.
1: Oh, hanya tadi bak segi pakaian ne, pengacara ne. Oh, jadi udah tau lagi tua dekat berarti ke hukum ke dikena ngagai balon biak ke dia tu nanti sedak ia bisik dia temu gereja penyala laban dia tu nyo datai baru hukum sifatnya pengajar ne nama kebuah hukum sifatnya nyo datai baru jadi subak udah diketu ke jadi ngonyak tua ngetu nak lama berpindah dulu engau lagu tu lagi nampung randau kujuang kaki.

0: Ya, terima kasih peninggalan di Mengkam Kulai dengan kami dua pengajar Francis Ijau ke pagi itu. Jadi kita lagi berkenaan ke pasal disiplin Nibia laban pengajar Francis tu jadi guru disiplin lalu pelimparnya megak ya bisi menggai tanggung muak kebukai jadi penolong kanan penyelia petang tadi pengajarannya buat sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi ke sekali itu kita dekat nemu laban subak bunyi ko aku bisi hukum sifat dan dikenal lebih lagi lebih aku ingat kebuk maya kami itu clear hukum sifat tu nang yang siti hari jalai dikenal pengajar ngukum Nibia okay tak ngukum dengan berdias ni kata awak kesilap yang berarti
1: betul
0: dan kerja penyalahnya lagi awak ke pulai manah memenyana udah lepasnya jadi ke dia tu nya hukum sifat tu udah datang baru pengajar jadi nama kebuahnya nyu di datang baru tau ke ngena aturnya baru pas sekolah dia tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi hukum sifat dia tu kita sudah berarti kita sudah dikemendar ke baru sudah KPM laban berarti kes disiplin dia tu nyumajak nyumajak nak mana nyumajak besar lah artinya berat untuk ke di kerja dalam dia. Tang sebedau sudah ya punya utai rilis utainya dulu sudah bisi berandau lah berandau ketika perlu utainya digagak. Jadi dia sidak ya bisi ngatur siti cara ianya bak sekolah tak semua cikgu boleh nyipat orang. Ianya ianya bisi bak sekolah aku dia orang ke boleh nyipat ya ke dah diberi punca kuasa oleh pengetua nya PKM. Jadi PKM kira wakil sidak sisi pagi. Jadi aku sisi lemai, aku sebagai penolong kanan petang, udahnya ketua ketua guru disiplin pagi ngelemai lemai, lalu dua ikut lagi hanya kira guru disiplin eke boleh nolong ketua guru disiplin nyipatnya. Jadi cikgu bukai nadai surat jadi sidak nak tahu nyipat mendia. Nak tahu nyipat mendia sebarang lah. Yang dipulai ke apa medis baru gak bala pengajar lagi. Jadi tujuh hukum sifat tu di kemendar ke baru laban kita nemu kes kes-kes berat disiplin tu macam lebih lagi kita mendak bakal kes nginsap
0: tu
1: DJ aku ngambil contoh kes nginsap bak sekolah ke nginsap tu bisi dua jenis supaya ke nginsap mendia dia tu kita subak kita selalu dengar mendia nginsap segret segret dia tu nyum bisi utai baru kumai sudah vape nya tadi. Jadi utai tu nanti nak di bintras kita nak di adu kita ngu mana ia meri nak entu mana pengerai mendia lalu ngai ekonomi apa inai sida ya kadang-kadang duit ke diberi sidanya kena meli utai sekolah nak meli pemakai nyu salah guna tadi. Jadi batur nyipat baka nyipat sida ke ngisap segeret tu ataupun ngisap vape tu dia bisi begitu atur ya ya bisi induk ngau laki jadi induk tu nak tahu di sifat kita jadi laki tahu tu sifat ya bisi lebas ke tu nya tadi kau jadi bakal laki nanti ya sekali yang ngisap ditangkap ngisap lalu di palu kita sekali nanti ya dua kali palu dua kali nanti ya tiga kali ditangkap kita palu tiga kali nanti ya keempat kali kita ditangkap niatnya ditangkap kita nginsap dia kita meri ya hukum keberat lagi tang semua setiap kali sudah ditangkap apa indai mesti dikangau setiap kes disiplin ia dianggap berat apa indai mesti dikangau ke sekolah
0: sama medak
1: maksudnya sidak mesti kat nemu nama penyalah anak sidak ya pas sekolah tentang kes nginsapnya tadi jadi kita akan nerang sidak ya anak nuan tu disipat laban anak tu nginsap jadi nuan bersedia nerima hukum tu. Jadi selalunya apa yang dari segi laban ke segi ngain tu setuju ngo anak kenginsap dari sida ya mana sifat aja mi cikgu nah dai awak ke namanya Badu ngerjau tai banyak. Aku sidak ya.
0: Iya.
1: Ya aku udah ditemu lah. Temu ke aku keselamatan. Nah, dai kalau sidak ya nak setuju ngukum sifatnya buat sekolah. Kadang-kadang okay, okay kes berat pun sifat cikgu nak pihak aku
0: nak. Okay, tak pernah kata bisi. Di tiap katur mau tadi nak.
1: Di tiap kes mendiaknya contohnya tadi melanggar mimik sifat kan nak tahu pihak. Jadi nanti ya empat kali kita ngantung mendiaknya nak lebih hari 14 hari gantung sekolah tu berat tu kes tu kira ke nyengruga sekolah ya nanti uliah nanti uliah lah pihak sekolah segi ngai ngantung dia tapi nanti nya udah sampai ke 4 kali ya perlu digantung ya pun bala pengajar task force disiplinnya tadi berbincang ngau bengetua nama hukum ke patut nanti ya ngerjau tayinya sampai 4 kali begitu. Dan nanti ya kelima kali atau sahmat tu ada ya dia lembaga disiplin sekolah bisi bersidang. Ya tu di cadang boy sekolah. Hanya 5 kali. Hanya bagi sidake laki. Jadi bagi sidake indo nyelai mimit. Atau berat ke sidake indo tu lah banda oleh di palau. Nanti sidake nginsap sekali. Contohnya lah. Contoh. Sidake terus digantung 3 hari. Nak disipat.
0: Laban nak disipat.
1: Nak disipat. Induk tu nak boleh disipat. Segi hari. Laban segi dah tu hari lah. Nanti 2 kali, 5 hari kena gantung. Ditangkap kita 2 kali. 5 hari terus gantung. Bukannya agak tadi apa indah segi daripada magang. Nanti 3 kali kena 3 kali kena tangkap. 7 kali. 7 hari kena gantung. Nanti 4 kali bakal ngelakiin tadi. Ya segi digantung.
0: 14 hari.
1: Nyo kelima tadi bakanya ke ya di cadang boy sekolah. Dia bisi lebas ngol laki kino lah.
0: Ya tadi ukai ta semua gen biar yang tadi ke nerima hukum sifat ne. Semino ngagai ada tekan ke ngagai an biar lalaki aja
1: tadi. Iya laki aja.
0: Nak jek hukum sedak kino tang bisi atur bukai mah kena ngajar tau ke tindakan diambil ngagai sedak kino. Hanya tadi peninga balau painai waktu kita nemu lepas nanti biar kita itu tadi belah nak kita bisi dihukum sifat buat sekolah yang tadi ke penerang hari guru disiplin kita pengajar Francis ke pagi tu ya. Jadi nambah kenyang mega tu Siti lagi otai kak ditemu ku pengajar bakal kita ke ngadu ke tau ke ngeletak hukum ngau sekedar perkara bukai buat nebiak ke bisi ngelanggar undang-undang buat sekolah atau katul buat sekolah bisi nak kini kita bekerjasama dengan PIBG awak ke PIBG mega nemu nama ndak kini atur ke bisi buat sekolah dikena kita sama-sama jaga perangai atau ke disiplin nebiak.
1: Terima kasih DJ. Jadi kaitan PIBG ngau sekolah segi bisi nya kebuah bak sidik-sidik sekolah perlu ditubuh ke PIBG jadi setiap tahun bisi meeting besai udahnya dalam setahunnya pun bisi meeting meet ke bagian EJK Indo PIBG jadi tujuh PIBG itu tadi salah satunya mantuk pihak sekolah ngemata ngemanah ke disiplin nembiak bak sekolahnya. Jadi nya kebuah pihak sekolah mesti berkawal rapat. Ngau PIBG, laban PIBG tu leh orang ke jadi orang tengah. Apa indai menembiak ngau sekolah. Laban PIBG tu orang ke meri maklumat, meri saluran ngagai pindai tentang pengawak ke digagak anak nembiak sidaya, anak sidaya, kau tay tinyadi buat sekolah, lebuh maya pengajar bisi madah ke sidak PIBG, nama tay kau dah nyadi buat sekolah ke buat sisi sekolahnya buat kuaku. Jadi nanti kita yang ada bersama ngau PIBG atau sah sekolahnya. Kak ngadu ke pengawal penanggul disiplin sekolah buat aku. Nya kebuah PIBG tu siti cara kita ngemaju ke disiplin sekolah. Tambah mega DJ ukai seminat PIBG. Baka di sekolah aku dia kede baik pengetua Siti cara ke mana pada aku dia tu. Kami mai semua ketua masyarakat.
0: Oh.
1: Ketua kampung, pengulu datai ke sekolah. Dia kami bisi berandau minta tolong sida ia jaga mata ke anak menembiak ke dipegai sida ya di kampung kuasaan perumahan
0: bekenya.
1: Awak ke bala nembiak ke sekolah kami nya tadi oleh dikawal dari namanya ari pengawal ke ngelanggar penyalah tadi. Laban baka pengulu, baka ketua kampung, ketua kawamnya, orang kepenting jaga komuniti basis di masyarakat tempat sida diau. Hanya kebuah pengetua tadi ngobala kami ke pengurusan sekolahnya berbincang minta tolong sida ya mandah ke ngagai apa indai ngambil ke sama-sama berarti ke ulah anak bak kampung, bak perumahan awak ke ulah si daya oleh berubahlah ni ke bisik nginsapnya tahu ditegur ni ke bisik lipaknya tahu dipadahkan lipak bakanya lah
0: hanya tadi sama-sama jaga gaya ulah ngoprangai ni biar lebih sedap kari luar sekolah yang sedap
1: jalan
0: lebih ke di dalam sekolah tanggung pengawak bala pengajar mah
1: ya betul
0: awak ke ulah ke di luar yang tadi tak dia baik
1: nak dia baik
0: ke sekolah
1: ya
0: ok yang tadi bala ni biar kita yang kau kita bisik ni bala tuai kampung tuai rumah pengulu kini bisik ngerara tau ke ngelalau bala nak kita ke dia di rumah panjai atau ke dia berkontrol peniau nyak tadi nak bisi kerjasama dengan balah pengajar jadi patut beri terima kasih ngagai balah tua-tua reban bangsa kita ini pengajar jadi ngagai kita menjadi orang menjadi guru disiplin untuk pengajar bisi diberi latihan atau ke training kini atau ke ngulu sekedar kos kini berdau dipadu kenyadi guru disiplin
1: awan nyawa-nyawa tanya nuan tadi DJ jadi punyi kesalah jaku subak lebu aku ke ba SMK kapit subak benya aku kalak dikangau ke sida ari GPN wakil negeri Sarawak ke bisi kursus kumai kami kursus pengurusan disiplin sekolah peringkat kebangsaan ba IAB di Genting Highland mainnya kena ke 21 hanggai 27 bulan 4 2022 mainnya jadi bala kami wakil Sarawak bisi namiko empat ikut bala kami sebuat ukai pengetua ukai hem dua ikut pengetua dua ikut hem pengetua nak dai mainnya jadi salah ingat aku ia kenggau aku nya hemnya hari muka SMK muka hari ya, ingat aku nya cikgu Melayu nya cikgu Ismail dia tungkau dah jadi pengetua sebab ia jadi PPD ba Sri K ko sila
0: au
1: ba PPD Sri K siko lagi cikgu hari Bintangur cikgu Levis 4 empat yang au cikgu hari Miri cikgu Jalil siko hari Sibu cikgu Henry maya kursusnya kami subak diterang ke pasal berkeni ngatur ngurus ke disiplin sekolah lebih lagi pasal undang-undang laban disiplin tu kompleks ya amat-amat kompleks jadi kita mesti kena mu berkeni cara ngurus ke disiplin berkeni cara peraturan ke dikena kita nyaga disiplin sekolah laban disiplin tu yang melibatkan undang-undang melibatkan undang ti salah cara ia boleh medis kita derimpu alaban munyi ko DJ madah tadi ukai semua perkara boleh dipalu disipat lebih-lebih bala cikgu ukai semua nak tahu data jari bahaya jadi inti ianya data jari data kaki lagi dia tanya oleh medis ke bala derimpu lah bala cikgu dia perlu diatur ngai ke terlanjur jadi maya kami khususnya tadi asal ikat kenyit ke munyik aku kami empatnya siku aku siku antara cikgu ke ukai pengetua ukai PTM semua bala kami ke dia sebuah kursusnya. Kami empat ikutnya aja hari Sarawak. Ukai bala pengetua ngau PKM. Semuanya hari PKM ngau pengetua magang mainnya. Jadi terkenyit sudah lebih kami ke ice breaking mantai ke menyiko bidata diri bala kami ditanya. Jadi apabila kami empat berdiri entar kami madah ke guru biasa, guru disiplin. Tidak terkenyit apa kursus daya. Kira nak percaya mesti dah antara kami empatnya ukai pengetua ukai good picking him. Jadi bah khususnya kami diberi selama 7 harinya cukup main hutai kenyadi tenggau jadi lalau jadi panduan bala kami sebuat kena ngurus ke disiplin sekolah nya Siti satu cara munyikoku kena kami bersedia napi utai ke nyadi bak sekolah lebih lah begit bak pasal kes disiplin nembiak jadi aku amat besar terima kasih anggai GPN aku udah nganjung mainnya biar megak sekolah aku baik SMK Kapiat udah melih percaya percaya ngegi aku lah lebih banyak kursusnya jadi nyak meh utai dikenak aku selama aku di SMK Kapiat lalu aku pindah ngegi SMK Kota Semerahan mai aku dilantiknya di ketua aku disiplin mainnya lalu sampai ke dia tu utainya selalu dikingat ke aku ngambil ketenggau ngambil kelalau aku kena ngadu ke disiplin mendiang ngambil ke lebih mana lagi aku kenyak gaya di GL
0: namat jadi labanuan subak bawa SMK Kapiat tu tentu ni biar dia bisik bermalam pula buat aku
1: iya bisik bermalam
0: anda bakal buat Kota Semerahan tu engkau nadain biar bermalam
1: SMK Kota Semerahan tu nadain semuanya harian
0: semua pulari
1: pulari
0: jadi nanti bawa disiplin pada nuan biar ke bisik bermalam kau ya ke pulari tu ni gaya disiplin biar nanti dibanding ke sidak ke bermalam kau sidak ke pulari aja
1: Jadi aku lebih aku di Kapit subak labanya ke bisik bermalam. Pama gaya gaya disiplin ya. Mana ke bisik ke nak bisik ke munyi kutai bakal padi ke bisik gampak
0: gitu
1: nak semua mana. Laban basrama tu Siti nyamai kita laban ya kita medak bakal ketua pulai ngua anak tu medak berarti ke ulah sida ya di serama laban bisik warden jaga sida ya jadi warden tu orang ke selalu datang di serama ngecek sida ya medak sida ya hari pagi sampai sida tinu jadi serama tu baku lah bakal aku mendapat SMK Kapit disiplin belajar cukup tinggi kati ku munyinya laban nanti sida ya belajar sida ya cukup belajar ngom amamat sida ya fokus maya sida ya belajar malam nada ya raga munyiku kita nada ingar nanti wadan ya bisi raga pengawas ya ngarara mimet api wadan nengenengau dari jauh sida sikit nak bau bunyi nyamai ga mimet kita meda sida asrama tu disiplin laban kita sebedau kita masuk ke kelas kita selalu meri talimat ngage sida ya berbaris maka kita sembelai biasanya buku tujuh baru tamak ngage kelas sida tu sida belajar malam cukup disiplin jadi harian tu ukai ku ga ngumbai ada disiplin bisik disiplin cuma laban sida tu apabila sida ya datai udahnya pulai kita nantu begulai ngos sida ya bila kita di dalam sekolah mayanya 8 lebih kurang 7 ngon 6 jam kenyak kita begulai ngos sida ya jadi tambah-tambah mendia entinya kelalu manyuhnya lagi dia senang kita ke berarti ke sida ya dan sida nemu belalai ke kita ya dan
0: nama
1: nemu belalai ke kita jadi ya mai ke buah selalu dipesan dengan semua task force disiplin bala cikgu lapan kebendahar ya DJ semua cikgu dalam peraturan dalam surat keliling kementerian semua cikgu semua guru disiplin ukai task force aja semua cikgu dianggap sebagai semua guru disiplin jadi dia kami ngena caranya lah semua cikgu mata ke ulah meniak.
0: Iya.
1: Tidak cara berkenyak tu sah ya ya DJ.
0: Laban tinan nanti pelabak aku angkau nuan oleh berarti tau ke hari sekolah Kapit tu ukai bawa negeri kebesai bawa pasar kemiat jadi di Kota Semerahan tu Siti iri sekolah ke bawa negeri.
1: Ya.
0: Untuk ya lapan disiplin biak engkau ndak sama lapan.
1: Ya betul.
0: Lapan nibiak ke dia buat negeri itu sidak mayuh pola hari jadi ya. Mayuh tadi pedak mayuh tadi pansak lebuh sidak ya. Ke apulah dari sekolah turun ke sekolah yang ujung ke engkau ngeruga perangai engkau lah nibiak.
1: Ya.
0: Jadi kepenudi itu pengajar nyangka agi bisi utai dekat dikenang wan dikenak nekan ke agi pasal perangai enggak ulah melawan biak lebih baik ngagai bala pindai kepse mending ke randau tua pagi tu awak kesedak nemu nama kebua Siti Ari Utai kena tahu ndak di kembuan nebia nya disiplin ke mana awak kesedak boleh maju boleh mansang buat pelajar.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi bunyi ko DJ tadi kena kita negap lagi bak nebia bak pasal disiplin aku ngelalau balapai indai ni Mia minta sama-sama kita berhati ke ulah anak kita ibak sekolah lebih sedap pulai dari sekolah kita mesti ke medak biak sedak ya di dak kita nama utai utai ke digagak ya sarinya kita cite ke berhati ke ngai ke dalam biak bisi utai nama nah kedua kita apa indai selalu munyi ke kita selalu berandau ke guru kelas sidak ya nanya bekeni pendiau anak aku di sekolah begini cara anak aku di sekolah laban munyi ku aku madah ngagai sidak anak miak sekolah tu. Kita begulai ngapai nai bakal di negeri ditok lah aku madah ke bawah SMK Kota Semarang. Jadi apa inai kita nurun pukul 5. Pulai kadang-kadang ya ke lawan sampai pukul 8, pukul 7 lah. Udahnya kita bakal sisi lemai ku madah ke sedaya. Kita nurun pukul 11. Apa inai kita udah nurun kita agi tindu. Pulai lagi kita datai pukul 7 lah. Kadang-kadang pindai kita bedau datai banyak kita makai lalu tinduk bekenya. Jadi tusah ka bertemu ngau pindai lebuh mai hari satu ngare lengge de lima. Minak kita ke bulai ngau pindai ujung minggu aja. Jadi bala cigu induk ke laki ke induk tu tadi ko ko ngau ke lakinya meka pindai kita di ikai nganti ya pindai kita. Apabila kita dilepas ke pindai kita ngagai mogit. Jadi cigunya meh orang ke bertanggungjawab jaga mata kita. Aku ngono sidaya. Jadi nya kebuah aku selalu maya musyarat BWG, aku selalu ngelalau ke pindai mendia. Minta sama-sama mata nulung anak mata kana ngambil ke sidaya nang terpawah ngagai utai kena mana. Lebih lagi kita mendak dia tu mansang dunia nyobalat. Utai dunia digital dia tu manyah danya di utai kena patut dikerja bala mendia. Lebih lagi bakal kita mendak utai kena di batito, utai wasep, utai bekenya. Manyuh aman. Lebih lagi orang selalu guna AI dia tu.
0: Ya.
1: Laban aku ingat ke Siti Jaku hari namanya Siko ketua gereja Katolik kebak dunia itu ya amat irawati tentang AI itu. Laban Jaku keterubah disebut ianya munyi koya AI itu Siti ti disalah guna ya Siti satu ancaman kayak media koya nyak koya ngagai dunia lah. Jadi harap ke semua pindai bekerjasama ngau cikgu anang datai maya bisik penyalah nak. Nanti uliah nadai penyalah pun tahu datai mendak gaya anak sidak sekolah. Bertanya ngagai guru subjek sidak ya bekeni pitasi anak sidak ya bas sekolah. Nadai salah. Nya segi bunyi ko pengetua aku nanti apa indai ka datai sekolah segi diterima aku ya. Laban kita ka bertanya ka berandau ngus sidak apa indai sama-sama ngemaju ka anak sekolah aku nya siti cara ke paling manah lebak ko. Apa indai mesti ka bisi kaul manah ngau sekolah. Anak ngumbai sekolah tu tadi anak nerima penatai kita di sekolah. Segi dipinta datai sekolah. Okay, munyi ku aku tadi lah. Anak utai ke bisi penyalah anak baru tu ada tai. Bisi tik ga maya siti DJ. Maya PWG tu. Maya mesuarat PWG nanti uliah. Aku minta semua pindai anak nak datai. Laban dia meh kita ninga ke penemu ninga ke rundi yang bala mayu tentang atur sekolah ngau utai ke dipadah ke pengajar kenyadi ba sekolah, baka persa sidaya, baka utai kedigagak, pemansang ba sekolah, ngambil ke semua apa indai namu. Kadang-kadang bisik ke apa indai kita itu, ngai datai. Ngai datai lebuh maya mesuarat ba biji. Nasitik penusah baru ke biji. Enggak nemu di DJ geng kak aku. Selalu kan ingat tai bekenyane.
0: Amat punya kenuan. Au danya lebuh bisik bakara ke aja tadi. Madah kan tak ndak setuju nyari belakang. Te antil buah bisik dekat ngau ke bau mesyuarat kenuan. Ana ndak datai mah.
1: Ana ndak datai.
0: Iya, nama tau. Tau ke setiap lagi pengajar lebuh maya hari bermufakatan
1: orang. Au nyamaya mufakatnya. Betul munyi kenuan DJ. Anak nak datai lah. Nanti apa yang nak datai, indai gak datai. Laban muafakat tu, hari muafakat tu, siti cara kita kat nemu prestasi anak tu abak sekolah. Kadang-kadang anak tu atau nemu belalai.
0: Iya, nama.
1: Nemu belalai. Kadang-kadang ia madah, kini gaya persaanuan tadi. Mana aku ya? Tang nanti tua datai maya mufakatnya tadi. Nyak baru tu nemu madah lulus kena anak tuanya. Nyak baru tu boleh nanya nama kebuah anak tu. Beketu yang purizab. Nyak baru guru kelas yang cerita dia. Kadang-kadang ukai akademik aja. Kadang-kadang guru kelas tu ia lebih lapat. Ngau anak kita ini, ya lu bisi cerita, beketu anak nuan, kelas nade fokus, kadang-kadang bisi cikgu kengajar, komplain dengan aku, madah kanak nuan beketu, kerja rumah enak siap, hanya selalu terjadi. Ya penting memang mufakat tu, segi patut kita datai lah, kita datai. Kita ya.
0: Ya namanya tadi Siti Lalah dari pengajar Francis ke pagi tu, jadi nanti sekedar boleh kita yang tadi bisi dah datai. Memang ngelamak tu tau karap kerja ku anak kita ni pun datai aku ajak aku ya tang munyi ku pengajar apa yang dah tau nak datai lebuh mayang dikangau ke lebuh hari bermufakatan tau ke lebuh bisi meeting PIBG jadi ke penuh itu pengajar yang kau pergi bisik kini jakuk rinuan bedau berserak engkau balap peningah.
1: Jadi perlu di bedau ku nutup aran aku ngonwan DJ. Jadi selagi aku mari besar terima kasih ngagai RTM lah YFM. Aku dah sanggup ngangau ke aku datai ke pagi tu. Jadi topik berkaul ngau penanggul disiplin untuk siti topik ke paling manah lah. Ngarap ke pengawak tu lagi ataupun dudi-dudi hari kita itu oleh di kemaju kita baru ataupun oleh digagak kita baru ngambil kenenak lagi lebih lagi bala apa indai ke kurang munyi ko Melayu kurang peka bal disiplin anak laban disiplin untuk siti satu cara ke kena kita yang mansang ke anak kita maya bersekolah laban nanti nak hari disiplin tu semua perkara nak maju nak maju bak kerja kita ni kita nak ada disiplin susah kadang-kadang anak kita tidak ada disiplin bak masa ya kak susah bersemekih dengan orang kadang-kadang ya muhai masa berkenyaja nak ada disiplin kadang-kadang disiplin tu ukai minat bak baju ukai minat bak ulah kadang-kadang bak masa penting jadi ngarap ke Jakul Lalau tu randau aku ngode DJ baka ke pagi tu oleh merik penemu mimiat ngagai bala pindai ke bisi ninga live ke baka pagi tu ngambil kita sama-sama lebih lagi maju ke bangsa kita iban ke bangsa Sarawak tu awak ke oleh semakin ngobat bangsa bukai lebih lagi dunia dia tu semakin maju ngambil ke semua anak bangsa kita oleh maju baka bangsa bukai.
0: Ya sekali sekali lagi merip saya terima kasih yang kena pengajar apa udah datai ke konti YFM ke pagi tu
1: aku
0: Okay, harap ke maya bukai boleh datai baru sama-sama yang datai ke berita lebih lagi ngagai bala apa yang lain ngagai bala peningah terima kasih sekali lagi
1: sama-sama DJ

Ianya tadi lagu Kunci Hati dari Bon Jovi. Ya guys, kita sejarahin kami bahawa program ini jam ke penuh di kita yang kebelah ya. Yang ambil ke bala peningan nama dia 140 ikut pengajar sedidik. Udah ada break latih ya, serta diterima jadi raban penyarap Ika Supermansa yang nemiak mit ya. Ngaunya pengawal ti nyarap Ika Supermansa yang nemiak mit tu uliah terus jatuh pas sekolah sedidik di Selampur, Sarawak. Yang ni tika Perdana Menteri Pemansang Indo nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah yang madakan akak kedia tau 1,503 ikut nembiak miat hari 92 buah sekolah sedidik. Bisik udah disarap ikas pemansang ya. Jadi raban ke terubahnya kaum 484 ikut nembiak miat. Kalai 55 ikut hari sidak kau dah dipilih masuk program intervention. Hanya tadi berkawal ngau sedidik ya. Ya kita lagi berperindang ngau lagu.

Pesa pengerja pengawal perintah tau ke di kumai kita JPJ JPJ dekat muka peminta ke program derma siswa B40 agai ke udah tembok perasa SPM tahun 2025. Yang ni jaga penerang ke dikeluar ke JPM ada ke peminta ke program tu dibuka kenyawa hari satu tu tadi ya dan yang tu pukul 2 ngali hari dari tu tau ke syarat kelayakan ngau peminta tu dikenatai ke dengan portal penajaan JPS. Program DB 40 tu ianya inisiatif ke dikena perintah ngermai KGSS pelajar tinggi ngagai balon lembia ari ruang bilik kekurang penata pemisai ke diterima dengan derma siswa ya. Sekedar ari bidang ke tau dipinta dia tau ianya engineering ngau teknologi perkara pelajar serta latihan teknikal ngau sains sosial.

0: YFM
1: The 101.3
2: YFM. Ya, YFM lagi ya, segala sejana yang ngau kita peningat ya. Ringga mayu Menteri Pemansau Rindu nembiak miet ngau penglantang Raban Bansa Dato Sri Fatimah Abdullah. Ya bisa madakan orang Indo kecakah dalam ekonomi digital. Ngomongnya macam sektor strategik nyadi penyungkek. Ketik bergunang agar pemansang Sarawak. Nyari kana menua kemansang lagi. Lantang serta maga inklusif. Lebih datai bak tahun 2030. Jadi orang Indo dia tu bame uliah hari inovasi digital ngau pengawak dagang lalu tu kena ngangkat ke penglantang diri sebili ya, serta negap ke komuniti ngeliat hati kreativiti ngau orang Indo ti nyari ketuanya mandang ke semangat pemansang ti inklusif ngamik ke nadai agi orang tinggal hari arus pemansang. Ia bisa mandah ke perintah Sarawak dekat majak berjalan ke mayu macam inisiatif dikenak negap ke orang Indo bab perkara ekonomi pelajar ngau ramah.

0: serakup di Pampeng. Pandang sih udah danse kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si dah yang ngeremai ke serakup ngagai rumah panjai. Nyangka si teh ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee lah maya pupu tahun. Hmm? Nada ngawak. Si dah ya uliahnya di kaban serakup kena bitung lah artinya nak maya membership. Kita serakup tu tadi nang segi nulung semua bala. Nang segi danse bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempung bala kita di rumah panjai. Abang semua rumah panjai dia tu bisi JKK wanita si dah ya. Maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division si dah madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sidak ya tebalas serakup nemuai ngaga sidak ya merik ngeren nanya nama tai guna sidak ya laban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kala ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan maya kita yang berjalan kita madah aku induk serakup semua kaban maga kaban bala kenyadi serakup lalu pihak maga bala nek kita berjalan nini lah nama kita minta bantau dan sige bala serakup dan sige lemai ati sige sino lalu kak mantau semua bala lah ni kuliah hanya lah dan sige peransian kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Dato Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.

Jadi tu kau ngau pekit penglaniak berjakau. Dua lah berbuat ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2006. Dekat dia tu lah hari 13/18/2008 tau. Abah Dewan Jubli University Teknologi Mara UiTM Kota Samarahan. Pekit tu ke terubah dia tu dekat bisik 18 bengkah tim berlawan. Tidak ke ngau ngamik ianya balan biak ripalan pelajar tinggi perintah ngopalan pelajar tinggi luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Haznal Hakim Junaidi ia bisa marah ke pekitnya diatur kena ngangkat ke pengelaniak berpikir mana iri yang balan biak. Engau pengelani bala nemi ya berjaku mansut ke penemu. Yang mana kepekiat tu undang dia tu ngenak jaku English. Lalu tiap itik tim mendekat dia semua ngembuan amin arai tiga ikut kaban ya. Nasi mayu lah. Mega udah diperancang datang agai renggat ke penuri benar pekiat tu dia tu. Ianya 18/2008 Bak Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan.

Bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Dia tak udah majak nima sambut kecukup mana hari bala nembiak induk ya. Jadi tu uliah diperhatikan hari yang mayu nembiak induk ke ngeregister diri ngambil bidangnya. Ti udah nambah hari antara 7 ngau 8% seberapa tau. Nakai 12% ke sesi ngambil nembiak baru dalam bulan 7 tu tadi. Pihak ko penerang Direktur Palan Teknologi Tinggi ETEC dari UPIS Pengerja Pengawak Kota Semarahan Muhammad Yasir Aziz mana ke penyampau ti majak nambahnya dan berpuan dari pengawak promotion ti diatur narit bala nembia induk ngambil bidang TVET ya banyak berkawal dengan latih teknikal ngau vocational TVET.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiat nyamuk ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

jam 46 minit lepas pukul 11 pagi. Lagi segera sejalan kami buat program induk ke pagi tu. Pengawak negap ke pangkuk pengawak orang Indo megak dekat terus di pejalai ke hari tip berundi yang dekat nambah kagiah belanja abak bajet 2027. Jadi ya premier bisa madah ke tok dikenak negap ke pengawak pemati ya pemansang jadi ketuai ngau negap ke ekonomi orang Indo di menua tok ya.

Rem pemancar rem dagang Indo ngau geran tambah ninteng tahun untuk konser orang Indo ngau ruang bilik Sarawak. Dekat di Perhati ke. Yang kaum agih belanja ya. Ya gi segelas jalan kami buat program Indo ke pagi tu. Jadi melindang kita ngau lagu. Lari Lizwita Nuan Bujang.

Ya, 52 minit lepas pukul 11 pagi. Nak tu ajak aku sekolah jalan kita buat program induk ke pagi tu ya. Jadi pukul 12 ningah ke berita YFM. Lalu nangkat kenyak mulai ngau mujab. Bawa ngelah tengah hari. Terima kasih semua lemang kuda sekolah jalan kami ya. Kelebih lagi kenyau tumu pagi tadi nyentuk kedai tu. Kena aku nyurat ke diri aku dekat nebah lagu joget. Terus gelas jalan kami buat wifi.

0: Selamat hari peringat dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM tengah hari Sarito hari 5/7/2008/2026. Tanah susur serta sungai ke udah lansar ngucuang ke penanggul loji Aipayap Aba sungai terusan di lawas. Sampai premier Dato' Amar Amat Tengah Ali Hassan madah ke upah menganyut sungai udah ngujung ke tanah tusur lalu ke Tegal Tok Megal sungai udah jadi lansar di nanggul air di pam ngagai loji. Harinya yang ngasuh sungainya di kerawang dalam lagi ngagak siliang serta ngadah ke sistem air ke guna dulu selayati nganti air sungainya uleh di pam bakal selama. Yang masuk ke Yakutu udah bekal ngabas loji air terusan di lawas. Kena pada kesama, Dato' Awang Tengah madah ke loji air ketiga kegunaan 50 juta liter air sehari. Dia itu benung digagak kena ungkus 236 juta ringgit. Dia juga minta payah pelama ditukar baru lalu nyedia ke loji tangki air bandur ke suah kena rusah nadai air payah. Atau erti ngagak baru sita berpilih Kursi Negeri Sarawak kedia tahu enang tanggungjawab UPS kemudian pengawal berpilih SPR udah bekau tiak dikemenar ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Pandarudin Abdul Rahman madah ke SPR dekat ngagak pansiak bak genap abengkah sita serta berarti ke pemayah pengundi yang nyengkawa menggunakan logistik sedau ke mantai sita baru. Ia madah ke dia tahu langgurnya udah dipandang ke bawah UPS TO ngambil ke uliah mega ninggal sebarang penemu Arim Semayu sebelah ngagak pemutus sita ke baru tu. Sita baru Kursi Negeri yang ke bedau uliah dikenal maya pengumum berpilih besar Sarawak ke dekat data itulah lebar prosesnya berguna ke timpuh antara 6 hingga 8 bulan tambah mega berguna ke pemutus area Dewan Parlimen. Ia masuk ke Jakutu bawah program Kupa-Kupi RTM Kucing. Teknologi maju penempat pintar AI hendak dekat nganti pengawal pengarang berita ti belalau ke pengelurus professionalism ngau integriti. Sapit Manager UPS Society Nguasa Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafar madah ke AI nak uleh nempat pengadegap ngagak pemutus penemu editorial serta merati ke penti pemali haraban bangsa bak menua tu baka kita Indonesia. Yang juga madah ke pengawal bala pengarang berita UKAI semena mengatai ke berita ngau jampat tang mega genap bengkah berita kediaga enang amat lalu uliah dikarap. Yang masuk ke Jakutu bak malam yang malam aspirasi media SMA 2006 di Kuching. Kenap para kesama yang madah ke nakak subuh kedua tahun tu arus internet ngau 4G di Sarawak uliah manggai 94.5% kelimpah hari 576 iti luar ke udah digagak ngena 5G iti diatur Digital Malaysia Berhad di NB. Pemasang Menua Sarawak patut berbak ngah penemu pengarap dikena ngada keraban bangsa ti ngembuan pengurus enggau pemujur. Kaban Kursi Negeri Setepat Iskandar Turki madah ke pemujur rakyat UKS sebenar dipedak bak ekonomi ngau infrastruktur aja tang patut dikemasang ke ngena ajak Al-Quran penemu enggau pengurus. Pemujur Mas Pemasang berkata patut benda dikemuan laban yang dikepemuan dikenal nempa raban umah di maju serta lantang. Ia masuk ke Jakutu lebih nutup tilawah Al-Quran peringkat bagi benua Bintulu. Bak pengalami apa kita juga Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani seduai Aina Yamin Natasha Abdul Aziz belak bujur boleh champion Kari Ngau Karya dinangkan ke Tawila dekat jadi pelari hari benua Bintulu bah majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Sarawak. Jadi ini nak kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM untuk ke tengah hari itu hari 5/7/2008/2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Sarifah Aujaya Wan Abdul Rahman lalu disalin Edwin Anggah hari section berita Ali Waswasa RTM Kuching. Banyak salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11 1991 nya dijaga kena ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke projeknya nguntung kurang kediau bak kampung Temah Mawang ngau kampung Temah Penggal, Kelim Paris Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ngurus ke pemansang bak menuap sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikena numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Cabu madah ke raya berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang di mujur nempak menua Sarawak jadi menua di mansang serta nyerombak menua-menua bukai di menua ngemansang Kediri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, terayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
1: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
3: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan betara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
3: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di penua.
1: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
3: Kayu terus kita limbu intu siru, gamik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, gamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngerim ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
3: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyena.
4: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
5: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Jos Kalitu YFM mai kita rawat ngagai Bandar Raya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julukan Bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur ban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemuto. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu maya macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta maya lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Maya macam dur tindak lebu hati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati tidak tidak beli tanah pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tika terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai Malaysia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tika terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit Kita Ila. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Iga, ga. Tanya lalu lah teh, Rito.
1: Tanya di nyana ngasuh kulah teh japtang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Pa head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor ek, membunuh tanpa niat.
0: Nyau, nyau, nyau, nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sudah parah bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
1: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
0: Salah betul, salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
1: Nih tau kok deh.
0: Artinya nih?
1: Terima nih jam. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
0: Hah? Kerungan manua portable?
1: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
0: Kerungan manua portable. Gak pau. Mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
1: Ketawa kaku dijab.
0: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Kau dengar ni memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang anang maupun dia pun dia kita sekali sekapau tadi gagal bakal itu nipa gagal malimpu kerungan manua tak.
1: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam nanti utai ku tu udah nyadi.
0: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Sentih namanya, nama jelu table apa ber tetegagaan itu. Hah? Bisi beli orang ila, ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi. Bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya ngila. Tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
0: Wih. Tokenyau. Hehehe. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah pada aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
1: Bukai lawa aku tuh jap. Dang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tuh. Pada lama tuh kemarin nemu deh. Si dari Filipin. Bala Pinoy guda. 48,000 ide kerungan manua portable.
0: 48,000 ide. Wow, amazing.
1: Nyak baru si dari Filipin. Budau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisi udah portable manua ku tu jam.
0: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
1: Bakat kenemu-nemu gede ni jap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
0: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuan dengan aku nyaw.
1: Nah, tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpu. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang terbiang. Anang muji sarang burung kanji, sajak ya tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, sajak ya nsara seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita, understood?

0: YFM.
1: Tengah hari YFM.
2: Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuh ke tepantuk berbandir. Hagi hidup, hagi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, pukul sial baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Bidaria ke Sarito. Hari YFM Iban Kucing. Kena hari lima, 7 hari 8 2026. Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bawa ngelah tengah hari ya kita lalu api ya megang lalu kebaru peningat kita ya hari menua Sri Aman Pasar Semagang Bandar Benak Malaysia nyentuk ngagaya Bandaraya Minyak Malaysia yang tadi Bandaraya Miri tipulah ya mendiang ke kami baru di bagiban YFM ungkup kita ke Sarito pengundah dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi kira belagak nak lama meh kita ya leban ungkup ke awak kita mendiang ke bagi ya program nasional Aria Station kita ambu. Okey, jadi di Bandaraya Kuching Sarito hari tak pernah ke apa nak semoga ke mana nyangkung pengawal kita ke Sarito lalu tentu yang meri selamat mata kelengan ngagai bala kita tengah hari ketau naya maya ketendora belalak kelebih lagi ngagai bala sia ke gawak ba upias nangira dari upias perintah tahu kenya tadi company. Okey, jadi bawa ngelah tengah hari udah tu lagi di ke nando tak kemaca sekedar ya pesan ti ABC dikirim ke peningal ba email kami yang tadi ba YFM iban@gmail.com gak apa yang nombor WhatsApp konti kita lalu nando baru enggak sekedar pesan ke bisik di anjuang peningal pagi atau tadi bawah pengerak pagi jadi ya sebenarnya ngetai ke pesan lagi terus mai kita tiap ke lagi segulai sejalai ngau kami bagi ban YFM ke sekali tu berperinan kita ngau lagu ke Dubai Heli Badu Kiru ngelah tengah hari semina ba YFM terang didengar peningal ba Serian dengan frekuensi 106.9 FM.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sanya bisingan juang.
0: Bak, madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Bang, bakeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Adi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan ya keterubah ba ngelat ngari YFM nya pesan mati ke dikirim entri anak lansa atau ke apa ya juas ya nya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke dia ba Sungai Mas Bintulu Batu 25 Jalai Bintulu Miri bala ba Batu 16 Jalai Bintulu Miri bala ke dia ba rumah Reseli Ujiah Surdiat B bawah Betung pia mega nuju bala ke dia bersengayan tabai batangai tabai batangai kenawian batangai meluruan jalai singyang jalai wa berasuk ngopi mega bala ya keng lala ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang jadi pesan tadi madah ke ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 hospital Serikai lalu niang Ros anak entri, niang Ros anak entri tau ke indaya ngalai tu dekat dintu bala mayuh malam pegilau malam hari 6 8 area bulan 8 sebedau ke di anjung pagi area minggu tu ila ianya 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar melayan ia ke dipesan sudah datang ngesah penusah rabatu ngagai batu tiga jalai pakan engkamuap lalu nanti kita akan nemu hasil lagi tahu bertanya ngagai dagih anak empirang bernombor kusung 112563-1156 tahu ke ngagai aji bernombor kusung 112412983 dan baru isi pesan mati ke datari entri anak lunsa atau kapai juas ke tengah ritu jadi pesan tu madah ke anak ya yang entri lurus anak entri lurus anak entri tau ke nengalai tau ke bini dagih anak pirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 bersifat serikai lalu niang ros anak entri niang ros anak entri tau ke nengalai tau deka di sengai ba batu tiga jalai pakan engkamuap kena malam pergilah malam renam 8 hari bulan 8 sebelum ke di anjung pagi hari minggu tu ila 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan khabar belayan kanamu hasil lagi kawal ngga wapnu sarabatu tak bertanya ngga dagi anam pirang bernumber kusung 112563-1156 tau ke ngga aji bernumber kusung 112419839 lalu nangkan kenya pesan ya kedua pesan pemati ke dikirim merta anak Teganu yang dia pesan tu tadi menuju kabelayan ke dia bahas sengkalan keniung pihak mengga munggu semunjan sepawah kepayang mentu sega sungai indai tuba ngau kabelayan ke dia bahas pilih menua sebuyau kucing ngau kenglala Yun anak Agus jadi pesan tu tadi madah ke Yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini yang Teganu tau ke indai Sandin udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 laluan yang Yun anak Agus niang Yun anak Agus tu deka dintu bala mayuh ba kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6 8 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagi merta anak Terengganu tempu bernombor kusung 1-58-79-110 anda baru isi pesan ke dikirim merta anak Terengganu ke tengah ritu jadi pesan madah kindaya Yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini ni yang Terengganu tau ke indai Sandian udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus tau ke bini niang Terengganu tau deka di itu kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergi lah pagi hari 6 8 hari 8 bala keberdayaan ia ke kanemu sili agib kawal ngap nusara batu tau bertanya agib mertanda tengah tempu menumbur kusuang 1 kusuang 587-9111 kusuang yang agak pesan ia kenangkan gitu setiap agak pesan pemati ke dikirim juas dua balik nama Josh anak idang tau ke apai angin bangit yang dipesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakaba setambat Ili setambak ulu terusan setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban piamgan uju bala ke dia bas memuat tiga buah rumah bebangai ngau rumah penjaya ke bukai baka di batu lintang layar nangai jauh lubau dua rumah sekatap jaluh sungai langit ajungkal saka meribong layar tebalau penyenalih kibok julau surudiat bi surit tengah surudalang dalang surit baru belebak ngoyak kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke Lidi Anadullah Lili Anadullah tau ke Duyan yang madi insin Anadullah udah nadai kemari hari 4 6 hari 8 lalu niang Lili Anadullah niang Lili Anadullah tau ke Duyan tu tadi deka dintu Balamayu baru mah Brown Kampung Puak Betuang malam pergilok malam renam 8 hari 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan dipenadatai Nesah Nusara Batu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngeri ibi banumbur kusung 1137082965 tahu ke ngagai abut banumbur kusung 1124075390 kusung nando baru isi pesan pemati ke dikirim juas dobeli nama Jos Anidang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke bini yo hanya Lili Anadullah tahu ke Duyan udah nada ya kemari hari 4 6 hari 8 lalu yang Lili Anadullah yang Lili Anadullah tahu ke Duyan tahu deko dintu Balamayuh baru mah Brown Kampung Puak Betuang malam pergilok malam renam 8 hari 8 sudah ke Denjong pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang resah penusara batu lalu kan musih lagi tahu bertanya ke ibi banumbur kusung 1137082965 tahu ke abuat banumbur kusung 1124075390 lalu keempat tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum tu rumah dibiat anak mangit ari ulu sungai Naman Sibu jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau Banaman Durian Mawang Bejayat Kenawit Spasir Bawan Kenawit pemegah bala ke diau bawah burak uya Sungai Pak Sibu Julau Nanga Maga Muka Bukit Keladan Selangau Ngau Iyak Nala Dia Rintai Kedito Ti Ngelala Ekstior Mah Manggit Anak Burung Tau Ke Apai Trisa Pesan Madah Ke Pawang Ngetas Ulit Ken Yang Ekstior Mah Manggit Anak Burung Ekstior Mah Manggit Anak Burung Tau Ke Apai Trisa Dekat Diatur Kalai Malam Pergilau Malam Rinam 8.8 Pengawak Nguan Ulit Lalu Ulit Dekat Diketa Sepagi Hari Minggu 9 Hari Bulan 8 bala ke dipesan diminta data ngulu pengawak tu rumah debit anak mangir bukit burung ulu sungai Naman Sibu sila lagi tahu bertanya ngagai debit anak mangir bernumber kusung 1358-05645 tahu ke ngagai sintan anak debit bernumber kusung 1125-18-214 nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim ke rumah debit anak mangir ke tengah hari itu pesan madah ke penguang kita sulit ke niang ex di rumah manggit anak buruang niang di rumah ex di rumah manggit anak buruang tau ke Patrisa dekat diatur kalai malam pergilak malam renam 8 dan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di ketas tumu pagi hari minggu 9 hari 8 bala ke dipesan kita datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur rumah dibiat manggit bukit buruang ulu sungai Naman Sibu lalu sila lagi tak bertanya ngagai dibiat anak manggit menumbur kusung 1358-05645 atau ke ngagai sintan anak dibiat menumbur kusung 1125-18-02-14 lalu pesan ia ke Siti Tau hanya pesan ti enuju balau ia ke dihawa sungai Menyan ulu Menyan sungai Segan Seribuang sungai Durian sungai Awap Sentosa Salim ngopi menggap balau ke dihawa setapang uya pasai siwang nangau tadak nangangungon kenaung ya sungai Puay pakanah julau entabai serikai sungai asan bawang asan sungai semah bintangur harantau panjai sebedil salia mestabau naman sungai iran suang kapit ngau kabrayan kediau dia kucing seman bintulu miri staya kengalan yang Joseph Suti tau ke ex cigu Suti anak bajiang kebisi ningak pesan bakal ketengari tahunya dipesan terima dah ke pengawa ngetas ulit ken yang ex pengajar Suti deka diatur kalai kena 8 hari bulan 8 malam pergi lah pengawangan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 yang dikabelayani ya ke dipesan pada tai nguluk pengawang tu ke dekat diatur balon 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895. Nada baru isi pesan ke dikiruma peningau kita madah ke pengawal mengetah sulit ke niang pengajar Suti dekat diatur kali kena malam pergilah malam hari 6 ianya 8 hari bulan 8 pengawanguman ulit lalu ulit dekat di ketas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 lalu temu pengawak ngetas ulit ditangkan hingga pengawak muain terbalu kabar belayan kedipesan kita tak ingin uluk pengawak tu kedekat di atur ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya menggai nombor kusung 0123725895. Jadi pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa ngelau tengah harinya datai hari melia anak banyan jadi pesan tu tadi nuju bala ke dia ba diji bawah diji tepus balengian ngawa pihak mega bala bawah semaja batang muka bayan muka ngawa pihak mega sebutong tasi lubo subuh ngelubuan tu tadu wang kedia ba Brunei Darussalam ngau pi ma nuju bala kedia ba Jalai Selangau muka ngau yaknalah dia rintai ke ditu tinggalala ekster rumah banyan anak jambai tau kendari laki nawi anak uncat jadi pesan tu madah ke ekster rumah banyan anak jambai ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7 hari bulan 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekstra rumah banyan anak jambai niang ekstra rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka dia senggai berumah juga sungai liwa maban balengian lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu sila lagi kita tahu bertanya ngagai saran bernombor 0198369379 tau ke ngagai seta bernombor 0142056653 nah baru isi pesan ke dikirum melia anak banyan yang dipesan mereka payah dari ex di rumah banyan anak jambai ex di rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7 hari 8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekstoy rumah banyan anak jambai ni yang ekstra rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka di senggai ba rumah juga sungai liwa maban balengian lalu mayang nganjuang ni yang tu agi bedau ditetap ke ditu kan mesti lagi kita tahu tanya ngagai ini saran bernombor 0198369379 tau ke ngagai sita bernombor 0142056653 nya dekat kami ngatai ke pesan berat bahawa ngelah tengah hari YFM ungkup ke sarito.

0: penelah di hari saya besok kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Beri pengagati. Pengagai semua lagu ke masuk final ACSD ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Dekat hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okay, jadi terima kasih lagi bila kita lebih lagi ia ke udah datang lagi program anugerah catatan sampai juara SSJ 38 Renggat Semih

pada hari utai ke tau, tau ke utai kena tau di kerja kami ngambil ke SSJ untuk mujur laban tak semua utai ke boleh dikerja ke lebih lagi atau ke upis perintah besai bakal kami tu nyalai ngajar bala kita ke dekat nemu sekedar hari tanya sawut atau ke sekedar hari sawut berkawin ngau komen atau ke tanya

disawat kami ba tanya kita lebuh maya kita ke bisi komen atau ke bisi berarti ke sekedar ari isu nyadi ba SJT ke 8 atau tadi. Jadi bunyi ke aku tajak pihak sekedar ari utai ketau diambil diambil kami nyadi ke ngemana kage program tangah sekedar utai ke nang ndak ulih ke sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami nya tadi ndak ulih

0: penduduk 10 itu lagu Pak Tusun ke-30 tentu ya mai kita mulai ke pengingat 8 minggu yang kemarin nadai catatan sepa juara tentu 2 minggu ke sebelum tu kita engkan nak ingat lagi penduduk 10 itu lagu Pak catatan sepa juara Tusun ke-29. Kita dengar aku dulu recap catatan sepa juara Tusun ke-29 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin 10

Abang Kadama Bak Dunia Pemerindang Kita Iban, lagu Tidiga Kak Yampu. Lalu Wadini Penduduk, lagu Esna Nala Tu Lagi Terpejuah, sama meh kita berarti ke program tu untuk ke penghujung program. Lalu nanti kita ninya tau ke berarti ke Megak Batusun ke 29, lagu Ari Doni Lam ke diberi nama Penawar Pegubat Api. 2 minggu dah kalah jadi juara. Jadi ke sekali tu mujur kendak Doni Lam ngetan ke penduduk di Rimpu. Tau ke kita bisa

9 tusun ke 29. Terus ngau penduduk lumur 10. Penduduk lumur 10 ke sekali tu. Jadi lagu tu digagak penanyi tu empu Leka Gautiun. 6 minggu udah bak cata sapa juara. Anak kamu kai lagu tu nurun sedigi anak tangga. Hari penduduk tiga 9 minggu nian kemari ngagai penduduk tiga 10. Lagu hari ini ku yang

0: En Siban. Lekat lagu tu digagak Stanley Teo. Yang lagu digagak Tony Engkabi. Ya, nyak tadi lagu. Kedi pasuk ke dalam cata ke sekali itu. Udah kita dengar ke lagu tu dekat muka arus telefon ngagai. Pengundi ke dekat ngundi. Lagu bak cata sapa juara tusun ke-30. Nyala terus ulangu kami. Bertemu baru kita bak cata sapa juara tusun ke-31 tentu ya. Bertusun ke dekat atai. Aku dekat mic ke kita sekedar ada berita. Ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 renggat final.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: ke-9.
1: Iya, ini tadi 12 itu lagunya kena mujur nyingkang ke final ACSJ bulan 10 atau ila bak sepawah. Sekali lagi nyebut sepawah, okay, sebawah, okay, kesyaruan. Okay, jadi awak Nur kita ya, nerima undi area, peringat kita ya, udah berengkah dua hotline, udah dibuka, ya, nyaku 082-28-634, ngau 633. Okay, peringat ia keterubah, ti adakah ngundi ke sekali itu, hello? Halo?
2: Halo?
1: Ya, halo. Siapa tu dah? Oi, oi, oi.
2: Ai sampun jang.
1: Au suntai.
2: Au.
1: Ah, lengau mai dengar nyawa dia suntai lama dah nak nanti aku ke aku. Okey, suntai.
2: Aku lama dah ada dengar dah adik kan.
1: Ah, aku hari lima uap lama aku dia tu makan kacang dia.
2: Oh.
1: Okey, suntai. Ah, undi ku akan sekali tu suntai. Ah,
2: undi aku. Satu kekal yang.
1: Satu kekal kemah yang.
2: Dua, tiga, tukar.
1: Ha?
2: Dua, tiga, tukar.
1: Okey, dua, ngau tiga, tukar. Tia, nombor dua. Anang gue dulu. Anang gue dulu. Anang kekal tok lubah main aku tu nul ya. Okey, dua, ngau tiga, tukar. Anang gue dua, ngau tiga, tukar.
2: Satu kekal.
1: Aku kekal. Tanya, nombor empat ke lima deh.
2: Empat puluh lima pun suka gak?
1: Empat puluh lima, lima puluh keempat ya?
2: Aku jangan.
1: Okey, nyajak Sunti.
2: Nyajak, terima kasih jangan.
1: Okey, sama-sama. Nyak tadi apa ya, kita ia ke terubah. Udah bertelepon untuk kenganjuang undi yang ngagai carta. Lalu kita ngagai peningat kita yati kedua. Hello.
3: Halo, selamat nyale hari ngage dejat nama berita di tengah hari itu jat.
1: Ah, ana nanya nemu di sawat ko tadi Rubina.
3: Nemu, pema nya agi de dinya, agi gerai ko de bekam gerai de jabut tu.
1: Nya me ko nganya uat di nemu nama di sawat aku lagi. Okey, Rubina.
3: Rina nanya dari Rina betul nek ngade. Nuna tadi ngano sunti tadi lama nade ninya de.
1: Aman.
3: Ini lama nade ninya sunti. Kami lama nade ninya de.
1: Oh. Nanti kan dengan aku pagi aja nih aku deh tu Rubina, Rubina.
3: Oh, iya.
1: Okey, Rubina. Nanti
3: nyadena pemerintah malam
1: gaya. Hah? Oh, lama aja.
3: Nanti pemerintah malam gaya.
1: Oh, jaga sepa. Aku tu dah nang pemerintah orang mana mari deh tu. Mata nanda pun tahu. Nenek kan pun tahu gaya. Umur dah tua itu. Okey, nombor telefon gak? Undi kita ya, Rubina.
3: Nombor satu, Nuan Barulah. Nombor dua, Tepejauh. Nomor 3 penawar
1: penubuat hati. Nomor 2 tepejuak istana lah.
3: Nomor 3 penawar pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati Donilang. Okey. Nomor 4.
3: Nomor 4 penyayau tua.
1: Nomor 4 penyayau tua. Okey.
3: Nomor 5 nek retensi pengerinduk nak datai badan.
1: Oke, okay, terang Rubina.
3: Bercerak-cerak aku tuh.
1: Ah, ngedek cerak aku tuh terang. Kutunya tumbuh punya sepiak aku tuh.
3: Terima kasih aja semua Jominggu.
1: Iya.
3: Bye.
1: Bye, sama Jominggu. Nggak kayak Nuan Mega Rubina. Peningat kita yati kedua. Lalu nggak kayak yati ketiga tuh. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello, ya siapa tuh?
4: Oh, Ibu Jamancang.
1: Oh, ini Dara Baji ya.
4: Lama dan tak merendau dengan Nuan.
1: Iya sih, gaya sih lama dan tak.
4: Alah lengau jang keningan Nuan Jako.
1: Nah, pagi bukan ada aku tu biar aku kan yang enggak petahuan kena deh.
4: Nuan Jako pagi, kami keningan Nuan Jako gerem CSJ.
1: Aw, ngelak koran dulu, cuti dulu. Uap unta tu nyorang kai unta tu.
4: Omerino nak ningan Nuan Jako bergerem tu.
1: Okey, jadi ini darah bajian. Nama undi Nuan minggu yang ke-30 tu?
4: Nomor satu Kelemayang Ben.
1: Kelemayang Ben.
4: Nomor dua Diana Sini.
1: Diana Sini nomor dua. Okey, nomor tiga dah.
4: Nomor tiga Doni Lang.
1: Doni Lang nomor tiga. Nomor empat.
4: Nomor empat Isna Nala.
1: Isna Nala. Lalu ke penudi last kelima.
4: Nek referensi.
1: Nek referensi perban nomor lima ke minggu tu. Kaget nuananya tadi ne. Kita itu merambau aja putus ya minggu baru kita nemu.
4: Harap ke kena nih.
1: Ngarap ke kena, mesti kena. Bisa ibu mujo boleh price-nya pihak ya.
4: Nanti kena, aku segi
1: break. Aku segi nemu, break gak ke mana mereka jabuat ya belum nih mak ngelama tau.
4: Nah, break gede, padahal gak jabuat.
1: Oke, awalnya aja.
4: Terima kasih aja.
1: Iya, sama-sama. Selamat ablalah Ba Ujo Minggu ngagenuan ini darah baji ya. Lalu hari nomor 3 kita ngagen nomor 4. Iya, halo. Aku namanya. Hello. Iya, namanya Munyis Kapudiang lah. Buah nama lah Boris Kapudiang, Pak. Hello, ya, siapa tuh? Ya, hello, sini nggak? Hello, yang kerja mesti penanggul Pak Arus lah. Telepon aku nangis, kemarin aku nengok bunyi temer-merdop di belakang. Tahu nguji telepon baru nggak kami di studio di tok. Lalu kita nggak akan ngawari peninggal ke si Koto. Hello. Ya, hello, siapa tuh?
0: Halo, ya.
1: Ya, siapa tuh dah?
0: Diana
1: tuh. Oh, Diana. Hari ini Diana?
0: Ari Samarahan.
1: Oh, Ari Samarahan. Oh, sama panas nanti sama ke kucing. Ada Jawa Samarahannya. Ya. Oke, okay. Undi kita ke minggu tuh, Diana?
0: Nang bayar.
1: Ah, pernah dulu. Ah, buka dulu list dia.
0: Nang bayar. Oke.
1: Nomor 1 Isna Nala. Isna Nala nomor 1. Oke, okay. Nomor 2 Diana?
0: Nomor 2-nya
1: Loudness Empire. Loudness Empire nomor 2 undi Nuan. Lalu nomor 3 undi ketiga.
0: Nomor 3
1: Penny McKin. Penny
0: McKin
1: ya.
0: Ya. Okey, nomor 4 Doni Lang.
1: Nomor 4 Doni Lang. Lalu ya kelima last ke penuh di.
0: Okey,
1: Diana Shini. Okey, ya. Nyaja undi Nuan mutuati. Ya. Mutusati? Mutusati? Oh, yang kakak tukar last minute, kakak undi itu lain, boleh tukar di cakati.
0: Oh,
1: oke, okay, Jaja.
0: Oke, okay, thank you.
1: Oke, okay, sama-sama. Peninggal kita, ya ke... empat, ya aku dah nganjuang undinya tadi. Diana peninggal Ari Kota Samarahan. Ari Kota Samarahan, kita yang terbaik kini nak tu. Aku tengok uji kangau ke situ. Halo? Ya, halo? Temu hidup tu. Iya, siapa tu?
5: Hello.
1: Iya, hello. Ilau.
5: Hello.
1: Iya, hello. Baru kedua kali hello. Siapa tu? Hello.
5: Hello.
1: Ketiga kali hello. Hello. Empat kali hello. Udah hello. Iya. Nanti ngawak gak tahu uji. Betul puan nanti bah hello, hello, hello. Pergilah anak menyambut yang hello. Aku hello gak. Okay. Kang ngawari peninggal sekali tu. Hello. Ya, hello. Oh, tu apa terlalu tu baru ya uluang kali. Baik, kita sekian tadi. Bisa nyawat bunyi hello. Nyentu uluang sekali. Hello. Ya, siapa telefon tu? Siapa tu?
5: Hello.
1: Ya, hello baru. Benar metode. Dah telan ku mikrofon tu. Patut kena ninga.
5: Hello.
1: Ya, hello baru. Kedua kali hello.
5: Hello.
1: Ya, hello ketiga. Hello?
5: Hello.
1: Hello kelima. Ya nade wah. Benar meh balas data hello hello. Alun dak gede. Lawan aku tu terang di telinga aku nak nemu ba kita dia meh ke. Ah kita nguji ba lain ke Siti tu dak gak. Ya hello.
5: Hello.
1: Ya siapa tu?
5: LB tu.
1: Siapa tadi?
5: LB.
1: LB. Hari ini LB.
5: Hari matang.
1: Hari matang. Oh, nanti jawa. Pansak je lainnya. Okay. LB, undi nuan ke minggu tu LB Tusun yang ke-30, 5 cik lagu?
5: Nombor 1 Isna Nala.
1: Nombor 1 Isna Nala. Okay, nombor 2 LB?
5: 2, 3, 4, 5 nanti berubah.
1: 2, 3, 4, 5 nanti berubah. Arti ya, Duni Lang lagi bah nombor 2. Nombor 3, lagi ada yang nak sini. Nombor 4 lagi Nick Frenzy. Ngau ya kelas nombor 5 siapa tu? Nombor 5 nanti itu nala dan Nick. Siapa nombor 5 dah?
5: 2 3 4 mari berubahlah.
1: 2 3 4. Jadi nombor 5 siapa nombor 5 dah?
5: Tony dah, Tony.
1: Tony ni. Tony Yusuf kai. Oh, kira kami empat aja mana ya, nanti kena.
5: Okay.
1: Terima kasih ya, LB. Okay. Nyam ya, kumpul setelah kapan. Ini bagi ya, ke kaun di nombor 5. Kalau main lagu ya, kau bisik. Dalam carta kita. Okay, kita nguji nyawat. Kena wari peninggal ke sekali tau. Hello.
6: Hello.
5: Hello.
1: Ya, hello. Siapa tu dah?
5: Hello.
1: Ya. Hello.
5: Hello.
1: Ah, mai benar. Mai tu hello tu. Okey, siapa tu? Ya, hello. Kecik tu nak ingat nah.
5: Hello.
1: Hello. Oh. Ah, benar mai tu. Hello, hello, hello, hello. Alun dah ambia. Yang kerja mesti penanggul kini balain ya ke si tu. Nak ngawak nguing ke lain ke sedar lagi. Hello. Anja ya. Hello, siapa tu?
5: Denny.
1: Siapa tadi?
5: Denny.
1: Oh, Denny. Anak kalau rumen tiak Denny lagi siangnya wah. Hari itu. Okey, Denny. Hari ini Denny.
5: Denny saya.
1: Hah?
5: Denny Sarimiri.
1: Oh, Denny. Oke, okay, Denny Sarimiri. Oke, okay, nunggu lah. Nunggukan nama barunya Denny. Tulah aku dia. Okey, Denis. Okey. Okey, hari miri nah.
5: Hmm.
1: Okey, jadi undi mana minggu tu Denis?
5: Satu nak bubar.
1: Satu lagi kelemayang band.
5: Oh.
1: Okey, nombor dua.
5: Dua. Dayana Sini.
1: Dayana Sini. Ba, penduduk ya ke nombor dua. Okey, nombor tiga.
5: Nombor tiga Isna Nala.
1: Isna Nala. Ba, nombor tiga. Lalu ke empat ya.
5: Doni Lang.
1: Doni Lang. Lalu last ya ke penudi.
5: Launas Empire.
1: Launas Empire. Ya ke penudi. Nah, okey Denis. Nyaja.
5: Ya, bye-bye.
1: Bye-bye. Oh, majalah mak, majalah nyawa. Nyawa Denis story teleponnya. Kan nyawa dengkah ya petebiang dia kini telepon. Nak tu pegai. Okey. Jadi kita ya, saya ku nyawa. Kangau ya ke lastik penudi. Area peninga kita undi ke Sarito. Hello baru.
6: Hello.
1: Ya, siapa tu?
6: Hello.
1: Ya, ya, hello baru. Amat nak
6: ulih. Oh,
1: okey, enggak ulih, enggak enggak ada.
6: Hello.
1: Aha, amat amat ada ulih tu. Benar amat dah. Kan uji bateri pun ba lain ya ke situ tu. Nya kan bisi penanggul kini ba sentang lain ke situ. Nada ngawak kita nguji nyawat kang awari peninga ke situ meri can ya ke penudi enggak ngagai peninga kita. Ya, hello.
6: Hello.
1: Hello, ya siapa tu?
6: Stemas.
1: Oh, okay. Stemas. Peninggal kita ya ke sempat ngundi bah, minggu ya ke 37.
6: Satu, Kelemayang Band.
1: Kelemayang Band. Agi bekang letan ke penuduk. Nyak undi doan. Okay. Nombor dua.
6: Dua, Dayana Sini.
1: Dayana Sini. Bah penuduk yang kedua. Dua. Nombor tiga, Stemas.
6: Tiga, Dunilang.
1: Dunilang. Bah penuduk yang ketiga minggu barunya lah. Prambunuan. Lalu nombor empat.
6: Nombor
1: 4 Isna Nala. Isna Nala. Okey, lalu ya kemudi.
6: Hah? Fedelan Leo.
1: Oh, Fedelan Leo. Buat ya ke baru dicalon ke minggu tu ni.
6: Okey, sama ngale. Okey,
1: sama ngale hari. Sama jalek mau genuan stemas.
6: Sama-sama, terima kasih.
1: Iya, jadinya tadi tujuh hiko peninggal kita ya ke sempat ngundi ba tusun ya ke 30 jadi katindak kini ya undi sida ya ba tusun ya ke 31. Minggu baru nyila sama-sama meh kita nganti lebih kurang 7 hari udah tu lalu ana ingat kena hari ya, minggu atau ila ba saranyawa 34 aja program ke dikeluar ke bagi ban RTM Buai FM Kuching ke alai kami dekat keluar ke City Program Hub bekawal ngau Q&A ngau PMG post mortem tanya sawat bekawal ngau semifinal ACSJ ya ke 9 ti baru aja udah tembok diatur kena hari 6 minggu nyian tadi. Okey tentu ya maya mega sawat sudah timbal dekat di keluar ke kalau bagi kawan ketanya ya ke mesti dikeluar ke ba media rama bala peringang ngau PMG bala penyukung setia ACSJ semuanya positif magang diterima sampai kami lalu nama nak ini sentang utai ya ke dekat di sawatnya lah sama-sama kita nganti semaya kita ba saranyawa 34 kena hari minggu atau ila jam 3 ngali hari bawa rentak ngali hari lalu pukul 3 itu lagi kita mulai ngawa pungkat program kami di bukai lalu kena ujung ke carta kita ungkup ke minggu tu sekali lagi kita mendiang ke recap carta kita ke minggu tu.
7: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: beradak nyawa. Merdeka, terais nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik pengangat, ngasuh sihat, ngerin ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkan dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Selekah jaku perangsang kesar itu, setiap ikut kita nang ingin ngulih ke sukses, tahu ke pemujur dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah, tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik mujur dalam hidup kita. Terbahaya, kita nak tahu nak ngemuan melihat hati. Nada si kurang di jampat putus asa, dekat tulih ke sukses. Nada si kurang tidak maju dalam jalai hidup sidak, nak kalah terterap tertingkap. Dari siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nade kalah terpipi, terjelpi. Tambah yang sedak labuh, sedak angkat paru, lenerus ke Belanda sedap. Pajak ke Belanda kita, laman prayas nganti orang, disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku iban rentia. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Kukai reti kita yang ada kalak terterap tingkat. Tang laman kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telabuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nade orang ulih deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Bado gi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai di mana? Di lurus, di tuci, di badas, di meruan. Di pemadu nyano. Di ulih mai perangsang ngegi kita. Belajar mehari utai tudah nyadi. Anang semampai ngiro kelemi atau kekurang kita. Semua orang bisi pura. Semua orang ndang bisi kelemi. Anang ibuh kerja ke orang terdekat melabuh, terdekat meruntuh ke kelau kita. Sida megak tau tekuing hati, luas sida medap mujur hidup kita. Perniat hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sida. Tumpu kerulian kita, buatai di dunia ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita ini. Belada orang boleh rampas hari jari kita. Anak takut uji, cara ngejalai di baru, penemu di baru. Beda antara orang di mansang lap hidup sida, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sida ndak takut muji. Sida ndak jampat putus asa, tang semampai begigak ke penemu di baru. Anang berbanding ke penau tak pelandiak diri dengan orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita, endang sudah diagih ke pemberi, ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak ke ya. Harap meh ke diri empu, harap meh berAllah Ta'ala. Laban ada utai, endak boleh dikerja kita, nengah ya, di semampai meri kita pengering, bertubuh ngesengat kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Lentang Nalihari YFM
4: 101.3 PGN.
3: Terus dimulai program.
5: Lentang Nalihari.

Ya, lagu ke di Baik Imbu Joy ke ngali hari itu hati terlihat berpedik. Lagu kena mungkal rentak ngali hari kita Sarito meninggal ngali hari hari 5. Sarito 7 hari bulan 8 2026 nyalai yang lalu ke semua balap meninggal kita yang gulai ngau kami buat rentak ngali hari kita Sarito gulai ngau aku melati badi hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Terima kasih kakak yang ke Stone kau dah gulai ngau kita buat ngelah dengar 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu ngali ngagai rentak ngali hari kita bakal selama megak buat tusun program kita galai pukul 4 lemai tu lagi kita bergulai dalam program lagu-lagu joget lalu buat jam ke duanya lagi megak kita dekat bergulai ngau pengari kami buat serikai ngelansak berkawan dengan pengawak ke bendung diatur ianya program Sarawak Ku Sayang ke bendung diatur di Serikai. Lalu pukul 5 lemai kita ninggal ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu 5.30 lemai kita ninggal ke Tanduk program Panggau Cerita Tuai. Nyalainya tusun program kita diungkup ke Bak Rentak ngali hari kita Sarito hari 5. 7 hari bulan 8 2026. Jadi ngarap ke balap ninggal kita ke ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana. Kita ngarap ke megak semua pengawak ke bisik di Prambu kat di kerja kita Sarito tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang. Lebih lagi pengawak ke di kerja kita muak ke pagi. Jadi muak ke lemah itu nyangka sekedari kita yang tadi agi mengkang gereja pengawak diri tahu ke sekedari kita yang tadi udah mulai ke diri ke rumah. Dan ngiram kita ke gawak bak kebun kita ke berjual ke hasil pengelandik jari kita bak sebelah pasar tamu kini macam-macam mutai di kerja kita setiap ada cara moga kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik kita nama-nama pan kami ngarap ke semua kita yang tadi lantang gagal magang lebih berjalan ke pengawak kita ya nyala lagu kedua berentak ngali hari kita ke Sarito setiap lagu ke Dibai Ricky Anderson gaul

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamka berkunci ke info berita.

Mengarah ke padam api nyerarai. Siti lagu ke dia pilih aku merindang ke bala kita ke bisip gulai ngau kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi kita ke baru masang radio kita kini yang kamu ke pagi tu tadi tengah hari tu tadi agi kiru macam pengawak ke di kerja kita hanya di nyunak jenuh hanya tadi ne radio pun ingat dipasang jadi ngali hari tu bisa lepas mimit seraya kita ke kerja pengawak kita berumah muka radio kita mendiang ke YFM bergulai ngau kami berentak ngali hari kita ke Sarito. Sarito hari 5 7 hari bulan 8 2026 nak berasai ne sudah seminggu kita yang tadi nyingkang bulan 8 ungkup tahun 2026 jadi tahu kita merendiang ke belakang nama pengawak ke BC sudah di kerja kita 7 bulan ke belakang ya aku dah tu tadi deh sekali ke BC tulis ke pemujur tahu ke BC ngasuh hati kita yang tadi nak lantang kini ngau pengawak ke di kerja kita ya kita tahu diubahnya lagi BC berapa bulan dah lagi sebelum kita ke nyingkang ngagai tahun baru 2027 laban nada orang bukai boleh ngubah peniau penghidup kita andang ya kita tempu dari segi payuh macam eh pengawak kita dari segi ulah kita ya nyak kita tempu ajak ke boleh ngubah ya au nama-nama pan kita sampai ke nama utai ke di juluk kita yang tadi ulih japai kita magang tak japan dak semua tangga kita sampai ke ia tahu mantup kati tiap ikut kita ya. Jadi lagi kongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke bom nua kita. Jadi tu lagi merindang ke bala peninggal kita. Rentak ngali hari tu Siti lagu ke di Biden Marcus ngau lagu Nguntian.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang ke nuan. Kumpu penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu di asos skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang tiudah digunakan.

0: ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya urang tip semaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Baik Chris, tinggum ke ngali hari tu belinga tebak durik saya telungga. Jadi kita dekat berandau ngau menti sigih ke ngali hari tu. Bab program Sarawak ku sayang ke benung diatur dibagi menua Serikai. Selamat ngali hari nanti.
1: Ya, selamat ngali hari.
0: Nama, oh, nama berita ngali hari tu.
1: Berita kami sebuah tu mana ni. Yang main tu nyangkong orang kita main berita.
0: Oh, pihak ni. Ya, gurang nak boleh menjakuk magang.
1: Betul. Berita kami di Serikai kanan ke Diatok punya keduan pengawak ke Diatok yang Sarawak ku sayang. Bagi mendua Serikai Tok ya ke-6 ya Sarawak ku sayang. Kami sebuat udah datai ba Serikai kemari sari tu berlabuh meh program Sarawak ku sayang.
0: Ni nak
1: kita kami sebuat ngempas di rempo.
0: Nak kak mau pemana sari nanti nya ni bo sebutnya ne.
1: Ane bo sebutnya.
0: Ni gaya bala mensia ke datai buat ke pagi tu tadi nanti.
1: Ya. Au bala mensia banyak ke datai ke daripada aku masih ya nyampau diri untuk kelemai itu bisik tentu ya aku kan semina orang hari Serikai tempu ku bisa dengar hari bintangu bisik tadi ne hari ni ke bisik tadi bala ke bisik datai terima kasih ya ke bisik nyengok anggai mini studio kita sebuat dan terima kasih pergi lah tau ge datai
0: ya ya ke kabar lagu ne aku tu
1: promote nyata sinyal ya.
0: Ya.
1: Nyak meh ari ke cukup mana nyangkung pengawak kita sari itu di Serikai ngarap ke mega pergi lah lusa apa makanya napi ya?
0: Iya, nah segi amat. Tahu sudah ke kam lagunya tahu tatai tumo nanti.
1: Betul. Tatai tumo.
0: Aku bisa meniga puluh iko engkau nyak saringan dulu ne.
1: Saringan dalam mana?
0: Ya.
1: Ya, ya. Nyak meh namanya gambaran ku kita lama gambaran.
0: Lalu terus okay. Dengan Duante.
1: Okay, terima kasih ha melati di Kunti YFM di Kucing. Peninggal mayu beri selamat kali hari. Jadi muak kelemah itu peninggal. Nanti kita berhati ke sekedar hari pukulin atau ke aktiviti ke bisik mereka diatur di bagi menua kita di Serikai bahawa Sarawak ku sayang. Jadi pukul 3 untuk tadi bisik mereka diatur pengawak ke namanya ke dikumai kita pengawak nyawak ke pingat perkhidmatan setia bahawa pusat pentadbiran kerajaan Sarawak bagi menua kita di Serikai pukul 3 lemai itu tadi out peninggal mayuah nangkan kenyak pengawak ke bukai mereka nak bekas selama kita ke bisik udah ngedista di lempu bagi peraduan jadi datai dengan gaya pabilian dia no kita ke register dia kita ganti lagi out nangkanya bisik kita tahu kena bahawa tentang cabutan peraduan bari keterubah pihak ya. Udahnya peninggal mayu pengawak bukai megak bisik dia tu malam tu lagi enya majlis semakai malam pemimpin bersama ketua masyarakat dengan megak ketua kaum apan megak dekat dia tu dewan sentral bagi menua kita di Kucing di Serikai nya pukul 8 malam tu lagi ya. Jadi pengawaknya megak nanti ada penangguh dekat di Guluk yang berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zuhari Pintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Menua Kedai Sarawak lalu utai ke bukai malam tu lagi megak pukul 8 malam buat pentas utama megak bisik dia tu hanya malam budaya Sarawak malam budaya tu kita yang medak mayuh pala artis ke megak datai merinang kita buat pangau pemerinang baka sidak Ramli Swarta bisik megak Fran Lo bisik megak Lizwita Mawad ke megak bisik datai merinang kelimpah hari Serikai bas kempu wow. Lalu bas tentanya mereka bisa mereka dibantai ke ianya semen warisan etnik kita boleh meda tarian Melayu hasil tak ke bergenang bisa mereka genang pampat dekat dibantai ke bisa mereka tarian Melanau hari gerempo Melanau bisa ngajar Iban hari SIDS Serikai tarian Cina hari Cina Association bisa mereka tarian Bidayuh hari DBA udahnya tarian orang ulu Ari Auna. Nya utai ke dekat di pantai ke ba pentas utama pukul 8 malam tu lagi. kolaborasi tidak ke mantai ke Mainasa bak senentang tarian ngau mega persembahan mari sidak palatis bak pangau pemerinang nya muak ke malam aku berkongsi ngelansak mimit ungkup pegilak pelati pegilak ketai laban meruan habis saya report ke diknatai ke dibaik kami hari palan kompleks sukan Serikai itu kalai bari kedua hanya pegilak anak ingat kita ke dibagi menua Serikai pegilak pukul 6.30 pagi bisik berjalan berbala mayuah bergulai ngau yang amat berhormat pemilu menua kita Sarawak anangkan kenyak bakal selama megak Sarawak kitchen ngau megak anu palan ke berjual dekat lama dibuka pukul 8 pagi sama megak pameran ngau megak kuantar ke bisik dibuka lubuh maya tu elak termasuk i peraduan berhari kedua lalu dia pukul 9 pagi pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 di bagi menua kita di Serikai megak dekat dia tu hanya para semiannya pergilah hari kedua hari 6 mengharap ke bala mayuah ke diau semak ngau Serikai nada ngiranya kita ke hari jawah tau nada yang mengajar jawah tu melati ngau kapi ngau mayuah tengah hari kapit lebih kurang 3 jam lebih 3 jam eh jalan udah mana ni bermasa hari baru pasal sibuknya kita terus diri langsung lapan bahas tentang pengawal kita itu mega nanti kita yang meda bagi peraduan bendondo kebukai kita bisa mentosikal jadi bah kita di Serikai gelang mawai tapat kita baik mulai kemarin nusi kene mana sorry tu nusi baru sini deh
0: awak ke bala ibu tu pelabak ku bala kita induk segera induk ku tanya nanti dah ya keningannya ada nurun ya
1: ya anak si juga mesti ngapai ke lembu palan Sarawak Ku Sayang kompleks sukan di Serikai ok nyak ya melati dengan mengap dengan mayuah ngau lansak mimit mereka pengawak ke bisa datu bagi menua kita di Serikai bahari ke terubah ok ngau mengap pergilah kunci mimit anak mai mayuah ngelak ke kebukai deh ngeliput lagi deh ngicap ke sana yang ningap lama ningap dan dia ni kan deh
0: ya segamat ti
1: ya terima kasih ya banyak ya nanti cerita kita ke sekali itu cerita ini dengan ya
0: Okey, terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawal Menteri Sigi datang ke berita hari bagi Benua Serikai buat program Sarawak Ku Sayang ia ke benua diatur di Serikai jam ke diatur perengkari sehari itu pergilah ngau lusa nyalai kita ke nyaga bedau tulis kerundian kat mindah kini ujung minggu itu nada salah udah habis gawak tu lagi kin kita ke Serikai deh sama ngau Brami buat program Sarawak Ku Sayang ke diatur 3 hari sehari tu nyentuk ngagai hari Minggu tu lah ya. Jadi 10 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai jadi pukul 4 lemai tu lagi kita ninggal ke lagu joget jadi sebenarnya lagi terus merindang bala peninggal kita lagu hari Ika ke sekali tu nadai agi pengerindu sitik hari lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke-9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Raja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

Ya, lagu joget kita ke lemai tu meninggal lagu Ria Linda joget semati enggai. Yang mungkal lagu-lagu joget kita lemai tu sejam kita mulai buat segmen lagu-lagu joget empat lemai nyentuh ngagai pukul lima lemai. Jadi aku ngelalu ke bala kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak joget kita mulai buat program tu nyentuh ngagai pukul lima lemai. Aku harap ke kita yang tadi tu perindang ngau lagu ke udah ditusun aku merindang kita buat segmen lagu-lagu joget kita. Jadi tu lagu kedua kita buat segmen lagu joget ke sekali tu lagu ke dibaikkan jelema joget buah periak.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, Lekang Audio Depa Masterpiece.

ke-9. Bertemu kita di Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Ya, lagu joget ke Deby Agustin berikan ke lemah itu joget darah bersanggul dua. Jadi garam ke belah peningga kita sama udah terperintah ke lagu-lagu ke bisik di tebahku lagu-lagu joget kita ungkup sarito ya. Jadi tu kenang yang berkawal gau pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak galai kapit udah dipilih. Jadi palan tu ngatur pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kena 30 gau 31 hari bulan 8 tu ilah. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pembansang kanan menua ianya Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum ke nyadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ke ngatur pengerami tu ilah madah ketiga bengkah batang pengawak dekat diatur nyerumbak pengerami tu ianya malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuro hari kebangsaan nya tiga bengkah batang pengawak ia kebesai dekat diatur nyerumbak hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Jadi ia pengeraminya ialah dekat sama di Guluk tuai pemegai menua Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau binia serta premier mega Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg ya. Jadi pengerami tu nyadi ke pelasar dikenang negap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotisme serta masa

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Yeah, lagu joget bambut diri menyadik ke di baik Johnny Aman berpadunya wagiau Jos Pian Jalin lemah itu merindang kita balagu lagu joget kita. Ya, jadi 17 minit lagi jam kita dekat pukul 5 lemai. Jadi 5 lemai itu lagi kita ninggal ke berita hari Kuala Lumpur nyalai udah nyala lagi pukul 5:30 lemai kita ninggal ke tanduk program panggau cerita tuai. Jadi lagi merindang kita ngau lagu-lagu bak segmen lagu joget kita atau lagu ke di baik James Jacob ke sekali itu joget udu berjegau udah nyala lagi joget amuk pengrindu hari Suzy K lalu udah nyala lagi lagu joget baru lanjau seti lagu ke di baik Jenarino Jeraki.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya.
3: Oh.
2: Sida ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu, nemu berjakuk ngau ikan. Nemu hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Eh. Nyawa waka teringat ke cita. Kalau mendak Cat Whisper ngau deca.
2: Cat Whisper. Dr. The Little ki.
3: Ah ya kena mojo. Bercakap mojo lu.
2: Ya bukan nyaknya. Nemu berandau mojo lu. Tete di rumah. Pulai gawa. Cinta pakai dia tadi. Pada sapu dipilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je ngau jelu jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung ca.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu meri nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah ari palan pemerosak imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 ringgit. Ringgit keterubah digagak guna ungkus 11.7 juta ringgit nyengkaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya siti ari palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di siti ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kenung kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit Semina Bisi Dua Dirit Pasar ia kendur 37 buah kedai bedaja nyual barang ngagai urang di menuanya. Siti Ripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti depegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah bekayau pangandiri iban ti datayari Batang Ai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudiak ari apokayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke bekayau pude ngai pangandiri kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari di majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenal yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jawa hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawa, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu tiparu tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu tiparu tu digagah ari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban Ulu Batang Ai, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army iau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti ari apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sida ya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu bua bak pengawak bebancak babinya keliak diak tuan rajah lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai nyak ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung
2: Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis dua sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah. Serta kalau enggak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Ba YFM.

Lagu warisan di Baik Raban dan Abrenyang, setiap lagu megak ke mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke 9. Jadi jam kita udah pukul 5:30 lemai, jadi dia tu mai kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai.

0: Tapi bala mayuah, peninga mayuah. Kita boleh baru ke sekali itu ninga ke tampung cerita girai waktu suntik keempat. Waktu suntik tiga, kita udah ninga ke girai itu. De kambuh lalu de sepuh ini manang. Nama ada kriang penapat magirai itu ya ke sigat udah nyak tadi. Nyau sebaka ngurang de panggau libau. Ini manang tu besi siku ucu darah ya ke bernama Mira. Nyak meku cerita wei Mira udah ke medak gamal girai yang tadi. Jauh benar berubah mana. Udah ke dekam buah. Serta ada sepuah ini ya. Dia demira tadi nyobi si ati. Kena ya medak girai. Engkanya nyona letat kaya maganya kini. Dia di malam yang ruang ya pemanah ya. Dia mira telu nuruan dia kebaruah. Alu ngayap tudah girai ni. Nyak makar kumai kita inya bak tusuan kedok dulu yang tadi babi nyala udua tau kaipang ngagai gayung au untung magira itu tadi de gayap urindo ya aga bajiak nar mira ucuk ini manang tu kok cerita au. Nama nak mutai di keranau ke seruaya semalam-malamnya. Loban seruaya sama ngai muai peluang kebansanya. Nyalai semua ranau bujang udara. Lebuah maya ke ngayap. Sehingga habis terkenang seruaya. Tanak berasai sepi seruaya tadi malam pun pandak narga. Sama lagi belalak seruaya malamnya. Hari penyau ke mega tawas ku nyalai ku cerita ada sebut ngena jakuk kelawang doi kenyang me perut gerai malamnya udah diberi urindu makai asik udah disungkit bak pingai lalu udah dibantai siapa kengai makainya noi bulak ngomain diri ngai tau disebut bulak. Pihak aku. Nama dan puah mepun surai laban aibah. Rebah mepunguk ndak berdaun. Tumang mepisang naban kepun. Ah, udah temu pengawak, udah semua utai sangkai. Dia mira, lu mulai ke diri megak ya ke peninduk ya kataskin paginya. Sama belak buliah pengadiri mesedua ya. Sama-sama puas hati. Nadai rugi. Sama untung. Paginya udah kemakai pagi dah dia dini manang. Lalu bujakuk ngegirai. Ucau girai. Sebedau di majak ke pejalai di nuju menua tum. Aku dulu ngasuh di ngirup air ubat tu. Serta ngunsut nuan meka. Tau ubat ngasuh nuan nak nemu ikat, nak nemu lelak tau ucau. Lalu nambah kenyak, dek megak tegar, laju berjalai. Denyak tadi ini mana yang perlu ngunsut ke semua pengaruhnya bertubuh girai. Sekedar air pengaruh tadi lu dah suah ini mana yang dihirup ya. Udah semuanya dikerja ini mana dia girai lalu madah ke diri mupuk. Nurun ngayau ngagai menua atu. Anyang kuai dulu lah ucau. Ngantai nak lama. Lepas nak kau ke ngayuang jadi ngagai menua atu. Kau ini manang? Gerai perlu berdiri buat tanjuk rumah ini manangnya tadi. Dah lama adanya ini gerai ini manangnya perlu datai ke dia? Ya lu ngasuh gerai berdiri semak ujung tanjuk. Uji pijak muka mata aja, ucau girai. Kau ya. Dengannya dia girai lu mejam ke mata ya. Medak girai udah mejam ke mata ya, dia dini mana lu ngejuk ke ya tadi. Sepi kena girai, ya tak saya keterbaik kena ya laju amat nak berasai ya perlu terengkah buat menua kantuk dia nyepi udah datai buat menua munsuah ya ke di tapat kianya tadi dia digirai pan kagau rempu dengnya. Mau dia tahu kita ngelengkak ke gerai nak lama. Ngambil ke sesempat rampang pinang. Kita ini ngal ke setangkal gigi tangga sekali mereka ke lambang singkang. Kita yang ngenang tudah ini gerai ke bernama Manin. Nah, ingat kita. Kasih kau ikut orang ke beridup bertupik ngau gerai dia menua ya. Di Ulu Tinjar. Nama ada kenyang wari penurun gerai. Dia ada maniat tu tadi nyau silu ilu kena tu dah ini tu ainya tadi. Ya nyak tu sati melaban dia ngumbai ucu ainya sigi nak pulai lagi. Siapa kengak aku tu mulai hidup ke diri tu. Ucu aku gerai nya nak temu bunonga. Ya maku serah mana ti ni gerai ke bernama maniat ni tadi. Tak siang malam ai mata tu dah tuai kelabuh ngenang ucuk ya. Au, oh, lengkap ke dulu ga ini gerainya. Kita dia tu nampung pejalai gerai kang iga rumah munsuah kerkak dekayau ya. Ya ke bernama Atom. Kepuas ya ke pejalai ken kaya sari hari yang dia ya lu rembus ba sebuah rumah. Ta rumahnya tadi tak sunyi, munyi kena dai mensiang wan ya. Mendak makanya dia gerai lu berundiang dekat niki rumahnya. Lepas dekat nemu nama kebuahnya tadi tak sunyi. Munyi kena dia mensiang wan. Ya lu berjalai ngandak semak ngagai tengah laman. Datai yang bertengah laman dia ya lu ngangau. Nanya ke penyedia rumah. Woi, ni kita ampuh rumah. Jadi rumah kita tu. Tahu aku nikik. Pihak kau girai nyapa di tengah laman. Nadai kau orang bisi nyawut dia. Mendak makanya tadi dia ya ngangau paru ke? Woi, ni kita ampuh rumah bisi dia kita. Tahu aku nikik. Pihak aku ya enggak ngangau kedua kali. Mayanya bisi naik tuai orang siku terdengar ke kangau girai kenanya ke penyadi rumah hari tengah lamannya tadi. Ya lu mansang ngagai palak tangga. Serta lu merniang ke bairuah ngagai tengah laman. Lebuah ya terpedak ke girai ke berdiri dan degi buat tengah laman dia ya takut nar ya. Laman dia nak kalah medak orang bakal peniau girainya. Ya medak girainya kering pendapat. Cukup ngenak ngepan, ngenak pakaian. Medak utip kenyak dia ini tuai. Lalu buku guai kena rari. Nama kebiliak laman yang kenyak takut aman. Medak girainya berdiri bertengah lamannya tadi. Datai yang dalam biliak. Ya lu madah kelaki, ya bisik orang, kau ya nak kelala, ya kering aman. Gemang urnya, dia berdiri bertengah laman, dia pihak aku, ini tuainya. Haram tua, sama mudah urnya. Kata anda musuh kini urnya. Nadai kita yang menua tu, baka gamalnya. Ya, maka ya madah kelaki, ya. Nianya tadi dia laki nuk tuainya lumai bini ya lubah mansang. Pansut hari biliak lalu mansang lagi palak tangga. Laban kak medak sapa orang ke pedak bini ya bak tengah laman de baru ada dia. Datai bapalak tangga dia seruai melaki bininya tadi lu sama merniang ke baru. Padahal sedoai amat bisa. Ya. Sikut laki kekering. Penampak tadi cukup ngenang-ngepan berdiri di tengah laman. Padahal sedoainya bisa ayan bapak latangga. Dia gerai lu nanya sedoai baru. pasal punya di rumah sedak ya. Kata tahu aku tahu nikah rumah kita, jadi rumah kita tu kok girai kaki nanya hari paruahnya. Lama ke seruai melaki bininya tadi nanya wan. Nyaudenya baru seruai yang madah ke girai tahu nikah. Jadi rumah kami itu anak tahu di nikah. Pihak ke seruai melaki bininya nyawon dari atas bapalak tangga yang tadi. Nikai mah. Kok seduai ya. Tanggirai. Madah diri naik buah nikai ke? Nanti aku datang baru ilah. Yang baru aku nikai. Pihak aku ya nyawon. Ya lapa dengan nikai dah nak. Kaki naik dah datang makan ke rumah anda. Kok seduainya ke nanya dari atas. Aku tu kan muai ngagi atum. Dini rumah ya ada. Pihak aku girai. Nian anak hari le kami tau nak jauh. Pihak aku seruai melaki bininya. Madah ke girai. Yang bunyi kesalah tanya aku tu ya. Ya nama rumah kita tu tak sunyi. Puang bakal kena ada orang dah. Pihak aku girai ke. Katanya puang di ngadek. Kami serumah aman ada di tu magang. Ino laki itu aibi ya. Orang yang habis ngabang. Ngagai rumah tu mungkin magang. Semina kami ketua-tua aja. Maka tinggal di rumah kami tu. Ya aku seruaya nyawut girai. Udah keperanau nak lama ini tadi. Dia girai lu madah diri kamu puak. Mansang di rumah tu. Nama dia berjalan mah girai tadi ngejang ke rumahnya. Dia tak nak perasai apa yang datai semak rumah tu. Dengar ya, nyuracuh, nyuricah. Kena orang yang mungkin kena dengar utai pak pengerami orang baru rumah tu. Ya. Semak jaku datai pemusuh nyerang sedaya. Nak mesti daya nemu, lawan kenyok lalu capuh rami. Gawain cabuar uang sidaknya tadi. Sidak tuam tu baru dah pulai ngayau rumah tungau. Bak watang palin. Rumah tungau tu alah. Laban sidak ya dekayau sidak ya. Nyak mekebuah sidak ya rami aman. Gagal nyamut palak munsuah. Ya kuliah sidak ya tadi. Girai palu berjalan pulu balu lu bah kena nuju rumah tu omnya tadi. Gurang kerami pegawai di rumah tadi kan sigi nada nemu sekali penata girai tu. Hari mayanya girai yang baru tengah ngaliah. Ya merumahnya semakdar kira kena datai tikau meh. Dia girai lu berjalan ngaliah hari belakang rumah. Datai apa belakang rumah tadi dia girai. Lalu belalai ya. Tak ya panjain lah rumah tuamnya tadi. Kehabisi ke 50 pintu. Di pelabak ke ya. Rumahnya di pedak girai. Tak berkuta ke penyuar. Nyak ke penyelai ya. Lama tu. Kuta orangnya tadi. Hari kayu terbelian apa. Ke kayu ker-ker yang tak menyandak ah. Tak nyur, dah tanam orang lingik rumahnya tadi, nyadi ke kota. Lalu nambah kenyak megak, puan nyurnya tadi rapit. Nak uliah lain selit, ku cerita. Nak uliah selepak kita nyurnya. Nyak mea, kalau gagak orangnya di kota, hanya kepuas ke belalai tadi, kira lu berundiang dekat mansut ke diri. Mana aku niki nyuarnya ngambil kaku nyamai ngelilak ke sida hari pucuk nyuarnya medaulah sida ya capuah ngirup sebelah tanyaunya pihak ku tigirai girai perlu berubah lubah mansang agai pun nyuar ya kemayuh tumbuh berbanduang tau ke bergemar dengan pengadiri yang tadi ya nyamai niki nyuar kemayuh berbanduang yang tadi laban orang sikit nak medak ya niki. Ya, perlu nikik nyuarnya. Datai apa pucuk nyuar. Dia ya lalu duduk. Kena ya yang tadi duduk memanah bak pelempah dan nyuarnya. Ni nyau bala pengabang kebenar rami serta capuh ngirup bak tanjuk di baruh dian. Aku yang ngenang girai keduduk memanah tadi bak pucuk nyuarnya datas dian. Dia aku cerita. Nanti ya dekat ngirup air nyuar. Ya tadi tau kemaya ya kawas dah. Dia ya lu ngambil buah nyuarnya. Ya lalu nguliah kainya tadi. Nah ada peleman yang nguliah kain nyuarnya. Ukai dia tukup yang kena duko. Nak pia. Tang matang depan nam ya nya tadi. Buah nyuarnya. Nak miliah yang nyatuai. Tau kemuda besai. Tau kemiat. Sikit pecah magang depan nam ya. Senang amat yang mana buah nyuarnya. Angkat ni bakal. Kita ke mana buah semangka. Maksudnya kini wai ya. Hanya kepuas girai ke nengkela kurang hari pucuk nyuarnya tadi. Dia ya lu ninga sedak kinu. Nya capuah. Ya medak sedaknya. Bakal kebisip gagai kurang sebelah ruai. Hanya kelama-lama dia tadi. Ya berarti kemendiang ke. Sedak kinu ke capuah. Gagai yang tadi. Dia ya tak ninga sedak. Nya bersebut ke nama tuam. Sebut ke belanyan ngogan saya. Udahnya ya, lu bisa muda orang tiga ikut Belanda rari ke tanah.
1: Apa rari ke tanah kita tiga anak Tom? Ya aku sudah kenalnya niti hari belakang sidanya tadi. Nyum terduan sidanya hari belakang. Oke kami nak rari, yang kami berlama-lama ke the break kita ngirup. Nggak ada orang bukai. Ya mayuah gora bukai nak break kita. Nyo kami tiga atau. Nyo pedih nak nyo kama buat atau kasih kita. Ya aku atau menyawat. Sida kino indo tadi. Jadi ngagi rai arif pucuk nyur.
0: Udahnya. Baru girai tu nyau nemu. Lalu ngelala. Bagi sida tiga ya katum. Ya kebelanyan. Ngau gancai. Ne. Tu orang kemono apa yang ngina girai. Bak pun cerita kita itu. Belanyat ngogan saya itu. Ya. Tang tanya pihak. Kita ingat tu dia tu dulu. Baik aku. Anang beruman. Kita dengar ke. Sida atuam tu. Udah rarik tanah. Gasak kurinu. Nyuna alah tap ke sida ya. Tu tadi. Uranya kak meri. Sida tiga yang ngirup. Sida tiga ya. Nyuna. Boleh ngirup lagi. Hari nyanyu rari tanah. Kan gagai orindu. Nya kan pada girai hari pucuk nyuarnya. Lebuah ya kebelalai. Ya. Nyalai bala mayuah. Bala kaban. Bala menyadik. Bala ya. Bala ibu. Bala ini. Bala anak. Nak kata kita bergulai kali itu. Au. Bak tu suan cerita girai di keempat tu. Anak irau. Datai baru aku. Nak lama dah lagi. Alai aku nampuang tu. Bak tu suan di kelima. Ya. Ini nak ni. Munsuah kergirai. Tiga ikutnya. Nyudah lari ke tanah. Mansut ke diri. Mansut ke diri. Mereka di ni. Dia tidak nemu girai. Tuk belalai. Pucuk nyuar dia. Girai nyong lala. Tidak tiganya tadi. Okey. Dengar ketampuang yang nangkan kata. Tiga takkan nemu. Berkena ku girai. Ngau. Tidak tiganya. Okey. Mupuat dulu aku. Bye-bye.

0: Segulai, sejalai.
1: Y FM.
2: Mari pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: Emelina anak tu rumah lagu dari Errol Markton, lagu baru buat YFM. Terima kasih Emelina kita ke mengkabulkan secara dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih mekat nuju melati badi kuda pulih secara yang kita mendengar kenyar pukul 3 ngalih hari tarik bawa rentak ngalih hari lalu nampung program dari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pulih secara yang aku Rolanda Gilbert ya. Bukan selama ngarep ke berita kita menah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sehari itu peningal kelebih ke ujung minggu tu. Sis kita yang tadi merambu dekat Mindah ngelantang kati bak sekedak endur di menua kita di tu ya. Lalu pihak mereka nguluk sekedar hari pengerami tak ke program ke besi diatur di menua kita di itu apakah di Serikai kalau ya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 diatur di Serikai berengkari sehari itu ya, untuk ke ujung minggu itu jadi buat program Sarawak Ku Sayang tak ke SKS 2026 di Serikai ke sekali itu dia dah boleh narik kira 30,000 ikut mensia mayuah datang uluk program 3 hari berunggu itu ya. Jadi ya berterima dengan program Sarawak Ku Sayang untuk peningah ke diatur di Serikai dia mayu bengkah pengawak bisi diatur buat program ke sekali itu nyengkau pengawak mandang ke servis ke bisi dipercayai ke perintah kelimpah di kaunter ti berkawal ngebantu peluang nyambung belajar peluang kawak ga pengawak mandang ke main asal konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen nyak tarik atur program ke bisi diatur dalam kenang 3 hari berunggu untuk bersimbai dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai amin kau tahu ya. Yang kong orang Serikai yau kita ke nguluk pengerami SKS 2026 di Serikai berengkari sehari itu lalu kita sama pula bersamping harap ke gayari nyangkung bandur kita biar megak bandur bukai engkan tadi bisik kedak ndur di menua kita diserap di tu bisik ngatur pengerami tu ke program bak ujung minggu tu ya.
1: Siapa genuno time maya jam dia tu ne? Oh ayakku nya. Oh ayak, nama gak kan ya? Balan amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh luan ye gak leri. Eh tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sigi nak tahu betuno kau tai mai atau.
2: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Ngelusau nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya. Nya lai gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku semua. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunu ku teh di tu. Mau di?
1: Bukan pihak ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku teh senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi megahnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah.
2: Nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
2: 500,000 jil 5 tahun Apa? Nada pekutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah geruku mata duit. Jil gage nada petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gage gage nulung gage gage. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
0: Ya, harap kita semua berhati ke sketsan tadi peningat berkawal ngau pengawak nunu utai sengapak kelebih kik bak maya gaya hari kita ke berketuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binak di Bandar Raya Kuching di tu tang nyokak Selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napi gaya hari di balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah duar tu kalai nitih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalai nyentuk ke pukul 2 hari tu tadi kalai tiga bengkah duar di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin bak tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU ya. Jadi menua Serian ngerikut ke IPU tik maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandar Raya Kuching ianya 151 lalu nangkan kenya ianya Semarahan ianya 145 ya. Tikas pengamah gayangin ke bisik direkod nyentuk ke pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita itu tadi direkod ke tikas pengamah angin ke nak untuk pengerai ke tiap ikut kita itu meninggal. Tan tajak pihak puji Tuhan muak ke lemai tu urung pukul 5 lalu tu tadi ya bisik hujan banget di Jalai Piramli itu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriput nyadi di Bandar Raya Kuching itu nah yang megak bandur bukai kita sama pula bersamping harap ke bisik hujan ya nurun bandur kita meninggal ambil ke boleh ngurang ke tikas pengamah ke angin ke nak manah ke pengerai ya. Okay, seminat bak tiga bengkah nur tu dan megak bak Selampur menua Sarawak. Okay, sudah mari kita mendiang ke Hello Y Sri Aman selagu Ari Veronica Natasha Entelah Pengrindu.

Selamat lemahin agak balap ninga kebisi mendiang kakitai jam diato bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Baka selama aku Ibian tau ke Steven tapas hilai mic kita berita bahawa program to lau nak uli ada punsi dalam bawa ke sekali to. Terima kasih lah bas mampai milia YFM ketahu yang kita nyentuak ke jam diato besari-sari ngau YFM. Jadi berita ke terubah ada punsi ke sekali to berkawal ngau sebengkah program ya kebisi udah diatur bak lubuan tumpai lama. Kealai empai lama Menteri Pengangkut Sarawak Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen, custom, kuarantin engau penglikun ICQS Lubuan Tu serta pos garis antara menua nangga badau Indonesia medak pengelantang operation serta peringkat pemansang bak pintu penama antara menua Malaysia-Indonesia. Maya tu agensi-agensi TBC Bapalan tu berkongsi ke penerang berkawal dengan operation di tu kelebih lagi senantang anggur pemansang sistem pengangkut meraka antara menua ngambil lebih likun serta lantang dikena. Kerana tu nang ditemu oleh mai pengelantang ngagai aktiviti mindahkan kita mensia maiwah pihak mega temuai tidak kak ngelawak dua bengkah menua tu pihak mega pengawak dagang antara Sarawak Malaysia engkau Kalimantan, Indonesia. Nyalai ko yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin, sistem pengangkut T-Vision dekat ngerecah kaget penumbuh ekonomi pihak megap pemansang dagang temuai menua serta ngenegap agak rentayan sistem dagang meraka garis antara menua. Kerjasama di mana antara perintah menua, agensi-agensi pihak megap company perengkap pengangkut patut meruan bisik serta dek mansang ke kena ngada ke sistem-sistem berkualiti ungkup semua. Belak datai nguluk program tok mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil yang megah Sekretari Tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Wong Hee Sieng yang megah Konsel Republik Indonesia di Kuching Encik Musa Derek Sayerwona pihak mega residen bagi Menua Suryaman yang berusaha Tuan Mahara Saleh, pihak mega ketua polis peliliah Menua Lubaan Tu, Deputi Superintendent Polis DSP Prica Azin serta pemesai-pemesai upis perintah di semua alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi, dia tu ngelatai ke berita kedua. Ke alai bak rumah Kevin Sedin, Wong Panjai Lubaan Tu mpai lama mega, udah diatur bengkel ngenegap ketanggung pengawak Tuai-Tuai Reban Bangsa KMKK kali keempat pihak megak komiti pemansang engkau pengelikun genturun pendiau J3K lalu nyerumbak bengkel tu diatur megak program nyengulai komuniti N34 Batang Aik 2026. Jadi itu program tidak jalai ke gerempung Tuai-Tuai Reban Bangsa KMKK peliliah menua lubaan tu bertuai ke pemanca gerang anak jubin lalu dibantu agensi-agensi bak peliliah menua tu baka opis peliliah menua lubaan tu TBC muka kaunter servis register Sarawak PAS serta ngagak lisien nupe U2 pengawak nutup bengkel tu dipenyadi ke yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamo sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta meranak ke Pokok Sarawak Temegak Kaban Konsul Negeri N34 Batang Aik. Nyalai ko yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah lebuh mansut ke penerang Tuai-Tuai Reban Bangsa serta komiti pemansang engau pengelikuan genturung pendiau J3K endang Kaban Strategik Perintah Menua Sarawak kelebih lagi bah pengawak Mike Genap Dasar inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti penauk serta penemunya dituai perkara integriti serta kerjasama engau agensi perintah megak patut meruan tegap serta ditanka ngambil inisiatif pemansang mujur dipjalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program to yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamo mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bak genturung pendiau Wong Panjai serta bak Konsel Negeri N34 Batang Aik. Agih-agih belanja tu yang kawum RM20,000 ungkup komiti
pemansang engau penglikun genturong peniau rumah Kevin Sedin uang panjai lubah antu nangkan kenya RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin uang panjai lubah antu RM10,000 ungkup serakup perana uang panjai ungkup program-program belia uang panjai pihak mega RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut lubah antu pihak mega RM10,000 ungkup rumah Ninting Nanga Jambu serta RM10,000 mega ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas. Maya to mega serakup kerek umai seberkas pampang batang air bisik mega ngenatai kelima belah site bantu bakul pemakai ungkup sida ya ke dipilih tanda ibuah ke penglantang mansia mayuh. Dia to kita ngisit ngagai berita ti ke tiga. Empai lama mega dipejalai ke program kedekumai program pemansang komuniti MDSA Upis Pelilih Menua Seri Aman pia mega pengawak berjadi ke projek RTP udah mujur diatur barumah Siti Joni

0: tok bising natai kelica tim kawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak mega upis pemansang pendiau Mesir Mayuah peliliah menua Sri Aman maya tok bising natai ke penerang berkawal ngau perengka tidak sebut kenyalang gold card serta servis bukai tidak sedia kupis tok upis pemansang pendiau Mesir Mayuah bagi menua Sri Aman. Lalu pihak mega upis peliliah menua Sri Aman mpu maya tok berkongsi ke penerang tentang cara minta lisien berdagang bak genturong pendiau serta upis pengedara api ngau penyah penusah bagi menua Sri Aman maya tok bisik ngatur demonstration cara ngenak kereban madam kapi. Maya tok mega diatur program menjadi kepengawak nyuak ke agih belanja RTP ungkup genturong pendiau Rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Sri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai tok berjalai ke projek nganti atap rumah panjai Rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Sri Aman. Program tok dipenyadi ke Encik Jilian Anak Itar Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadianana Hollis Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi, jadi berita keempat ngelansak sebengkak info tiba kawal ngau sebengkak program terdekat diatur hari 1 kedekat datai 10 hari bulan 8 2026 bas sebengkak hotel ketebilang di Sri Aman. Jadi itu program yang kediatur opis pelilih Sri Aman terdekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkak agensi kedekumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pension Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program Kembara Mai Pesara Sarawak 2026 diatur hari 1 terdekat datai 10 hari bulan 8 2026 berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari bas bengkah hotel Tik Tebilang dibagi menua Sri Aman. Nangkan keberitanya berkongsi kemegah sebengkah program ia kedekat diatur upis pengerai bagi menua Sri Aman. Jadi itu program kedekumbai tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbidity NHMS 2026 diatur benuang dipejalai ke dibagi menua Sri Aman. 6 hari bulan nyentuk 9 hari bulan 8 2026 tu tadi sudah diatur di peliliah menua Lubuk Hantu diatur bab bintuang pihak megak nyemungan simpang Lubuk Hantu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuk 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bab genturuang pendiau RPR Fasa 1 Sri Aman. Jadi Mesir Mayuah tibisik ditikik bala pemesai upis KKM terdekat ngatur program kedekumai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita Mesir Mayuah dipinta mereka kerjasama dengan SIDA KKM upis pengerai Malaysia bagi menua Sri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita kepenudi ngelansak sebengkah pengawak terdekat datur bersimbai ngawa pengerami menyadik kita ke berpengerap Islam kalai dalam bulan 8 tu kiraya ujung bulan 8 tu ialah dia dah menyadik kita ke berpengerap Islam ke nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi menua Sri Aman sebengkah paket kedekumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersimbai ngawa sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Sri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Yang berita ke penudi dia berkongsi ke kami hari YFM Sri Aman temu baru bak waktu. Hello Y Sri Aman, aku Ibin tau ke Steven Tapasilai mumpuat dulu selama-lamai semua.
1: Ya dia tadi kita baru dah mulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Y Sri Aman.

ke basic di cermat kami hari peningau FM kalau pesan ke Teru Batuk data hari entri nak lunsa atau kapai jos pesan untuk nuju Kaban Belayan ia ke Diabak Sungai Mas Bintulu Batu 25 Jalai Bintulu Miri Batu 16 Jalai Bintulu Miri Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung Kaban Belayan di Sungai Hentabai Batang Air Hentabai Batang Air Kenawit Batang Air Merurun Jalai Shinyang Jalai Wak Berasuk Yang megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito. Pesan tu medah ke Ros Anak Entri. Ros Anak Entri tak ke Indai Ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 dari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu Nia Ros Anak Entri tak ke Indai Ngalai tu dekat di Sengai Belam Mayuh bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi medah ke Ros Anak Entri tau ke Indai Ngalai udah nadai ianya kena 6 dari bulan 8 tahun 2026 lalu niang Ros Anak Entri tu dekat di Sungai Belam Mayuh bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu. Ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kesil lagi top tanya ngagai dangi anak pirang tu kelaki ni yang tu bak lumur kusung 11256311156. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya datai hari Merni anak ambi kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diabak Rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban Rumah Cawung Engkerumai Ruban Sujan Tatau Bintulu Sekaluh Bajing Saih Niah Setapang Ulu Lubuk Numpu Sah Temal Lubuk Paping Rumah Peringki Sungai Sawai Semawang Suai Kaban Belayan di Miri Sibu Kucing Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenambah dito kalau pesan tu madah ke Utin Anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai ianya kena sari tu 7 hari bulan 8 2026 lalu niang Utin Anak Rengut dekat di Sungai Belam Mayuh ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Anjung kena pagi hari Minggu tu ianya 9 hari bulan 8 2026 jadi minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah Maxwell kena 8 hari bulan 8 tu ngau lalu laban nian dekat di Kelantar kena pagi hari Minggu ianya 9 dari bulan 8 2026 jadi ya sekali lagi madah ke Utin Anak Rengut atau ke Indai Merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 lalu nian tu dekat di Sekait Belam Mayuh ianya kena 8 dari bulan 8 serta di Kelantar kena pagi hari Minggu 9 dari bulan 8 2026 lalu pesan ke Siti Tok Peningau datai hari Subdeacon Andrew Prayit kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Sri Aman, Nyelam, Engkramut yang berkat di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito. Jadi pesan tu madah ke sembiang itu 100 hari niang isi anak Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cikgu Lawrence Abing kalai pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke Dikangau Chi tak ke anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On pesan ke Siti Tok Peningau nyak pesan ngetas ulit datang dari Jaspin Dujung tau ke Indai hari Jaspin Dujung kalau pesan tu nuju Kaban Belayan di kedia di Batang Dijih, Batang Bawah, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangawuh, Ulu Mukah.
Pian berkat di Nangal Duat, Sungai Wong, Nangal Lebai, Batang Kedawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu TJ Selangau, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kena larintai, kena marito. Jadi pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke ini jelua. Ia nyak berumah Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026. Ia nyak malam hari 6. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu ke Nian Jerabat Anak Sambang tau ke ini jelua berumah Simon Ulu DJ Selangau. Ia nyak kena 15 hari bulan 8 2026 malam hari 6. Pesan ke Siti Tepeninga datang dari Mike Cagat Adam nuju Kaban Belayan yang kediau di Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelaik, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, biar megak Kaban Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madito. Pesan tu medah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus Udan Adai, ia nyak kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Yun Anak Agus tu dekat di Sengai Belam Mayuh ba Kedumpai, Sebuyau, Semunjan serta Dianjung kena hari 6, ianya 8 dari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi medah ke Yun Anak Agus Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026, bak Kedumpai, Sebuyau, Semunjan. Lalu Maya Nganjuang Niang Yun Anak Agus ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat yang ke di terima kami ke sekali itu hari email ypmiban@gmail.com. Datai hari blister anak sujang ngau jini anak sapit hari rumah rangga sungai tenggak atas B. Pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediaba Sungai Tenggak, Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkramut, Pungguk, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, biar megat di Lepung Simpai, Lepung Peliau, Marup, Kumpang Pauh, di Entajum Tatau, Pidik Sebuti, Merakai Indonesia, biar megak Kaban Belayan ke Diau di Sri Aman, Kuching Bintulu Miri, biar megak Kaban Belayan ke Bukai kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke Brother Lina, Melda anak blister tak ke Ucuk Sapit anak angkum. Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Niang Fredelina Melda nak beli statut dekat di Sengai Balam Mayuh. Ianya malam tu 7 hari bulan 8. Ngau malam pergilah hari 6, 8 hari bulan 8. Bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B. Serta dikubur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Fredelina Melda nak beli statut ke Ucuk Sapit anak angkum. Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fidelina Melda nak beli statu dekat di Sengai Belam Mayuh. Malam tu 7 hari bulan 8 dengan malam ilak. Hari 6, 8 hari bulan 8 2026, bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B. Serta dikubur kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita kesih lagi tak tanya ngagai beli statu nak sujang. Ianya bak lumur 0108153577. Awalnya tadi peningat sekedar pesan ke bisik diterima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Berita kita ngosti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku dengan macam pesan berat ya.

Okay, macam pesan berat ya ke bisik di rumah kami Arif Ninga YFM. Kali pesan ke sekarito datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Sudu Kulingga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu. Biam gak kapan pelayan kebukai kena lah rintai kena marito. Kali pesan tu mada ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tau ke apai Datuk Amar Jaul Semion udah nadai yang nak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Belamayu yang nak kena malam hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026 bak rumah lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching. Enyak kena tengah hari hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tak kapai Datuk Amar Jau Semion udah nadai. Enyak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Belamayu enyak kena malam 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu enyak bak lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Ba Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari hari Minggu enyak 9 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesih lagi tak tanya ngakai gerin tak ke Lauren anak Semion bak umur kusung 11 25 0 275 40 tak ke Steven anak Semion bak umur kusung 13 57 0 87 97. Pesan ke Siti tak peninggal ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju kapan belayan ya ke dia dulu Bayur Nengaulai Dase Seruai Melaban gitu Belabak, Senunu, Kabupaten Belayan di Mugus Skim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babu, Inyak Ba Rumah Wini, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madito. Pesan tu ngasuk terdata yang agai rumah Rosli Ujih, Serudit Bi Pakus Pauh, Laban Ikum Anak Baking, Ikum Anak Baking, Tok Kapai Buju dan Hadai, Inyak Kena 5 hari bulan 8 2026, Lalu niang Ikum Anak Baking tu dekat di Sungai Belamayu, ianya malam tu 7 hari bulan 8 2026 serta dikubur ngagai pendam bujih kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi minta kawan belain kepesan tadi datang ke rumah Rosli Ujih Serudit B di Pakus Pauh. Laban ikum anak baking tak kapai buju dan adai ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 serta dikubur dengan pendam bujih kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8 2026. Pesan ke Siti Tok Meninga ianya datari Siti pesan ngetas ulit hari Michael anak Kedit nuju Kaban Belayan ianya kelebih ki ke dia ba Sungai Iran Sung rumah William nanga Sebirah Iran Sung bala anak madik niang ke dia di Bintulu Sungai Plan Masako Bintulu Kapan Belayan ba Tatau pian megak ba rumah Liam rumah enteni di Sungai Liam rumah enteni di nanga Majang Buat Tinjar Baram empat buas lepin bakung pian megak di Miri ngau Kaban Belayan Kebukai kena lari hintai kena madito. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas kulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetas kulit dengan muain terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas kulit niang terang anak ngelambung tak ke bini belayung kalai nguan ulit inya kena malam tu 7 hari bulan 8 ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu ngetas ulit ngomong yang terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang.
Pesan ke Siti Tok Peningau ianya datai hari Selia anak Joseph Dundi mesan kabar na belayan ke dia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajung Sungai Tambai Kakus Ensika Lunying Jeragam Entangur Tungkah Dayak Sungai Bulu Belimbang Besi Mambai Ketimbung Sungai Nibung Pantuk Pelaik Sungai Juak ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kenama dia tu nyari pesan tu ngasuk kita datang ngakai pengawak sembilan seratus hari Nian Joseph Dundi anak Cuking kalai pengawak tu dekat diatur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian tu di Sungai Lumut Sebangan Semunjan jadi sekali lagi medah ke pengawak 900 hari Nian Joseph Dundi anak Cuking ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian Tumpu bak Sungai Lumut Sebangan Simuncan. Ok, terik peningat pesan ya terik pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita akan nak naik ke pesan berat pesan ke berbatang atau nak naik ke pesan kita ngagai email ypmiban@gmail.com atau ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya ungkup peningau YFM. Lalu ke penulis tu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman ianya bak sebengkah hotel ketebilang di Bandar Sri Aman ianya kembara Mai Pesara Sarawak ianya kaunter tip sini dia ke kaunter tip mindah kini kitu kalau ia pengawak dekat diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari jadi ia berserimbang dengan kembara Mai Pesara Sarawak terpeningal jadi bisik diatur pengawak meri tau ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin gawak pian mega berkaul ngau kad pesara pian mega aplikasi tak ke app My Pesara pian mega perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak kudah pincin gawak ya berserimbai ngau kembara My Pesara Sarawak tu jadi yang kita kediau di bandar Sri Aman bandar Benak Malaysia tak nak tek diri ngai hotel ke terbilang Siti Ari hotel ke terbilang di Sri Aman ianya kena hari kena hari 1 tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okey tadi pingah nyak tadi pesan berat pian megak cakuk gerah ke bisik diterima kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia Udah Terkesai sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup dengan Raban Christian bergulai dengan Pastor Edward Langi pukul 7 pagi ya.

Haleluya. Selamat bertemu baru bok dalam program Turai Penghidup, bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta mega ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah talonya, urang ting rindu katiyo. Surat pasal kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh halah talau dah muai Raja Saul, yo ngasuh David nyadi Raja Sidok. Bekutuk ku jakuk tu disebut Allah talau pasal David-nya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekong rejo semutai, ti di kedekok kaku. Bo jeku ribai, Allah Ta'ala nyebut, David-nya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menyedik semua. Namo kebuah David dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Yo kainya urang kemana dar pendiau? Ulah ya pan? Ndok go mana? Mayuh penyai David tu, mayuh penyalah, mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah ke berduso, ngau semua penyainya, yo nang sigi jempat mulai kediri ngegai Allah talo. Lalu ngaku penyalah ianya ngagai Tuhan. Lalu ditu menyedik, aku kok maco ke kitainya deh. Siti sampai King David-nya. Ti disebut Bible-nya sampai minta pengampun. Ada surat Mazmur bagi 51. Ku Bible. Sampai David tu. Kasih kaku. Oh Allah Ta'ala. Ku ya. Laban pengerindu nuandang meruan. Laban pengasih nuandang besai, buai medusa aku, buai habis semua penyai aku, lalu tuci aku hari dusa aku. Aku ngelalau penyalah dirimpu, aku undang sururan nemu dusa dirimpu. Aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan, ngelaban nuan siku aja, lalu udah ngerja utai tidi kumbai nuan jai. Menyedi, berarti itu utai tiku King David itu. Kuyo tadi, aku dah ngelaban nuan siku aja, kuyo. Nyo alai nuan dang sigi ngerjau tai ti ngenok. Lebuah nuan ngakim aku. Nuan dang patut ngukum aku, kuyo. Yo ngaku diri salah menyedek. Lalu ayat 5, yo nyambung. Aku undang jaik kenyawari ado. Kenyawari mayo aku dikandung ke. Aku undang berdosa. Menyedek. Semua kita kini ngau keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nasigi kuriah orang ke berdosa. Laban semua kita nya peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bond agent tu penting. Dia do ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristus nya Tuhan penglepas kita. Kita dia do ke baru dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh kebenaran. Tang kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengarap kita, kita ukai lagi di kumbai anak Adam sedoya wo. Tang kita udah nyedi anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban din duar bilik pemai Allah Ta'ala. Ke apai kita. Din penatai ngau menua salya. Din alai rumah panjai Allah apai kita. Nanti kita ingin nak terminologi melalui gaya peniau kita ibannya. Asal kita hari rumah panjai, asal lah talo hari sergo. So nanti kita pulai ngebas rumah panjai, kita pulai ngebas sergo. Ayat 6 surat Mazmur 51 nyambung barau. Tuhan berguna ke pemenar ngau titi lurus, nyalai isi merundiang aku, ngau penemu dalam tidak tayari nuan. Buai dosa aku,
lalu aku dekat nyadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat nyadi burak agi hari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengagau ngau penglantang nuan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngeredak ke aku. Aku dekat nyadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah talo. Lalu simpan ruah ti baru, serta talu dalam aku. Ana muai aku hari mua nuan, ana ngambil ruah kudus nuan hari aku. Pulai kaku baru ngagai pengagau ti datai hari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasi ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan nuan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidok dekat pulai baru ngagai nuan. Ayat 14. Ana munuh aku, oh Allah talo. Lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku bejaku, oh Tuhan. Lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan dok rindu ke piring, nyok kubuah aku dok nginjuk piring ngagai nuan. Nuan dok rindu ke piring tunu Tuhan. Piring aku nyok ati ti baru. Piring aku nyok ati ti baru. Oh Allah talo, nuan ngai nula ati ti baru. Nuan ngai nula ati ti nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Barau nesal hati, ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menyadi darah Jesus Kristusnya, darah sergonya, dekok nuci kita hari semua penyalah dosa kita. Hari 1 John bagi 5 nya. Tanti kita madah ke diri nadai dosa, kita nipu diri empu, lalu pembenar nadai dalam kita. Tanti kita ngaku dosa kita, ia undang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayat kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah talo nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Bekenyak kerti ia menjadi, sampai minta ampun ke penyai ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Ari tinulis tu, ya dikumbai Allah talanya, urang keng rindu ka ya. Urang keng rindu ka ti aku. Ku Allah talo. Ya ku betang benar deh. Jaku nesal ati ke dosanya, bajaku urang gerikanya, metanoia. Bukai bakal ngi kita ibannya. Lalu nanti dia kaliah ke ngagai jaku kita iban, berarti meta nuyanya ngubah cara kita berunding. Nyok aja ngubah cara kita berunding. Change of mind. Ngubah cara kita medok Allah talo. Ngubah cara kita medok Allah talo ke udah ngampun kita, ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu. Ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyok erti yo meta nuyanya. Okey, belum jadi semua? Faham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya tiapin jadi raja. Apin jadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 disi nulis ke. Ku Tuhan berjaku ngegai Nabi Samuel. Ni penglamok nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ia jadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngagai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku dah milih siku anak lelaki ia nyadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerjau taiti dia suah Tuhan. Lalu ia mansang ngagai Bethlehem kian ke. Balau tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar ngambat penatai ia. Dengok helikopter ia dah sangkai. Lalu nanya, kata nuan muai maik pemayak? Disawut semua, aku datai, laban aku dekat merik piring ngegai Tuhan.
tuci dari empu, lalu mupuak sama ngau aku. Kok Samuel, ia megang asuh Jesse ngau bala anak lelaki ia, nuci dari empu. Lalu Mike sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lepas sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliab. Lalu ku ia berundian dalam hati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ia. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngengau kena ya, Abi Nadab. Lalu mai ya ngagai Samuel. Ukai, Tuhan ndak milih ya. Kuk Samuel. Udahnya Jesse lalu mai Syamah. Tangku Samuel, ukai, Tuhan nak milih ya. Abi Nadab panukai, Syam panukai ke. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku ari bala anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangku Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, ukai tai, Tuhan nak milih bala sidak tu. Udahnya Samuel lalu nanya Jesse, Jess, ketin wan bisi anak lelaki bukai? Dia sawat Jesse, bisi siku ke bunso. Tak ya nak dai ditu. Menung ibun bala berdus ya. Ku Samuel, asuh ya datai kita. Kita endok merik piring sebedau ya datai. Jesse lalu mesan ke nak bunso ya. Gamal ya handsome amat. Berpengerai, lalu mata ya tajam. Ku Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meyo, tatok yo. Samuel lalu ngambil minyak kano, lalu natok David di mua balom nyadi yo. Ya, tekala nyok Ruh Kudus lalu berkuasa buat David, lalu berkah hari nyok Ruh Kudus meruan yo yo. Udah nyok Samuel pulai ngagai menua ramah. Puji Tuhan, nyadi. Udah semua sidak nyok ditulak Nabi Samuel magang-magang. Ketua Yagi Arionya, ia lalu nanya Jesse, bekau tidak ditulis buat ayat 11 tadi. Kata Nuan Jesse, Yagi bisa anak lelaki kebukai ya. Anak belai kaku Nuan. Kuyo. Dia sawat Jesse, bisa siku kebunso. Tayo nak ada ditu. Benung ibun berdus di menua puang dia. Pok kiruh tianya. Nyok ia menyedih. David gak biak. Ia gendak penting basida sebilia. Dia suah renurun ke kebun kejajok dedah tuai. Ia dia suah orang nyaga jelu berdus ya. Di menua puang bin. Ke diri-diri ia. Lembuh balau menyedik ia ti dia baik ngegai Samuel. David nandak dipadah kurang. Nandak dibaik bad dalam WhatsApp group sedak sebilia ia. Nandak dipanggil orang pulai. Nanda dijemput ngagai pengerami makai besai. Ngau merik piri yang ngagai Allah talo. Nanda diguna orang tu dah tuai. Cih ya. Ya din. Nyin. Di menop wang din. Begulai ngau bela berdus. Lepas ya nanda diguna orang dia. Nanda diguna sidak sebilia. Lebih agik bela komuniti sidak ya. Lebih agik sidak serumah. Suah kita yang mudah utai mensatuk menyedik. Suah ni. Favoritism korang. Magi yang nak diri. Ya ke dikerinduk ke? Dibaik nurun ke pasar ke? Digarik ke gap-gap ke? Makai ke PC. Ya ke nak dikerinduk ke? Dibaik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lepuh apai David madah ke ya ngagai Nabi Samuel? David nandak disebut apai yang nama ke bo? Nengok betul tadi? Ya seminak disebut apa ya? Siku kebun sewu. Kurang nak ya? Oh amat gini. Bisik siku kebun sewu. Kau apa ya? Tak ya nak ada di tu. Reti utai ku apa ya nya? Kepok madah kio nya. Nak ada mutai temu ya. Seminak bergulai ngu berdus. Baru ya nemu. Tan Samuel nyawat. Asuh ya datai kita ke? Kita tidak berengkah nama yopin datai. Lalu lebuh David datai.
mansang belubah-lubah, nyingkang memalu-malu. Dia Samuel medok Gamalia, sigat amat, handsome dan berpengerai amat. Lalu mata ia tajam. Lalu lebuah David datai, mansang belubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun ribas. Dia Samuel medok Gamalia tak cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok mio, datuk ya, haleluya. Laban jam kita itu nyok datai bermaya ya. Nuh kita ingat tu, kita ingat bas pulai hari ulu lagi. Kita berlelak dulu. Minggu baru, kita nyambung cerita King Davidnya. Kedipadah kalah talonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan berkat ke semua kita yang menjadi seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang, kita sigat amat megang, kita berbaji amat megang, mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus, amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitai
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Mbak Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin terkadang ni alam masara dalam rancangan Sada Gitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat berjakuk ke sana tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua, nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah ti pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya nyaga leka jaku ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai berjakuk ngasiru. Ia ndak kalak nyumpah orang, ndak kalak berjaik ke orang, ndak kalak ngemedis ke hati orang, nyemak jakuk ti jaik. Ya nak kalak maksud ke leka jakuk ti jaik. Tajak pun orang yang tadi kalak ngemedis ke hati ya. Orang yang kalak jaik ngau ya. Tang ya nadai kalak mansut ke jakuk tik jai ari mulut ia. Ringat ni pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tetap bercakuk engau siro dia bercakuk engau mana. Jadi bala peninggal semua, kita sama belak nemu kemai hari tu kita sama belak megak bisik ngembuan media ramah kediri empu. Dia tadi tiap jakuk tik ditayap kitanya dekatnya di kecermin ulah tu ke akhlak kita empu. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tu ke ngagak kumin tu ke berkongsi ke video tu ke nama-nama ajak utai tu dekat dikongsi ke kita buat media ramanya kita mesti nanya diri kita info dulu bisik ke utai tu dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tu ke berguna. Bisik ke utai ti kak dikunci ke kita ingat tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjakuk utai ti dekat di pos kita ingat tadi manah ke ndak semua utainya berguna ke ndak ingat tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empau tanya diri kita. Jadi bala peninggal semua aramah kita nyadi ke maulidur rasul tu kena kita ingat ke diri kita ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjakuk tokah lebih maya kita dekat nulis tokah naib laban kebenarnya jakuk tik mana oleh ngelantang ke hati oleh nekut ke kawal silaturahim enggak boleh nyadi ke amal tik diberkat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ngarap kita semua sama belak nyadi raban umat ti amat nyadi ke adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi ke teladan dalam penghidup kita nyelinting ari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ila insyaallah. Amin. Wallahu alam dekat tu dulu kunci di baik aku arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita baksada kita terdekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama lemai peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke oleh narit kira 30,000 ikut mensia datang uluk program tiga harinya keberengkah diatur sarito. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang melalau ke pemenah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedap bagi menua dulu agi arito. Program yang ngempuruk kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamaki ngulih ke pendera ngau servis terus ari agensi perintah. Maya bengkak pengak megak sama bisi diatur bak program SKS tu nyeng kaum pengak mandang ke servis ke bisi dipjalai ke perintah kaum tertib berkaul ngau bantu peluang nyambung belajar peluang gawak pengawak mandang ke main asal konsert rakyat engau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ting rumban pengawak Nur Merit Penerang pasal maya macam ini.

inisiatif Hari Perintah. Perintah Sarawak dekat Ngerumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air paip terusan di Lawas, Berindia Hari Pengawat Ngulih ke Air Mata, ke Terjanggal, ke Tegal Tentali Air, Bak Sungai Terusan, ke Besik Berubah. Sepit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ke ubah tentali air sungainya, ngujung ke tanah tumpur serta terkerap, ti udah ngerugak perengka kena ngulih ke air. Ia madah ke pengawat Kedir Rumban nyengkaun pengawat ngeruang sungai, nyagak penyindir ngau pengawat ngulih ke air mata, ngenak puntun, nyak ndak ulih ndak dikerja sertai ngambil ke air paip ulih dipulai ke baru. Dato' Ahmad Awang Tengah mansut ke Jakarta, udah kena muai ngabas palan permersi air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawat tinggalkan palan pemersi air ketiga sistem air paip kandang menda terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari, dia tuk benung dipercayai kena belanja kira 236 juta ringgit. Limbang dia tuk sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ngujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menda adap ke utara Sarawak ulih dikarapka. Pendera Ari Sarawak Energy merakap kala tuk dicapai mengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pemendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut medamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tok tadi. Perkara tu nyerangkum tarik karan ke boleh 228 km pemancai ti disukung ngena 644 bengkah tiang karan ngam monopol ti bersambung ke bunut medamit nyentuk ke Limbang. Enggaunya semua kuasa karan di Limbang dia tu disediakan hari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang udah diasuk semampai bersedia enti semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun tu udah agih ke belanja 8 juta ringgit dikenak melakin baru serta angkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram ti rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya, JKR, dekat ngadu ke atas jalai, ngau struktur jalai. Ia mereka projek untuk mengukur pengawat tinggu pas jalai, ngau call-in place recycle CIPR, serta melakin baru jalainya. Tok pengguna benda dikenak nyaga penglikun dengan pengelantang bensia mayuh, lapan jalannya tok benda terkerap ketegal tanah kerapa. Dato' Sri Lee Kim Shin mansur ke Jakarta lebih ke ngapas tabak projeknya di Miri. Berbangunnya ia ngarap ke pengawak tinggi itu jalannya ulir disukung dengan agih belanja hari perintah besai, lapan jalai itu endang jalai perintah besai. Kita datu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Bangunan baru klinik pengerai Indai Wanak Batu 10 di atas Udah Tembok lalu oleh milik servis ngagai kira 30,000 orang di Kota Padawan. Kaban Kuasa Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo K. Chiang, madahkah pengawatnya dikerucari baru projek nangkir renggat kedua serta berungkus RM300,000 dikerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan, ngau Batu 10, Kejampat Benar Mansang. Klinyatnya diatuk gawak kelebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekatnya dia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang induk, klinik ngelik, bilik awam, stor ala engkah fail, enggau palan bukai bekal palan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyaup ngangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jaafar mereka tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu tuk nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik ngau pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua ngau atur pintak kena mutar ke penanggul. Orang kemenambat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000 lalu orang kederima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000. DEA 2026 itu diatur berserimbai dengan Arm Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 tidak tagak ke diatur kena 5 dengan 6 maribulan 10 itu ilak bak palan Convention Borneo Kuching. Ya Mansur Kejaku itu bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekali lagi di pematak orang diris bilik di Bintulu ngomai macam pengawak kebekaul ngerampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sapi Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada ke pengawaknya kediatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina ukai siminak bisiknya dia ke pengawak menindang tak megak uliah merik memertiati ngakai mensiam ayuh pasal pemesai guna pengawak nyaga rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulian watak antara 55 ngagai 65,000 ikut temuai datai berlalau ke rekod sidak kemujur narit lebih 59,000 ikut temuai dalam tahun sitik tu kemari. Pengawak kepsidiatur itu nyengkam pengawak mandang ke utai tumbuh ngau utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang craft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Serikai Sikul Laki Rakyat Menua Tumpu dah dihukum RM45,000 sudah ia kena tetap kesalah laban ngembuan barang kedijaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang Ahli Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Meteo Dominic Barin malah kelakinya didakwa ngembuan 10 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didakwa Niteka Seksyen 21 Akta Penyaga Barang 1961 lalu pengawak nawanya dipercayai ke KPDN Sarawak Bakot Seksyen Serikai kemari. Hakim Sela Augustin Drus ngeletap ke hukum duitnya mengundah lelakinya kengaku diri salah. Lelaki itu mayar hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemai itu tu batang berita dibaca baru. SKS Serikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang terima 30,000 ikut temuai bak program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawat Nur mulai ke pemanas sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai hari perintah usai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosa imigresen Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 ringgat. Ringgat keterubah digagak ngena ungkus 11.7 juta ringgit dengan kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua nyeng kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okay, terima kasih yang meninggal YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwa Sada Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningan baru nerima jakut tangkan tak jakut gerah hari upis berkeso di Sibu kalai pesan tu tak kegerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut. Ya, kau dah nadai kena 2 hari bulan 4-2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis perkeso sibung nak pengelengkas lapan bisik pengawak kerkat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nur Diau ianya rumah Medan Nanga Tanyit Batanguya Selangau. Lalu kita ke Berserimai Peniau tak ke ngelala bala waris niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena saw sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai upis perkeso sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 0196028357. Jadi ia sekali lagi minta bala waris niang Cordelia anak laut ia ke udah nadai kena 2024-2026 kita dipinta datai ngagai upis perkeso di Sibu ngau naka ia pengelengkas. Jadi kedua tu megak ya jaku gerah ke diterima kami dari upis perkeso Sibu nuju warisnya Roslin anak anum ya ke udah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngonakak pengelengkas laban bisik pengawak kedekat diadu berkaul ngau tuntutan skim lindung kasih niang Roslin anak anum. Jadi alamat ke penudi Endur Diau inyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke Berserimai Peniau untuk ngelala bala waris niang Roslin anak anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidak tu tadi datai ngagai upis perkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi ku nanduk lumur telefon Puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 0196028357. Nyak tadi jaku gerah dari upis perkeso di Sibu tinggi kak waris niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2024-2026 biar meka waris niang Roslin anak anum ya kudah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Hanya tadi peningal gerah ke bisik diterima kami dari upis perkeso di Sibu.
0: Why seberai? WAI YFM.
2: Ya baru ngam.
0: Kan?
2: WAI YFM.
1: Okay, terima kasih lagi dengan kami peninggal YFM kaki menggabulis jalan dengan kami ke lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedan tadi benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini. Tak bisnis kedak tu tadi benung bercalai ke pengawak gawak shift ke lemai tu. Terima kasih ke penginduk kita peninggal kita hebat di nindur ke bisnis mendiang ke YFM ya. Di lagu Aristen di Pua ngerumban umur.

lagu hari Stanley Puak kena merindah meninga kita ke si media ke YFM kelemai tu bawa sedal mai boleh ngaku aku Roland Gilbert nyentak ke pukul 9 malam lagi ya. Okey, terima kasih muka ngarep ninga kita ke bisinya apa ke lemai tu ke lebih ki ngakai tu cum selalu sob jalai ke pengawat DJ berjimat pulai malam lagi ko ya. Yang mereka buri nyalu sang lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Jacqueline Austin. Mesti nyapa mereka. Selamat lemai DJ sang lemai Jacqueline Austin. Yang mereka Catherine Robin sama jalan ke pengawal nunju nuan DJ ke lemai itu. Terima kasih Agnes Ina Rubin sang lemai DJ sama jalan ke pengawal nunju nuan. Berita hari kami di Miri lemai itu mana. Minta petak lagu dari Stella Philip. Kena ya kena merindang di rimpu. Ngau semua peningat YFM. Berjimat pulai lagi. Terima kasih Agnes Nerubin, Lily Anthony sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak mana hari kami di Limbang kok ya. Alex Delta Bina Watabarau hari batu 6 jalan Pendri Sengkucing minta putar lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson kena merindang bala kaban ke suam mesan nuju yang lapak tu kok ya. Andrew Ujai masih yang sat lemai DJ sat berjalan ke pengawak hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B. Salam semua kawan FB kok ya. Mana hari kami di itu kok ya. Jadi salam nuju semua peninggal YFM kelemai itu. Salam rindu hari Andrew Ujai Masing kok ya. Ini tinggi bisi nyapa kelemai itu. Terima kasih ini tinggi. Orang betul kelemai itu. Kalian temui MJ sangat lemai. DJ RG sama jelai ke pengawak. Ke lemai tu terima kasih ya. Bisa mereka nyapa ke lemai tu Juni Band sampai berjalan ke pengawal lemai tu peninggal mana hari kami di Miri lemai tu DJ. Terima kasih ya Juni Band. Mami Abah sampai lemai DJ selamat berjalan ke pengawal kau ya. Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ hari Miri tu selamat berjalan ke pengawal Nujunwan harap ke gerai belama. Terima kasih ya. Ladana Kangin Jop selamat lemai DJ selamat lemai Nujunwan mereka bro di Muyang selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lina Bugis selamat nuju Nuan Pak Konti panas hari kami di Johor sari tu ya. Richard Unup selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan mana hari kami Pak Jalai Simpang Semunjan kok ya minta tepah lagu Ari Alex Wan. Anita Nawai selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Sepawah kok ya. Apa lambai mereka mesti nyapa selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan DJ. Terima kasih apa lambai Luisa Jugi selamat lemai DJ kok ya selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai mana hari kami di Sri Kai kok ya Sarito Meri selamat ujung minggu. David Ikum selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Neo Rita Noria Mekabisi nyapa Roy Kuang Ari Sri Aman mana hari kami Sri Aman jatuh benung gawak sambil mending ke YFM untuk DJ. Terima kasih Roy Kuang. Anju Nyaling Cecilia Kumit bisi muka nyapa Ros Liao di Bayan Tasik kelemai tu minta tebak lagu hari yang Michael Jemat kau ya kena merindang semua ke sambil mending ke YFM bisi nyapa muka Flora Deli. Selamat malam sedap selamat berjalan ke pengawal minta petak lagu hari Flora Hai ke ya kena merindang dream puka ban FB ngabala kebukai mega ada kata perindang ke ya kemudi tu sindon ID selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawal hari merudi tu minta petak lagu melikai pengindu hari Anthony hari ku Anthony kena merindang dream pu ngau semua peninggal YFM kelebeki hari grup YFM Iban Station pemerindang kita lalu nak tinggal mekat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peninggal YFM kebukai keseluruhan nyukung YFM sedau tai mai sama pula mending ke tanduk program Run of Masang ke lemai tu peninggal setiap laku hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: Pegulai Sejalan.
1: Selamat malam, peningat. Jadi, Datuk kami baik kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang.
2: Selamat kita bertemu baru peningat, Bak Randau ke sekali itu, Pegulai Enggau aku, Raja Sebuking. Ya, jadi peningat, Bak Randau ke sekali itu, Pegulai Enggau aku, Bak Studio, ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, Berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi, ngunyak, ngelalu ke penatian tuan ke studio kami tu tuan.
3: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
2: Oh, selamat datang ke studio kami ni.
3: Ya.
2: Atau ukai keterubahaya ni.
3: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
2: Kali kedua. Oh. Jadi, Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu, Hari Upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Menua Sarawak. Jadi, nyap tadi, terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang melimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
3: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke agensi penerit adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi Giga engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkeke Sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim peringkat kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan dari bulannya udang lue dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
2: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningat mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi Begiga serta nyelamat tu tuan.
3: Ya, ngambil ke balas peningat sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi Penerit Adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi Begiga Engau Nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Section 6A Ngawak Begiga serta Nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenarnya. Ngawak SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Section 6A ianya ngadu pengawal operasi Begiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engau Section 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan NAKMA nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 Bencana Maritim udah nitih ke Agensi Penguasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi cari lamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelalau ngau nama MSA Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP Begiga serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
2: Ya, jadi nyak membingat kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu menang berkawal engkau utai ke padahal tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi Begiga serta nyelamat ni tuan.
3: Ya, betul.
2: Jadi tanya aku kedua tu tuan ulih tuan berkongsi engkau bala peningat mayuh engkau bala kebunan ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kunci ke ya.
3: Oh ni nitih ke data rasmi operasi cari lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cari lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasia. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata. Ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilia benturung peniau engau negara. Nya kebuah melikun batasia anda ngambil mudah. Lalu kita mesti berat ke pengelikuan diri munyiko aku dulu tadi.
2: Tahu.
3: Penusah maritim uliah dikurang ke entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayu ambil ke bala berat ke pengelikuan batasia. Karena tu nang perlu dikena kita nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
2: Au. Oh. Oke, okay, nyadi nyap eh ngarap ke terang didinya bala bedinya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
3: Ya.
2: Yeah. Au nyadi bedinya ha bulan jua aku ba studio nyangka bisnis kita kita nyak baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
3: Oh.
2: Oke, okay, berandau aku ke sekali tu dalam berandau kita ke sekali tu bawa FM. Au nyadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala bedinya tu tau ke manusia mayuah ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu lady gaga nyemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kang agak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
3: Oh, nuju bala mayuah ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke agi bisi hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi ya.
2: Oh.
3: Maka ke sidak ke nyadi nelayan pemerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan, kedua merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga sidak mesti berhati ke vessel bakal bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main di kita. Pihak mega, alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebedau nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puli yang semak maka bini anak kau ke apa inai lah. Bini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang atau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
2: Oh. Ya, jadi inya belunya kita baru daninya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulir gaga nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasi ya. Punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
3: Ya.
2: Au, jadi tanya ke sekali itu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkunci mimit meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau pengelikuan bak laut tu tuan.
3: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya yang ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngawan zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua agak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramah baka Facebook, Twitter ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog mulai ngau bala maingwah lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega berserimbai ngau nyamega IPMM menggau nakak ulia. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia. Tau ke dalam standby mood. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim. Boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tu megak guna kebantu dari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset dari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
2: Awak cukup mudah penerang dikongsikan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi, ngaji bala peninga, ngarap ke kita ninga ngumanah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa YFM. Jadi, tanya ke sekali itu untuk Tuan. Aku percaya bala peninga pankat nemu untuk Tuan. Bahkan ni bala kita atau ke Maritim untuk nerima kangau. Tau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu tuan.
3: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka as dikena nerima syarat kecemasan batasi. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ia kesatu isyarat kecemasan nengah setelah. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress sarsat atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perengka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPIRB emergency locator transmitter ELT personal locator beacon PLB. Ngelebih sistem tu ianya ia oleh dikena badini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih ngeman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi RPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio dari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi kangau telepon ari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Sub Center.
2: Ya, jadinya peninggal kita baru meninggalkan penerang. Bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegah adakah nemu tanda penusah kena di batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup mana penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
3: Ya betul.
2: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
3: Nama ke semua bela nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia.
2: Mm-mm.
3: Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Bepun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. Pihak mega tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM mega nas mampai dekat pejalai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu didini diajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
2: How?
3: Ia mega dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia buat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah maya ngigak rezeki tau ke lebuah memerin buat kuasa antasia.
2: Oh.
3: Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup bekan contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyit lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah tau ke penusah dengan hari tu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh boleh diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun buat pesisir laut tau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
2: tau. Ya jadi meh kita baru dah ingat ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
3: Ya betul.
2: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bab ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu berkawan ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
3: Ngambil ke bala mayuan bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi nyadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut gaya mulai hari berkata dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Yang lain aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sida sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sida ke nya tadi ngambil ke sida ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ya. Okey kerimpah harinya sida mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah Depadah ke kota dia ya. Mm-hmm. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkal navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkal kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Mm-hmm. Ambil ke nyamai digigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedungak tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai digigak sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Mm-hmm. Ngau penudia mesti mai perengkal poset kecemasan.
2: Oh.
3: Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh dia rempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikenak sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadangnya di dunia rela.
2: Oh. Okay tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tuan nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tu ne.
3: Ya.
2: Mayu penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulain gau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ke sekali itu. RUPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM, pemegang kenang berkawal engkau utai ke rumah kita HKKM tadi ni.
3: Oh ya, betul.
2: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Oh. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami buat YFM.
3: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
2: Terima kasih. Nyadinya benunya randa aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown randa gulai ngau kami buat YFM.
4: Sada lemai. Sada lemai.

0: Radak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembang. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, kami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya
5: merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensena. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simpan.

0: ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkap dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

0: Ya, yes, lagu dari Andrew Bonnie Jam, anak pungkak lelaki, ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kita peninga YFM lagi mengkabulis jalan dengan kami ke malam tu. Jadi kita ke benar jalan tu jalan jam kira tu, harap ke semampai berjimat ya. Lalu kami bersamping, harap ke kita nanti boleh nanti ke diri dengan kain dur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bekas selama peninga pukul 9 malam tu lagi, kita sama belak mendiang ke berita 9 malam dari kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan kami lagi mengkang merindang kita sedanya dengan lagu-lagu ku dari pilih kami ke malam tu ya.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya? Dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategi Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Endrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun ke boleh 38 km pemanjai tim bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit di datai hari perintah usai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah hari palan pemerosak immigration Tebeduk tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat ke terubah digagak guna ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebeduk, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Bertemu baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari 5, Sarito 7, hari bulan 8, 2026. Gelalu ke semua bala kita, malam tu bergulai dengan kami bak awak pemerinang malam. Aku Ken Michael, bergulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuk angkai pukul 12:30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedap bala kita lemai tu nyangkanya baru ternah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke dikerja kita. Kelebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak. Ngintu pendiau diri empu. Nyangka sekedar kita ke baru tebuk mandi ini jam tu. Tau ke baru baduk ngintu diri bakai lemai tu. Bedau gak tentu lawan iga pelabak ku. Au kelebih lagi pergilaknya hari diau, hari 6 ngori binggu. Nagira ameh, nama pengawak ke dikerja kita lemai itu. Selamat bulan dengan kami, bawa pemerindang malam. Bagaimana selama 9:12 malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, randau ruai pukul 9:30 malam. Lalu pukul 10, bagaimana selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai dengan kami, bawa pemerindang malam. Untuk ke penghujung lagi. Laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus tune in anak minah kebukai. Gulengok kami.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, tahun baru, aku nyelait mimik. Kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru. Laki baru. Hai, semua baru magang. Nyak dulu hati aku tahu baru.
2: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru. Tang tahun tu.

0: itu. Ini mana yang kita tuh naik kuasa. Dan kita pau kepala ucuk puluh mi bapak sanyu agak sudah ini kita. Menung kilua ngelami langkah itu dah ini mana yang kita tuh. Nau kan tenggelam mi. Lalu dekat semua mi babin biang. Mai ini kita tuh kenyit kesal ni ngasah ngau. Nangau kejamur. Akai bersaya maga anseng sangau. Nau munyi. Rika nangau ke jamur. Sama ulah jamur kita nyangai sekolah. Ha salinya. Karena kita sama ninga cerita malala ruai ke sekali itu. Ia nya perlu saya muli di sekolah.
1: Gini erima bu, manya jani benong bekeriuk minta makai. Pia mega manok benong bakarucau minta makai mega. Ba rumah panyai turman piteng temi wai kenyok.

0: mi kakie koto, nyobu pingko oto. Pada dia gi membalot to. Nanti ya kemu mais. Kakie koto agi membalot to. Aripa sampai ke tempat kakie itu. Kakie kita lah kejengke kejengka pejawainya maka orang cecat. To. Udah kelabuh ke paretrenya. Maya kena di hero nyelamat. Cola piangnya. Ada si paham-paham. Orang kena skol. Adik petih, ketemu deh adik petih.
1: Mayu. Wah, mayu. Wah, kenali adik jabut. Jabut. Nanti kaki dehnya adik petih. Kes bila kanyu atuan sali tuan. Di tuan depan mbak ibu dek minum ke pasal. Masa kaki dehnya baru. Engkau bisa salah balut kini. Halinya itu sambil yang mana. Sebelah suak aja. Sebelah balutnya. Lepas bisa terlihat kena. Batu tajam. Dalam parit.
0: Nanti mayari bulan. Semuanya ngelutur ke muka balut itu aja. Maka spikal ini. Sari terik. Bapak kali aku madakan. Aku pemisi. Aku pemisi. Ngai sekolah, nemu di hospital ngai. Ke rilis tinsen aku tuh. Sarito, nemu di ke rilis tinsen ngai. Ada nemu ya korbutir nimu. Rilis tinsen, tinsen.
2: Maya materi atas kepala punjung. Pukul 12 tengah hari.
1: Oh, jabut. Makan, cok. Ya buat. Kini kena biak tu tadi. Baru dah benda yang main telefon buat bilik besar. Kini ke ya buat tau. Naban ke kaki ke agak berbalut. Oh, ya buat. Pulai. Pulai pun ya buat.
3: Apa? Ayah, apa mesin-mesin dia sangau? Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja kede dinga rawah, rawah, rawah, rawah. Ya lapa jabut? Dini no jabut banget di kangau kede ngerayanya sangau.
1: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain kau anak lapi yang kau nyau lemai. Berdahu minyak pula-pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki ya gaya pedih. Anuman. Nyi, nyin. Musuh luai. Musuh rumah orang dapat ke ya? Jadi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai orang-orang tak makan dengan nyari.
3: Nai, nama jabut nak sekolah tak ada pihak ngau? Lapa yang nak sekolah deh? Nama kaki lagi pedih apa ya?
1: Tak ada penyawah yang berjalan keluar, tidak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dapat. Oh, jabuan, mulai, mulai menjabuan.
0: Oh, iya, kau gini tau ah. Namu, meh aku tuh mulai lagi nih. Tadai aku tuh bebining wai. Betau tau bebining wai aku, namu deh. Sunat, ya betau tau. Dan cuat, tadai kena bebining. Nih, nanti umur aku tuh udah 12 tahun. Baru aku nanti aku udah bujang. Baru aku tutup bini ini. Tutup daunnya aku kak. Ada yang temukai. Umur aku udah tahun lah. Tahu deh. Tutup bini ini. Dan cuat aku beli memayu lo.
3: Okey. Jabut. Jabut. Nanti yang mana je jabut. Jabut. Gamal dehnya. Betul saya tunjuk. Nemukah berbini. Udah sekolah ngai deh. Kati ku anak lapi yang nyekat ke deh. Nanti dia dah sekolah.
1: Gila nang mayu amrai ketali ade jabuat nurun sekolah ade tegak madinya udah berjalan dah ade kaki nya agi berbalut ah
0: minggu tu kira ke bedau mak ke sekolah ini minggu ini lah aku start sekolah nanti balut kaki aku tu udah dibuka lutur jambiangnya agaknya di jingkang kaki itu agi kena balut. Kati kaku ke sekolah, kaki itu lagi nyoba kat tempat kau beli uang, kaki itu. Kati dia agak nurun sekolah, nanti kaki itu udah buka balut, ilah nabas ke sekolah.
1: Hei, bangun sama eh, bukan langgur.

0: balik tu. Gabut, gabut, gabut. Sikit kengah sekolah. Pada aja. Udah kat seminggu dia pemisi. Balik lutua. Punyau kan lama lagi pemisi dari empau.
1: Oh, Sangau. Tu kicap ke pesan dia tadi ini, Sangau. Hei, pu. Lumu derai tu magang kita sari tu banun. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banun kupi. Luai ke kita kupi na, Sangau.
0: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kopi ke kita.
2: Ya, inuat inuat. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuat. Bertungak di tu inuat. Nak biar ngagak ke kami air inuat. Ya, aku madah ke dek. Kelalu ncah dek. Sangau nya inuat. Nyo supaya direk kopi gula ya. Kelalu ncah dek. Pertah dek maya kita ke beli gula. Harinya Mayu Ahmad beli ya. Kadanya udah ambil. Kadanya udah pungkal. Ngai biar ngagak ke kita kopi. Kita itu bertungak baru ya. Alah ngau. Gagak kupi ke kita dulu. Awas minuatnya pulai kerja. Unik kami laban dia tegak. Sangau, sangau.
0: Eh, barang kita sebut kita tahu. Nanti bekanya. Beri aja kicap. Tuk minuat. Ini buat bayar. Aku ngagak ke kita kupi dulu.
3: Namo ibu ibu banuan ngau ibu minut aku tu ukai nama ngai sekolah satu hari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu de lalu di kembali kurang bas sekolah di nak tu ku mai sida bahkan tu perawannya tadi bulu dah balut orangnya nemu de antu perawan ya. Bisa kemada aku tu bakan tu pucung matau. Bakan tu Cina matau. Bajalai sida kajikin-kajikin kek ngomlak kaku. Sida ngai sumpah tu bakan aku tu. Ni naku nak pedih hati. Bagi rau lempuang dalam lintan aku lemnya. Nemo dek. Okay, asa itu dulu api. Hati ku dalam ingin. Bisa si kau ini kami sekolah. Alamak tu, ia kak mainannya aku. Ia anak, anak prinsipal kami ya, nama dek. Kaya, nalindu kaku menyagi. Tang udah ke medak aku balut bekatu. Medak aku retuni nabi abukai. Ngau, ngau. Medak aku tertimpang peniau bekatu. Patah kaki. Okeyo baka, baka. Baka ayur pengukur mata lidi ku ya. Empat jawa setengah tali. Kenyama aku ada yang mau nyambung ya ku tahu. Harap ke di param-param masa doa di. Nanti hati aku tahu sinu. Kedirin pu nyama di ku tahu siamai sinu. Nang kedirin pu dikemelik ke orang baskula. Peminat aku punya lari ketika balut aku tu nyak lah aku kebuah aku tu ngai turun sekolah sakit-sakit kaki aku tu balut ibu minut ibu banon nyoba kamu mia bak firaun pada mes bak firaun mesir dan aku sedang aku nyakung.
2: Nai, namanya kebuah dinas sekolah pia jabut. Ya nama dia nama deh kini deh deh. Uji mata deh kini deh ngambil ini di nemu. Ni nai ini di rumah dia nya sengaja ngas sekolah. Ya gasi gete ini deh jabut jabut.
3: Aku mada kedi ibu banon. Padah ke? Bakal kena de padah menya sama menya. Baik ini aku nadai ini kunya. Nadai ke nemu. Alik hati ku nemu deh kulang wak. Mada ini kunya. Depada. Bakal kena depada. Saya kesini nak depada. Nyamai kena ibu pada. Kiro.
1: Mada dengan gaya ini dia jabut. Awak kini dek berandau ngau pengajar. Nanti ini dek nak nemu berandau ngau pengajar. Ya, di rumah kita ya baik nemu dek. Baik bertemu ngau pengajar. Oh, nama panjai umur di rumah peti yang tak. Dia sebut nama, lalu pansun keruai. Oh, di rumah. tu rumah. Kita-kita duduk kita dulu. Eh, duduk ngau kami kita. Tu, kau madah ke dek? Bisi penusa rama. Kak dirandau dipatah ke ngagai dek. Mau di tu rumah, kita duduk. Sambil kita ke nganti sangau ngeluai ke kita kupi.
4: Tau mah, segi ngadai penusa rama bukai kita serumah tu. Nanti ukai mujak sebab bunyau menyedihnya. Ngegaral. Sigi sanggau ngucuk ya jebutnya. Nadai aku nu. Aku nyalu pelak ke rumah medah sidatu. Sidampat. Nanti nadai mujab seluai bunyau. Jabut seluai itu. Nanti jabut seluai itu nadai mujab seluai bunyau. Sigi kena aja. Kita serumah sigi sida aja tengah gahal.
2: Nggak nyari dia pedak kita bikinnya aja. Kes berkata. Pedak dia jabutnya. Nyungai sekolah ya. Malu dik melek kurang tegak kaki ya ge bebalut.
3: Aku malu aku dik melek kan di sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ya ke rumah. Kumbai sida mumi Firaun hidup ni aku sida melek aku. Nemu tai kede mumi Firaun de ayam petiang. Udah ke arinya nemiak ari rumah sebrengin. Ya kena malu buang. Nampang aku berjalan patih ya kakiku. Nama di tersungkur aku teterap. Nama parau. Nama di nyau gaku. Bakal bekut kelabu kabuah barau gaku. Lebalak tak. Nama di ayam petiang.
1: Apa? Tuh, udah masuk kes buli kurang kemayar itu. Nyatu rumah. Nggak tahu dia lah. Kena miak sekolah kena buli bakal jabut tu. Ya, kedengar aku. Tu kedengar aku lah. Induk kesama ngaku gawak bopis dia. Bisik nyebut. Anak ya kebas sekolah. Eski kanyoknya. Sigi bisik madah aku lah. Bisik nyemiak laki siku kena malubu. Lubu maksud buat ya. Suamai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nembiak bukai. Bukai jabut tu ajak kesuah dikacau. Nemiak kena malubunya. Segi nan tu betul. Ndak entu berapa gan nemiak kena malubunya.
0: Hah? Siapa kenunek di bas pula jabut? Berani tidak akan ngacau ucau aku ni. Alih sabarnya. Alih. Alih lagi ini tu. Ucuk sabarnya. Tidak nak nemu ini tu. Sikit bayar keliak munya. Siapa nak takut kini tu? Ada kini tu. Alah aku ngigak apa ini tidak. Ngasuh ngajar anak tidak kena mestinya.
4: Pama diri gede tu sanggau. Sanggau. Lalu kak gerinsa. Lalu kak kuda. Sabarlah dulu dia sanggau. Dengar aku dulu cerita aja buatnya. Ngai ke dia nemu. Udah kita lenak cerita berkenai ceritanya lagi baru kita nemu. Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Kada kediknya ngelaban orang. Jalai itu gui nya bakar nadai cukup makai.
2: Siwah kupingnya pegai dia lagi angau. Begitu dulunya. Kak berjakuk nanti muda duduk angau. Nyogi gili gelas baik dia berjakuk ngoja jari. Duduk dulu ni beritahu nya. Udah nya dia berjakuk. Ndek tu. Bangga enggak lupa.
3: Nya. Ndak kita nya. Nya meko ngai no sika kini aku. Ngai ke kita no peda tes doi. Ini ko aku nya ibu. Ibu banon, ibu minut. Lalu ka ka bukum tahu. Lalu ka mentai bunga muntai nya. Nasib kaya nianya nak terburut tadi. Pihak ni nak medak wayang peri kita nak ke rumah. Kaya ini kunyak kumbay nak atlet mutai nak di biak liat memutai. Kaya.
1: Baka kes boleh nemiak tu. Ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah. Nak ngiranya sekolah primary, secondary, bak college. Palan pelajar tinggi. Indah bau pis pan. Utai tuk suah nyadi. Laban boleh tuk kai seminak. Utai ke bisi abi ja. Ukai seminak utai ke abi baka kena jamah. Teliah palu orang. Tang megak nyengkaun. Mulun. kerja pengawak. Kes boleh tumegak dengan kawam. Ngacau. Rundiang orang. Masuh rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang. Ngemalu ke orang. Ngemaruah ke orang. Bak mua orang mayuah. Ya, kena suan dia sekedak. Tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali, meh.
2: Bayarnya, aku aku inut. Aku ingat ingat ke kes nembiak sekolah bak bukisna sabah ke parai nya ke kena jamah nembiak ke sama sekolah ngoyam pa lama ke udah nembiak nya balat gi ke kes bulinya dia nya sampai kes berbunuh nya utai beketau ke di kengai ke kita abal apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya andal nganju anak sekolahnya nganju ang sida yang ambil ke boleh pemandai nemu nya nganju anak sidanya kena jamah kena bunuh bala nembiak bukai nyau teh ketau entar engai nyadi nak diperhati ke kita nya laba kita nemu apa indai sigi nganju anak kita ke sekolahnya tadi kuliah ke pemandai ngambil ke sidan tadi muju arba sekolah ukai kes boleh ke beketau nya ke neku nanggu sida ya jadi nanti bisik kes beketau tu nyadi bisik nembiaknya tadi takut ke nurun sekolah ngai nurun sekolah baik tu bekenya uji tenyadi bakal kes bunuh beketau deh. Nah, nama penyadi?
4: Ya, makanya agak pilih karena anak nganjuang anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anaknya di tukang buli, malu orang, nyamah orang, nampar orang. Nyo sampai kena ban kenyawa, munuh nembiak bukai. Anak kada kenal ujung-ujungnya tamat dia. Nah, ya, udah, ya, nama penyadi kita. Nyanya contoh ngagai nembiak ke luar Din, ya. Anang berbuli-buli ke pengandiri.
2: Bak ya, amai munyi ku dari tuan rumah ya. Bala nembiak. Nah, dari sida yang kira ke apa yang dari sida yang malu. Kau ngagak kes buli buat sekolah. Ngerigang-ngerigang ke diri. Nakut ke nembiak bukai. Bakal kes buat sabahnya. Nya. Nyo munuah nembiak bukai. Nak ke kes ketuk nyo. Depedak seluruh dunia. Nya. Apa yang dari kita malu. Kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh. Nanti nyo dijil orang.
1: Ya, ni tiap ke kes ke kalak dibaca aku tahun 2023. Mayuh kes boleh buat sekolah direkod ke Opis Menteri Pelajar. Kak 5,000 lah kes tahun 2023. Jauh nikik nanti dibanding ke kau tahun 2022. Ke seni nak ngerekod ke 3,000 lebih. Tok ke direkod tok. Bedau ke kena direkod. Engkau bisik maka ku engkau bisik ke sengaja dilalai.
0: Untai ke dikengai aku ngai ke jabut tau dilalai ke sekolah. Rirek nemiak ke nama lobonya. Nak jabut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau-cau aku. Awak ke aku mansang ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. Beli cikgu guduk udah pindah. Ya, sikit aku mah ngasuh ya nangkap nemiak ke nama lobonya.
4: Di tu sangau. Lalu tak muntang kutai di tu. Lubungnya pun bisa apa indai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang. Upis Menteri Pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah ngambil ke muta penusah begitu ngacara kebetul laban nemiak tu agi nemiak ngai jadi diputar kita ngena utai ke kasar-kasar Menteri Pelajar megak sangau begempung ngarapan polis bak mutar perkara kebetul.
2: Oh bu, amai gede sangau. Dek suka teh jangan nangkap anak orang. Dini nyekan jadi di pihak kedai. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di pihak sekolah. Teh di bangga gergap ke sekolah kian kang insai anak orang dien. Biar lari, mainnya kumai apa nyamuan dek ngau. Anak maya ulah dek.
0: Tidak ke sekali ngono biaknya. Ngamai kia baduk ngacau orang. Nanti nak tahu tangkap tu buah. Damai agak tangkap. Ayang ke sebelah pis buah. Lalu orang bahas sebelah tu tuak ngamik ke. Ya malu.
1: Teh anang sebarang disangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggang hukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001. Akta 611. Ngagai orang kenyadung gambar kah video kah. Tahu ke pengayan ketembiak ke bisik berkawal ngau kes boleh tau ke kes jenayah. Mana medik sigi ngeriput perkara tu terus nyen ngege sekolah kian. Baik terumah. Tik dengan maik terumah. Baik pengulu kita ya ga pengulu satu yang baik di sekali kian.
0: Ya nanti aku ke sekolah sila sekolah nak nemu ngatuannya ilak. Si ke caruat pampil apaan aku. Aneh kan aneh kena miak nama lubunya sila. Tuai rumah. Bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balak pengajar sekolah kanyuak kau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
4: Pergilah baru tentu lantang kau tu sanggau. Bisa bawa aku bawa PSD out. Kami pergilah. Lusa aku nganyuang dengan ngari sekolah kanyuakin kah?
3: Okey. Nasib di bawa pergilah ayak di rumah. Very good me ayak di rumah tu. Laban aku kubua bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu. Balut kaki mumia firawan kutu. Bedau dibuka lutut cambian. Aku sigi ngai. Mati-mati ni aku ngai. Aku nurun sekolah. Nya biar aku tekat. Ngai aku nurun sekolah. Sagi-agi aku balut beketau.
2: Ya, nyo ngelimpang aku. Bisik ke ada baca aku umpah lama berita. Bisik mehayan kurang. Kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu. Masih mayuh megak bisik cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu. Ningga dia ngau? Anang nyudai empu kemansa yang ke sekolah kian. Kak nginsai anak orang yang kengacau jabuat jadi ini nyeke nyadi bukinya.
0: Ya begini cara ya banuan. Ni muka aku dekat nak cara nyak.
2: Nai nyak meh reportnya tadi. Tahu dia anjuang kita yang kena internet. Nanti kita yang tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke dikumbainya tadi SISPA. Jadi kena email adubuli@moe.gov.my tau ke kita yang tadi telefon ngagai lumut telefon ke bisik disedia ke sedak ya 0388849352 tau ke kita yang tadi tau mesej ngagai lumut WhatsApp sedak ya 0148009325 nyan nombor WhatsApp yang ngau tau simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta tau ke hukum ke tau ninggang orang ke ngerja penyalah buli ke beketau. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamanya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di atasat bak baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
1: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar tidak dipadu ke bak pengawak break counseling. Pengawak break counseling bak perkara buli tu. Kati kita bak sekolah dia jabut. Amat bisi cikgu konseling berkata kita dia jabut.
3: Bisa ya ibu minuat. Kita pengajar ke konseling punya. Pengajar lelaki. Ya aku tak ada rindu-rindu dek konseling pengajar lelakinya. Ngai ini aku dek konseling sidaknya. Ngasuh aku ngai nurun sekolah lagi. Cuba taso sida pengajar induknya. Pengajar induk mitak-mitaknya. Cikgu uja seliannya. Okay. Nak ibu taso orang di konselian. Aku ngasuh ya konselian. Aku mpu nganjung diri ngagai bilik konselian. Dan ianya ukai guru konselian. Masalahnya alatnya tadi. Dinya dengan konselian aku. Ibu minut. Dua hari dua malam aku duduk bertungak ngoyak. Kak maku semina berhenti kemai aja aku. Berhenti kemai berhenti bira. Udahnya duduk dia baru kak maku.
0: Pengajar konseling laki tak buat. Dek berkenya anak lawan aku ngeriput kes dek dengan kai sekolah.
3: Nemu dek. Pasai perut pengajar dek. Nemu dek ni. Nyoba ke perut badak air. Nemu dek badak air. Hempeput temus kurang dari ke orang putih. Hempeput temus badak baik ni nyak saya. Nada isi gak sekali. Nyak ni aku kat pemisi muat stres saya tahu. Pemain anak dalam lapirnya muat stres pemagai. Waktu toko aku tu patuk tu suat terundian. Nada ikut nemu dekan seling orang bakanya.
1: Ya tajak pen kita ini ngajak aku jabut tu kat setengah-setengah. Tang amat bisi betul tai ku jabot tu kebenaran. Nanti kita ke meda menua buka itu ke Malaysia ku aku jangan menua luar Malaysia tu. Mayuh lemia sekolah ke munu diri. Kena mas dah temu munu diri. Dak tan dibuli, dikelanyah, dikerse ke dia buka bak sekolah.
3: Nya bekebuah ku kengai nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu bebalut. Nya ujung kejuang aku tu lagi. Aku nak tak nanti tebul di kelolo kurang di kembali kurang. Munu diri ku tu lagi. Ngantung diri, nyelam diri alamai. Najun diri ri pucuk gawang ku tu lagi.
0: Eh, dia nyak jambuah. Ya, kempang dia kamu munuh diri. Nanti dia munuh diri. Ah, bapangan ngulang buka yang dah lapi yang gila kau deh.
3: Oh, nadai aku nyadi kamu diri. Kau tu lalu bedau bebini aku tu ini. Bersunat ni bedau dah selesai. Ya, kena lapi yang nyak memajaknya. Yang pau aku teka siapa? Munuh diri siapa ke ngibuan gila?
5: Kunung saya boleh nembiak bak sekolah. Nak tahu di pedas biak mah tahu cow. Laman tu tahu ujuan ke bebali nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengeringat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke kunung saya boleh tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulah ke ngeluluk kedirik nyadi sangau ni si nanggai. Jamut ngotuai rumah seperti yang marini liben minuat monika midi lalu manua melati padi program lanau luai to tadi dikeluar ke monika midi anak kesal
6: Rindang malam
7: YFM. Ya, tadi kita dah mendiang ke program Ranau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dia kami nabur ke berita hari YFM. Maka selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu Benung Teriba. Bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita bisik sekedar ya tadi. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat mehau bak nurnya. Kelebih lagi bak genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Di si jalan besai pen Borneo. Bersampi ke penglikun serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat datai bak nur ya ke dituju. Apin mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa pemberindang malam, YF.

0: Selamat malam, Dato kami nabur ke Berita Malam Hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Mahkamah Seksyen Sibu meletak hukum RM126,000 mengagai City Company pemborong diesel. Pengudah yang mengaku 9 tuduh melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal dengan salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam Mendua dengan Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah sidai ke nyerebu City Store ala nyimpan barang bak wap Tanjung Engkilok Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barian madah ke hukum ke diletaknya badang ke komitmen KPDN tidi pejalai kena inisiatif Kita Gempur kena nagang pengawak nyeludup nguasa ngau pantis barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengaminta mensia mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngakai upis KPDN Nur Mantuk negap ke pengawak penerit adat. Perintah Sarawak dekat Majang imarat ke pengawak ngenatai ke servis pemandu banah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kediah tu. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak Dato Fazrudin Abdul Rahman madah ke Premier Sarawak ngingat ke semua orang gabit dulu lagi ngimarat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai mensia mayu. Ia madah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus ke bab maya ke patut. Lalu jam kediah tu perintah menua dekat tentu ke pengelantang ngau peminta rakyat majak di kemerat. Ia mansud kerja kutuk pengudahnya ditemuai bahawa program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional diatuk boleh digagak dengan online. Tiga terubah ia disedia ke Kenyawa Agensi itu ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Urat Dagang dan Koperasi Steven Sim Chi Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngeratai ke peminta kau jampat agi, rurus serta naik buah datai ngagai upis tekun. Timbun Nur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari yang dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Yang maksud kerja aku tu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngeremai ke akses loan ngagai raban urat dagang yang kaum sidak bermenua pesisir ngau menua ulu RIT berkena ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megak bisi nyedia ke palan betuci tungkul sengayuh kena nangkup peminta pesakit bak kanang menua tu. Yang maksud kerja kutu Maya Penemuai sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepau. Projek klinik itu bungkur agi belanja RM36.2 juta. Ianya RM16.2 juta dari Upis Menteri Pengerai Malaysia ngau RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi Menua Betuang BDDA. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Salih Salih dan Lina Swil hari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak penghujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud meletak batu pembun lalu merit nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara ke bulih 5 km penyawah ari palan pemerosak imigresen Tebedu tingimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke bulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam dua renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus RM11.7 juta yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebedu rumah kedai, perengka kediguna, ngandur bermain ngelantang kati, lalu renggat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek jakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wosu huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segemulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun

Ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan untuk ngegai hari minggu 9 hari bulan tu elak. Sarawak ku sayang rengat bagi menua Serikai diatur ba kompleks Lumak Ngemayan Serikai. Lalu kita ke bising ngelawak program SKS Serikai tu. Mulih ngelawak 141 kaunter upis atau ke agensi perintah ke bisa dibuka. Tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang. Lalu ba SKS Serikai baka edisi ke sebedau tu mega. Bisa diatur cabut tiket bernasib. Jadi kita ia ke bernasib boleh menang mayuh prize ke mana-mana. Tu mega nyengkawum prize emas barang kemas ia ke berharga RM15,000. Lalu pian menggabisi datur konsert rakyat kena merindang kita ya kena taing agai Sarawak ku sayang dengan menua Serikai bak kompleks Lumak Ngemayan Serikai. Jadi kita di Serikai sarito jangan jadi si limpang sarito tadi agai kompleks Lumak Ngemayan Serikai nyangkuang-nyangkuang mehau ni nemu nasihat kita tuah kita bunyi ke orang tuah manua oleh terpedak kita bak taji tuah mensiar nadai sapa ya kena mu agi bergulai bawa pemenang malam tu dah lepas tu lagi megah kita dekat mending ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bawa pemenang malam di YFM terus gulai dengan kami pemenang malam bawa YFM.

0: Friend berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebung maya patuak atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, TB sepatuak lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
1: Aw.
2: Lalu nyati semua kutunsan, nama kebuah dah. Kebuah yang berkata, nang amat bisa megak laki ke penglemi, naya. Siapa anda dari penglemi, naya?
1: Oh, ya.
2: So, tiap ikut mensia megak bisa penglemi. Dan dalam penglemi, kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi, ia terkeriang oleh ngangkat, oleh ngeriang. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik, kaya. Lalu, anang munyi ikut lekai jakut orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh. Tang, peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul. Ulih ngingat kaya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay. Tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay. Anang bini lebih-lebih tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bar ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyaji tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Dua pagi rewind.
5: Topik dua pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
6: The first thing ya memang kak bertemu ngobala kabar. Bercerita kayak apa kak zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobala kabar. Bukannya ya. Bertemu pangan.
5: Yang sebulan lebih ya.
6: Sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
5: Non kena tangkap cikgu nof nyala.
6: Tak,
5: nak kalau tak kau merti. Nanti tadi Dennis saya buat panjai macam-macam style.
6: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
5: Tangkap cikgu.
7: Subak zaman ku subak ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
6: Yang mesti
7: kalau ngau putih aja.
6: Kami biru.
7: Jadi merah sikit dah ambil cikgu ya.
8: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
10: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bangsa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia ti mandang ke pemayuh pupu raban bangsa kita ke diaunguan menua Borneo ditu. Lalu dah lepas tu kita mengabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lun Bawang Ngau Mayuh Hagi ke Bukai. Ini harap ke kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bangsa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyang ke kita ke benung dalam kereta benung driba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Eddie Queen. Ngau Lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bangsa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Bahasa Peari Elena Murang, penanyi, penengkebang leka ngau pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antara bangsa. Tempat sapenya tadi di Kumai Leleng, lalu leka ya dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu ba irama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peninga. Bagi selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebizik di menua kita di tu. Tadi kita dah mendiangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali tu, mai kita ningat ke lagu dalam Jaku Penan. Tu, Joli Jengan ngau lagu ya, Bulan.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai, tentu ya bawa FM, segulai sejalai.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Aris Bini Lazim Rada Lu Pianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru meniang ke irama etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke bisik di Pulau Borneo tunya kaum megak lagu area benua sepiak dari seberai kita dari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita bisik megak Raban Bansa kita Dayak ya ke Huan menua di Kalimantan. Selamat malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke bisik mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa ada irau malam tu lagi bisik lagu dari Kalimantan megak kena merindang bala kita udah lepas tu kita bisik lagu Aris Teni Karim Dayung Bidayu yang sebenarnya Tuk Mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan, lalu ke Penatai Temuai. Lagi bak irama etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa ya ke Bisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Tu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Mainlah kita bak irama etnik Pupu Bansa malam tu, bak YFM.

0: Olaga. Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyawa barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
2: Pemerintang Malam.
3: Malam.
2: YFM.

Lagu dalam Jaku Melanau, cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datai bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu merengkah hari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bincang lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujuang ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam dengan semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye bye.

0: Sejalai
1: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Wide Arena. Wide Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Kinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kitai udah teli ya. Udah rajai kurang ketega jako serta ulah urang tik begede ketua tok tadi. Tang kitai tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tok cukup berat di kerja. Ba penemuan. Bahkan ni cara kitai rindu ke sida tok deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis. Lama kebuah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan, udah lagi ya nya tadi
1: begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri
2: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utete mana bak sida ke nyumpah kita.
1: Ya.
2: Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggal sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sedak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sedak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagaya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyau ngamat ke jakok ya.
2: Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi. Ya. Laban nama kebah tuan nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuan dia tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uli habis sampai kesidak ting lesai ke kita. Ingat. Anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nah dari kalau utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tuleh ya lah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi. Berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

아시아 조개. 에에에 하. 세굴라이 세자라이 와이 FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian, ulang menengah ke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke aku yang kata berguna mega tu orang ke setipak ngau kita ke kita berkeni ku jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak lekat Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebih kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
1: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu dengar orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba adunya atau nanti kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik
2: kok betul kita, penatai pemisik megak toke status tidak ya
1: pelajar
2: tidak pelajar tidak ya nyek ngik dunia lah ha tamunyi kok aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi kok aku tadi nyak kebuah iring Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dini bisin nur bukai tentu ya bawa FM segala jalan.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piambiah megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita tengah curak cerum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Dengar ke
1: YFM. Segulai.
0: Segulai.
2: Kelimpah hari tiga itik karakter ke sudah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Mesti karakter bukai kini ke ulih diperhati ke tua.
3: Agi mesti ianya itu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tadi berguna.

0: sidak semili lebih lagi bah dapur lah. Mm-mm. Jadi tadi kalau pengguna di dapur tadi berarti ke bahkan garam kini, biji yang kini,
1: oh,
0: atau ke nama lauk kita cari tahu kini. Oh. Ya aku kita berarti ke sidak kendo aku berarti ke oh, lah. Oh.
1: Berau bisik ke nadai.
0: Beras kini bisik ke nadai.
1: Oh, anda nganti ya nadai ne?
0: Anda nganti ya nadai. Ya kan penudi hanya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilia, ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bo ruang bilia.
1: Oh.
0: Contoh yang dia kana ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bo ruang bilia.
0: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bo ruang bilia. Artinya pedulinya.
1: Oh. Nak ulih mangai ke semua utanya tadi ngagai laki ya cak.
0: Ia nak ulih. Lapan kita yang buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi boruang bilia. Okey, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi indo kenyadi teladan. Ya, lama kita berarti ke mayuhane kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ke indo tu tadi, nato nak berarti, nato nak peduli kau tanya. Laban betul kena utang pada ayah dia.
1: Aman.
0: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun.
1: Oh.
0: Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berarti peduli serta berarti ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hujan pangan, jalai banyak kena ba. Menguji ngerjah hai, nama kereta atau ke motosikal, terjapan hai di pedak na besar. Dapat pengalam hai na ketemu, peneras na di pedak, kutai angin na di sangkal. Dia megah, karena tau dusur, di mata tau runtuh. Seliah keme, ngerjah hai ba, teriba na atur, penekak anang ditunang. Berjaga sampai bersedia sebarang maya.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi Seminak Bawai FM Y912.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita
1: begulang kami bak bagi ke entelah
2: dengar keseluruhan begulang kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkam ke selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Tubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
3: au au
2: ngelalai ke nama tu cek
3: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
5: Angka sampuak batang.
2: Okay. Okay, ya.
5: Assalamualaikum.
2: Ya, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar rop kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon kah?
0: Aau, nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampua aku tu ne. Nama tu kebisi di tu sih. Salung hero di tu pia.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap itu Sam.
1: Eh, nada. Nada awak. Nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nung insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke. Nak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap ngin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan?
1: Kalau kamu hilang sih, kamu paluang betul lo.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingik kita, tang penghidup kita berdasar ke

0: ya, berpelasal ke leka jakuk Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara jadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachely. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngakai 7 pagi, 12 ngakai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngakai 9 malam. 1980-an, radio Jaku Iban maya hujung minggu ditambah ngakai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak, SWT ngau gelombang angin setengan, MWT. 1/4/2005, radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban narai agib kongsi ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi ya tiap tahun ti sira rumah nang suang aga krim itu gift exchange to ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi ya tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Awak ti rumah punya tu dah sekaran punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dah tuan.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
1: berluar kelima. Tanya maya kita ke gitu bersil janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari haki dingo.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perincau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: YFM. The 101.3
1: YFM. Ente ba penghidup kita ke dia tok tok dah? Nyangka bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi ba penghidup sida. Ianya tua lebih agi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai nge tua enti gama tua bajik sigat langkau tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik tau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Enti bermua Tuhan bakal ni cara yang medak orang induk lebih agi.
2: Mana tanya nuanya. Jadi aku berarti ke bak jago Tuhan. Aku selalu nak jago Tuhan abang bak plasa jurai tu. Ia nyak bak kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi bak penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko indo ia nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke mayuh mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat burak kini, buat lurus kini, nyateng, tau kegagak kita, tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indau sama berga bak muat.

0: Allah Ta'ala. Laban nama kebuah hiap berga buat mu Allah Ta'ala, laban dia digagak Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merek sepuat, Tuhan ti merek penghidup ngagai kita.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Lagi berenang sedua ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak. Kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah. Laban sehari itu kita kasih 2 kejutan.
3: Perina ya.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
4: Awak.
1: Tukin ni. Kalian minta udara mpau.
4: Bisa ya bala tu. Tukin ni.
6: Sama apa?
7: Awak jadi kira ke duit macamnya kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap norak.
8: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ning tengah hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus ninga ke kami.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda dek. Mbak menua limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM begulai sejalan.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kat Ninga tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyakau. Aku kat Ninga lagu, nak mulia. Oh, jambat, kita dulu deh. Nama pemedih radio tu, Pak. Tengah hidup tau.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benong main jam tu. Soya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma-kuma yang aku dah beli radio tau. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sige ulan keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. Soya nadai. Dia menawa. Ka radio dek tu jahe kini ini. Buai ni kapak guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu kan ingat 2 pagi, buai. Bekeni, bekeni ngadu ku tu.
1: Kena handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh. Tau kengena jana. Sekero Aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden okey antu alo den nemu tai
0: tu kau cari pun aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak beningar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tu tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang 2 pagi.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita siku tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati berlama dia udah nampak dia.
1: Ana.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakuk pengerinduk kaya ngawerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduaya na ya. Lalu pihak mega lebuah sidai ngajal balana ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang enti sidak nadai pengerindu namau titik nyadi. Utaiti nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pia na ya. Nah, nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya. Bak nuol kita ke bekerja mega, tau dikena. Nuol kita ke bersekolah mega, tau dikena. Leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduk yang nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita, kita deka boleh kawul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk boleh ngasuh ya, rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasnya, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam

0: Penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedi kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik penerindu. Penerindu disebut aku ditau jadi ubat di bisa. Jadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak dengan orang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit, kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bagi kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bagi kita, inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tib bisa.
1: Plasa Jurai 6.35 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita, besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Gangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidak ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke Sidato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: diudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Nuan Tuhan tinelap, Nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus Nuan, sida endang semua pengasuh Nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau Nuan. Semua udah sama bergempuru bameja pemisik Nuan. Lalu semua diperencing dengah penampak penabat Nuan. Oh Petara, Nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih Nuan. Oh Nuan Tuhan tindelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menua nyadi siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebiliak. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah, awak ke semua sida bergulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemaduk besai. Tanggam Nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh Nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke hati kami ngena rengut pengerindu Nuan. Terang ke mata kami, dengah penampak iring Nuan. Gagak kependiang ngenak pelandai leka jakuk Nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat Nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu Nuan meh ia sikuk tindak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perundiang mimit ke jakuk tanya tu. Ulih kena Nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus, anti Nuan pu endak selalu mandang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam kegenteran ari jakuk kudus bahaulah. Sebarang sapa ari kita ti angkat ngajar pengarap Tuhan ia, awak ke ia, sebedau utai bukai, dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambi kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bat tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kitai tu ditempa seminak ketegar Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaulah. Pengandal ati oleh mansang dengan jakuk ia. Lalu engau berkat kemimit ke bisik bak penghidup sida bersari-sari. Lalu Nuan patut ngajar sida. Laban sida rindu ke bahaulah. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut. Asuh api pengerinduk Petara mau engau nakak penampak dalam ati Nuan titerang. Hidup ke ia kena minyak lalau pengudus. Lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati Nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap. Lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai endak ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerindu Nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat Nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerindu Nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau Nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci serta ulu ke ia ngagai dunia serga Nuan. Nuan tiba kuasa serta nelap
nalunuan meh ti penyikap, ti mentas, Tuhan tingelui pemisi. Abdul Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngau bintang ti bekebelik. Nuan meh ti tegap, serta berkuasa. Abdul Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kutaku, sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun, lalu ia ti ngelari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan tiga, jatuh orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya.
4: Betul. Bekeni
3: ke tu pastor keni nuan medak perkara tu.
4: Lebuah seduaya betukal peranan lak bini yang nukak jadi ketuai.
3: Oh.
4: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nang dari penglemi nah ya.
3: Oh, yeah.
4: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebo sikok lemi ia tekeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikok di kurang sikok tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi kok leka jakok orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuh yakin nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai ba ruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam, WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Simon Penggerak Pagi. Sarito kita bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito. Kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku. Bakal selama meh. Bak Simon Penggerak Pagi kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu, aku megak dekat mai ke kita program. Hingga megak mai ke kita info. Serta megak berita. Kalai pukul 7 pagi tu lagi, aku dekat macam sambrat kita semua. 7.30 pagi, bisik berita dekat di tabur ke kami bakal selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat dengan kaleman berita. Okey, ni apa? Sekedar rintah program kita ungkup setelah itu 8/8/2026 hari bulan setelah itu kita ke bisik minda setelah itu tajapan setelah itu pagi hujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerja pengawak meh ngagai kita semua serta kita ke berlek setelah itu mata ngai lagi tinduk dan ni pagi selamat pagi meh ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Rawin Saris, Darah Baja, Tampun Puji.

rumah dia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu hari Rainy Pen Awas Pang Rindu Ketegal Nuan. Kita ke bisik dekat Ngatai Kep Samberat oleh Ngatai Kep Samberat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422. Selamat pagi kita ke Baru Dani. Selamat pagi untuk my YFM Daniel Stephen bukan lagu kita untuk jam ke terubah kita buka lebar segmen penggerak pagi Sarito Arinam. Ok, SKS Sarawak Ku Sayang Datuk dah datang bak zon tengah ianya bak Sri Kai. Program tu diatur berengka kemari nyentuk ngaga pergila 9 bulan 8 2026 diatur bak kompleks sukan Sri Kai. Kalau di pelabak ke lebih kurang 30,000 ikut orang ke bisi datang ngulu Sarawak Ku Sayang ke sekali tu. Kalau bisi 45 upis perintah ngam megak mayuh macam bengkai agensi kebukai timandang kebarang serta ukai seminat mandang dan berjual ke barang megak maya Sarawak Ku Sayang tu serta bisi pengawal pemerintah bisi tanya lalai bisi mega kuis tahu ke mega bisi lucky draw ya ke mega nyandia ke prize di cukup mana mini studio RTM bala hari RTM Sibu bisi bengka muka mini studio ba Sarawak Ku Sayang oleh mendatang lawak mini studio kami ba kompleks sukan Sri Kai berserimbang ke Sarawak Ku Sayang tu tahu tanya-tanya sidaya ke bisi dia kebagi hari YFM Sibu meh engkau mega bisi mega hari YFM tau ke hari RTM kapian. Okay, jadinya buka engkau Sarawak Ku Sayang diatur nyentuk ngaga pergila sarito agi bisi pergila agi bisi pergila tentu yang mengu agi program ting rindu kati kabukai dan dai penanggul dekat bukalan dengan menteri sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru berkawa dengan Sarawak Ku Sayang ya ke diatur di Sri Kai diatur dah lagi meh lepas berita lagi kita dekat bukalan dengan menteri sigi terus hingga ke kami YFM lagu kita ke sekali tu Sulu Nadai Singki Nadai Singki ke Sulu Nadai Tingki.

Ada isi jagonya Ri Richard Wanda. Okey, tu berita kita ke dekat Merida lah, atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat Berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi, ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, jadinya ungkap sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau dah datang merik darah, tahu datang ngagai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nanti hari sarituk meh lepas sarituk pan bisit buka megak ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus berkelanggar kami ba YFM Eagle Crown ke sekali tu Mulan Baru.

Okey, lagu hari kedua nak darah. Bukan darah, ibu cantik tadi. Aku yang ngambil darah cantik ni. Lagu ke diberi nama ibu cantik. Okey, kita ngelansak ngagi berita di Sibu tu. Kalai polis di Sibu dah ngetan ke tiga ikut lelaki. Di pelabak ke bisik kawal. Ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah. Atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpari di ngetan ke tiga lelaki tu. Mayuh mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari ba kandang dua Sungai Mirah. Nyadi polis ngetan ke sedaya nya tadi sebedau ngetan ke sedaya polis tu begagai-begagai. Begagai dulu ngau sedaya laban polis nya tadi udah ngasuh sedak ngetu kebenaya tang sedak nya tadi ngasai ke diri salah. Tentu sedaya dekat lari. Sedaknya tadi lalu lari. Ujung-ujungnya tadi ditan ke polis berjalai lilin Sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedaknya dibantu ngau mega polis ke bukai atau ke unit peronda ke bukai. Sedak ke ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tuak ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya berkawal ngau berita ke bisa nyadi di Sibu yang nyak tiga ikut lelaki udah ditan ke TVC di pelabak ke bisa kawal ngau kes pecah rumah. Okey, udah terlagi macam sambarat kita semua. Nanti ke sambarat kita email yfmiban@gmail.com. Tahu ke kena ke pesan kita WhatsApp 0138628422. Veronica Natasha, Bujang Setengah Tan.

0: Berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke Teruba tu Ari Malia anak banyan. Jadi pesan tu madah ke apa yang sedak ya. Ianya ex tu rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi. Jadi ni yang tu dah nadai kena 7/8/2026 hospital Bintulu. Jadi ni yang dekat di Bai ngagai rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Lalu disenggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kepembelian di DJ Tepus Walingian, Batam Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, kapal belayan dia di Tadung Brunei, ngau kapal belayan di Selangau, serta semua kapal belayan ke Bukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai, kena dekat di Anjung, kena 9/8/2026, ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-83-69379 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, lalu baru isi berita pesan tu madah ke ekstor rumah banyan anak jambai udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 ba rumah juga Sungai Liu Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni Ane Ambi. Jadi pesan madah ke Indai Sedaya ianya Utin Ane Rengut. Utin anak rengut tau ke di Kangau Mega Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 8/8. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan baru rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, rumah Cawang, Kerumai Ruban, kapal belayan di Sujan Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapeng Ulu, Lubuk Numpu, kapal belayan di Sah, ngau kapal belayan kebukai di Nalah dirintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai, baru meh Maxwell, kena 8/8/2026. Serta dekat di Anjung, kena 9/8. Lalu isi berita, nyari pesan madah ke Utin anak rengut. Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell. Dini no rumah Maxwell tu nadai ga dipadah ke dini no tungak ke rumah Maxwell tu tadi. Okay, jadi ni pesan ke dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu macam juga pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin anak Henry Liang. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Abung tau ke Agung anak Mesal udah nadai kena 7/8/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 8/8, ngau dekat di Senggai Mega Pegila 9/8, ba Munggu Ai Semunjan. Lalu ni yang tu dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelai, Sungai Indai, Mentuk, Ipoh, Tuba, Muding, Gayau Paduk, ngau kaban belayan kebukai ti na'alah di rintai kedito. Penerang ke Silik telefon ngagai Petrus 019-987-4906 atau ke Linwena 010-2730-899. Nandu isi berita pesan madah ke Abung atau ke Agung anak besar udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/9/8 ba Munggu Ai Semunjan baru meh sedak yempu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 10/8/2026. Okey, udah terlegi nampung macam pesan ke Bukai. Terus kena tai ke pesan kita ba email ngam mega WhatsApp kami ba YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia. Nuan penerang dalam petang.

Okay, okay, macam pesan-pesan ke sekalitu hari jana anak jantau atau ke apai umat yang dipesan dituju ke ngagai kebambayan barumah jauh teluk pedalai, rumah Dixon Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kebambayan di Sungai Tajum Ngau Sangan, Sungai Muput, Selitut, Separai, Sungai Sap, Serupai, Ngau kebambayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana, udan adai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Senggai, bah rumah nombor 361, Taman Kemenaraya 9/8/2026, ianya hari Minggu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10/8/2026. Lalu sebedau ke nganjur niang tu tadi dekat di bayi sembahyang dulu, pengudah udah temu sembahyang ni baru niang tu dekat di anjung. Okey, jadi niak ke pesan kami atau ke pesan ke CD Kenatai ke bawah FM nanduk baru isi berita tu, jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai barumah nombor 361 Taman Kemenaraya kena 9/8/2026. Lalu niang dekat di Kubur kena 10/8/2026. Okey, pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari Peter anak Wahid tau ke Dum. Jadi pesan madah ke Rumi anak Bandau udah nadai kena 7/8 bas Peter Bintulu. Lalu niang tu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah kena hari 6/8/2026. Lalu niang dekat di Kubur Pegilak 9/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabupaten Belayan di Serak, Sekabai, Jelalong, Tise, Labang, Merudik, Lambir, Ulus Bawah, Ngau, Kaban, Belayan ke Bukai. Nandu isi berita pesan madah ke Rumi anak Bandau. Udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai, Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah. Lalu ni yang dekat dikubur kena 9/8/2026. Lalu pesan ke Siliak atau ke penerang ke Siliak telefon ngagai Sani Munan 011-250-87-756. Ini pesan pemati buat email. Pesan ke sekali itu, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu, madah ke Nyanggau anak tum. Tau ke apai Musis. Udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 10/8/2026. Baru metuni Nanga Padiah Betung. Lalu dekat di Kubur kena 11/8/2026. Jadi nandu isi berita pesan madah ke Nyanggau anak tum tau ke apai Musis. Udah nadai kena 7/8 lalu dekat di Senggai kena 10/8 baru meh tuni Nanga Padiah Betuang. Nyak pesan pemati. Sita lagi pesan pemati ke sekelito. Ke sekelito hari Joe anak Philip Mpeni. Jadi pesan madah ke Indaya Anggil anak Lajin udah nadai kena 7/8 lalu niang dekat di Senggai Barumah Ribun, Tinting, Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9/8 lalu dekat di Kubur ke kena 10/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan, kelebagi kabar Melayan kesama semakai, kelebagi rumah Denis Ngelambai, Tinting Remat Seratu, rumah Anita Jempi, Balai Badak Seratu, rumah Angela Ansam, rumah Richard Meringai, Sungai Muding, rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Jurnalis Unci Sungai Berangan, ngau Kabupaten Belayan Kebukai di Naladi Rintai ke Dito. Telepon ngagai Jo anak Philip Mpeni dekat nombor penerang ke Siliak 011-291-05-9727.
Nando isi berita nyadi pesan madah ke Anggil Anak Lajin. Anggil Anak Lajin udah nadai kena 7/8/2026. Lalu nian dekat di Sengai Barumah Ribun, Tintiang Melaban, Sungai Kelampai Seratu kena 9/8. Nian dekat di Anjung kena 10/8/2026. Pesan ke sekali itu, jadi pesan dari Janet Michael, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaum Melayan, tinglala amoi ane uncan tau ke indah jinin. Jadi pesan madah ke amoi ane uncan tau ke indah jinin, udah nadai kena 7/8. Lalu pesan dituju ke ngagai kaum Melayan di Batang Mujuk, Batang Kenawin, Germai, Macan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, ngal kabam layan di Sabah Megah. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berumah Anak Ya, yang nak berumah lot 5439 Jalan Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Saritu ngau pergilah 8/9/2008. Lalu dekat dikubur kena hari 1/10/2026 ba pendam Roman Katolik Lambir. Telepon ngagai Janet di dekat nombor penerang ke silik 0168711536. Nandu isi berita, pesan madah ke amoi anak uncat atau ke indah jinit. Udah nadai kena 7/8, lalu dekat di Sengai Sarito Ngau Pergilak. Ba rumah lot 5439, Jalai Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Ya, pesan ke bisi ba email kami, ba YFM. Jatuh lagi di bisi pesan ke baru datai. Ba email atau ke WhatsApp dekat nampuan baru macam pesan kita kebukai.

Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Legang Audio, Depa Masterpiece.

ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Selamat pagi, Dato' Kemenabur ke Berita RUYFM. Terubah tu batang berita. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia tak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke Pengelantang Rakyat. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan aleng ngatur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udati ngerikut ke pemansang. Tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia di nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4% bak suku ke terubah tahun tu. Serta majak nambah ngaga 5.8% bak suku kedua. Pemansang tu ngayan ke pengawak berjalai ke langgur pemansang ekonomi madani dan berjalai tibetul. Kalai mayu macam inisiatif perintah undang berengkam rimpas ngagai pemansang ekonomi ngau Pengelantang Rakyat. Yang ada ke program Gear Up, hari baruah kemata opis Menteri Wang Megak yang dipenyungka ngagai pengawak dimeranak ke pokok domestik ngau pemansang industri menua ngenak sahup company meranak ke pokok TBC Kawa ngau perintah. Ya, bisa benar pengarap Malaysia berjalan tibetul dikena nyapai julu hati terdekat ke pemansang ke timpuh panjai. Projek masang ekon baru bak klinik pengerai Bandar Raya Miri di Tumu Tembuk hari timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke Pengelantang orang ke gawa ngau berubat bak klinik tu. Kaban Parlimen Miri, Ciu Chun Man, mada ke projek dibungkus semak RM190,000 di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke suah jahit serta ngerugak Pengelantang bak klinik tu. Projek tu mungkul pengawak masang 8 iti ekon bangsa keset bandur nganti serta 18 iti ekon bangsa split babili alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang maksud ke Jakutuk maya ngabas projek masang ekon tiada tembuk di pejalai kebak klinik pengerai Bandar Raya Miri. Yang ada ke perengkah guna ke barunya di sadang meri penguntung ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan. Kelimpah hari tingangkat ke Pengelantang orang ke gawak bak klinik tu. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program sai sekali ke bak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandang menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandang duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngenagih belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah dengan agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakar jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Yang ada ke halaman Semarahan bak tengah-tengah kandang kota Semarahan mana benar alai ngatur program besar yang kawam program Raban Bangsa lomba ngau main serta rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke Dato' Opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngage 23,008 tu serta program Sarawak Ku Sayang. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online ti ke Terubaya disedia ke Kenyau Ari Agensi tu ditubuh ke semak 30 tahun ke udah. Menteri Pemansang Orang Dagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong mada ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu udah ngemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta ngau jampat agi lurus serta nak ibuh datai ngagai opis tekun. Tempoh no ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari. Nanti dibanding ke kira 30 hari sebelah tu. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngerembai ke akses loan ngagai raban orang dagang.
yang kau mbak menua pesisir ngau menua ulu ariti berkena ke teknologi digital. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM. Projek ngagak klinik pengerai Sepawah di baru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di Sepawah ngau kandang dur ke Besemak. Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ti modernnya dekat ngangkat ke pengelantang penyika servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat ba klinik. Klinik tu megak bisa nyedia kepalan betuci Tunku Sengayuh dikena nangku peminta pesakit ba kandang menua tu. Yang maksud ke jaku tu, maya penemuai sambil gawak, Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab, ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik tu megak mengukur agi belanja RM36.2 juta, yang nyat RM16.2 juta, dari Opis Menteri Pengerai Malaysia, ngau RM20 juta, dari Agensi Pemansang bagi Menua Betung, BDDA. RM164 ikut orang gawak perintah hari 17 opis ngau agensi perintah di bagi Menua Serikai nerima pingat perkhidmatan setia tahun 2026 ke tanda terima kasih ngagai pengawak di udah di Pejalai Kesida. Pengawak nyuak ke tanda bahasanya di penyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ba Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi Menua Serikai. Tanda bahasanya diberi ngagai sida kegawak ba 11 opis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi perintah Besai. Pingat perkhidmatan setia siti hari tanda bahasa hari perintah Sarawak ke diberi ngagai orang kegawak perintah dati berjalai ke pengawak ngau mana serta nyulut. Tanda bahasanya

pemain asal bangsa JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris pada keat ngau menasal ukai semina aktiviti dan nyadi sebagi hari tunjang ke berguna ba pemansang menua. JKKN keras dekat nyaga serta ngetan keat ngau main asal kelimpah hari nentu ke perkaranya majak mansang dengan cara ti inovatif lagi ngau nak ninggal kerti serta pengamat ya. Teks Jakob ya dibaca Direktur JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman berpengawak nutup Pesta Pantun Pesantun Peringkat Sarawak 2026 di Kuching. Berpikirnya Raban Pujangga Ari Palan Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak boleh nombor satu. Lalu Dermaga Poliko Ari Politeknik Kuching Sarawak boleh nombor dua ngau Seri Penyiar Dengari ke Opis Penabur Sarawak boleh nombor tiga. Mahkamah Seksyen Sibu ngeletak hukum RM126,000 ngagai City Company Pemborong Diesel. Penggudah tingaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawa ngau salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam menua ngau ungkus penghidup KPDN Sarawak. Udah tinyerebu City Store alai nyimpan barang bak waf Tanjung Engkilo, Sibu. Kena bulan 8, 2024. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke hukum ke diletaknya mandang ke komitmen KPDN di pejalai ke ngena inisiatif kita gempur di kena nagang pengawak nyeludup nguasa ngau pantis bak barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Yang megak minta mensia mayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngagai opis KPDN untuk mantuk negap ke pengawak penerit adat. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia nak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandaraya Miri diangkat ke pengelantar rakyat. Halaman Samarahan di Kemansang yang dipalan oleh ngatur mayuh macam program. Tunakan kami nabur ke berita Ariwai FM, berita di Tusun Sarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin, Ailinda Swill.

0: Serana, cerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipinyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta bertungak Ngau River Bank tu nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawang serta 2 ringkat kenyedia kendur medak rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Eksekutif Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kalau diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza, tahunnya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, SK Sarawak ku sayang dia tu di kapit 7 nyentuk ngage 9/8. Berita ke madu baru ngah berita ke silia kita dekat ninga ke menti sigih nusi ke beritanya kalai menti dia tu ba kompleks sukan Serikai. Hello menti, selamat pagi menti.
3: Ya, selamat pagi ne. Soalnya lagi ke pengawal sama ujung minggu.
2: Dan hirup pagi tu.
3: Au. Pagi tu, betul?
2: Betul, ne. Galau dulu.
3: Betul. Galau dulu kan amal ni lansang.

0: lên sân scale luôn mà nghe scale là cái nên
1: đấy nhà mấy các cô
0: vẫn đang cái ta sve nuôi gì rồi điện này
1: iya, anak
0: jujur kau kata saya menua orang aku dah. Kau kada ke Maya ya, sukat mana? Mana pasal serikai itu?
1: Betul,
0: sikit.
1: Nah, me, ya namanya kita terang dah magang ni. Ni utai ke nak ditemunya nah. Pasal mengi kata kena temu.
0: Okay, ketika berita bahawa SKS dan nanti terus ngagai kita di Kompleks Sukat Serikai dia.
1: Iya. Terima kasih Anil di Konti YFM di Kuching. Jadi tinggal mayu lah dulu muka sama pagi. Kita ke pagi temunya kau di pada ke Anil tadi. Aku dia tu belum bawa Kompleks Sukat Serikai kalau ya Sarawak ku sayang di bagaimana kita Serikai. Udah berlabur dia tu. Kalau hari kemari, hari itu ngau begak pergi lah, jadi ngau begak pergi lah untuk 9/8/2026. Nanti kita ada namanya sambut orang Serikai tentu ya cukup maneh tu ni. Semua orang Serikai cukup kemerah tu. Anak-anak nanya, aneh.
0: Maneh magai orang Serikai.
1: Aneh, aku boleh masuk dah ya. Ia kempen nanya, minta tanya kita kami. Ia kalau pelayan deh. Ya, jadi ya peringkat mayu ngamukan ya. Aku berkongsi tentang program tau ke utai ke bisa dia tu hari itu Sarawak tu sayang bahawa bagaimana kita ke Serikai ya SKS ke 6. Jadi ya pelabur hari pagi tu pukul 8 pagi itu dia Serikai Kitchen ngamuk palan halai berjual dekat pelabuhan eh. Apakah kemarin mereka nangkan kenyak pukul 9 pagi itu lagi dia pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua ketai Serikai mereka dekat dia tu atau ke belabuh hau. Udahnya muak kelemai pameran kuantar perkhidmatan mereka e-peraduan dekat belabuh kemah Sarawak Pavilion mereka servis. Udahnya bisa mereka persembahan Serikai Basa kemah Serikai kitchenin anu sudah ya ke namanya makai jual tegak penyar eh bisi maka pekit Serikai Strongman 2026 bak pekarangan Dewan Serbaguna sisi SSC Serikai dekat mana tak ke dekat nemu siapa bagi Strongman 2026 orang Serikai datang dia lagi nah oh ni nemu boleh berkaban kini okay time. Udahnya, bisa mereka pergi nyumpit bagi gelanggang tenis Kompleks Serikai, bisa mereka wall climbing, bawa palanto mereka, udahnya bisa mereka sukan rakyat diatur, dan pertandingan street soccer bagi Dewan Serbaguna SSC Serikai, bisa pertandingan gubahan buah-buahan tempatan mereka bendua tu, lalu kita kau dah isi peraduan. Ana ingat labanya ditutup pukul 3:30 lemai. Udahnya pukul 4 cambutan hadiah i peraduan hari kedua. Kemas Sarawak Pavilion Gamera Servis mega dekat di cabut. Kita ke angkat saya kerempu udang isi kau ke ngau register i peraduan. Rata ya pukul 3:30 sebedau cabutannya dia tu. Saya yang ni aneh. Laban kemarin pun bisa mendak atau ke ninga. Tidak ke boleh. Di peraduannya, no madai berkemah itu. Ya, kau.
0: Nama grand prize bahawa Serikai itu nanti?
1: Oh, amat layan dia kebuka. Tapi gelang mau.
0: Apa ni? Oh, kayak kereta.
1: Ya, dah. Nak main kereta, nak main musikal harus Serikai. Lalu gelang mau. Ini ni kira. Hanya ngasih mata kami ke Indo, hati kami Indo ke kebaya.
0: Kebelek-kebelek mata bisa kita buka bintang-bintang.
1: Belum-belum. Yang maunya kita ke laki, pamu ke nyawa, men. Kita boleh, ini, Rina yang ngerti kapan kita.
0: Nada yang nubukai, maybe ini ya, menu meri, nanti laki boleh.
1: Iya, ya kak kau. Ini nari ini amat ngembu lakinya, ya gue boleh ya. Meri, akhirnya, ya nanti saya pergi lah. Udahnya, muak kelemai. Atau ke malam bisa konsert rakyat mereka dia tu lalu apa waktu nyentuh angkai pukul 11 malam nyak cepat manjai 8 dari bulan 8 2026 nah ini mana hari bulan Sariton ya
0: mana nanti ini aku mana tadi
1: 8 bulan 8 Udahnya aku ngasa mimin pergi lah nanti kita perhatikan ngarap ke bala-bala ke dia bagi menopsi terserikai megang hal sama datai pergi lah bisi pukul 6 pagi lah pukul 6 pagi bisi 6 robik undangkan kenyak pukul 6 setengah bisi SKS fun run oh bala no fun run 5 km ngam ke 3 km tidak kebecuanya muran-muran bekas lama pameran i peraduan anda ingat pergi lah kemuncak ya kita ya dua pukul 4 betul ane yang kita dah datang nanti kita sudah register dalam info wah mak aku tu nyebut ne saya ya awalnya perjalanan program kita pergi lah 2 hari ke penudi untuk angkai pukul 6 lemai jadi tu ni sebab aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai sekali lagi aku nesau ngarap ke orang ke bisik datai ngagai Sarawak ku sayang SKS tu ngagai studio mini kita ni ya nah lapan kita itu ngiga orang ke belagu lagi nya bacata kenyalang langsungnya siaran langsung dia kita berentap deh
0: aman ni orang Serikai kalanya landi ablagonya datai kan
1: landi ablago betul datai kita bisa nak ikut mai wa me bisa 30 ikut ya me ya
0: apa
1: serangan seringan tadi pagi dah seringan kami di tau ni
0: seringan dulu nanti
1: ya ya me okey nyanya ni yang ngam gapring mai wa berita ke depan aku bekawo ngas Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai kali ke 6 program Sarawak ku sayang terima kasih ya pula barang ngan konti di YFM
0: selamat pagi nanti selamat berani ngagi kita dia.
1: Ya, terima kasih.
0: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai bergaung dengan Sarawak aku sayang. Okey, Siti muka program ke diatur Seritu ianya Parisel. Parisel tu diatur gereja ame. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman bisa ngatur Parisel ke berengkah Seritu. 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngalai hari. Jadi Parisel tu diatur ba kandang gereja nyampuh meh. Kita boleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukun gereja kita ampuh. Okey sekali lagi ba Catholic Our Lady Queen of Peace Sri Aman nyentuh ngagai pukul 4 dini hari tu lagi. Okey 8 pagi tu lagi kita dekat hingga ke program Leman Berita bukan ngau Edaman Langi.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu di asuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rem.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpendengar, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

temu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pembisik mayan datai, bisik mayan dak yang tadi tang ke minggu tu aku sik datai. Udah nganti betisi radio. Bekini ku ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peningan aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Sigi nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita sudah sedia. Kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nampak laman berita kita hari Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di Rimno India di peningah ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kakinya di kepanggal. Jadi nya mun tadi pinga ya cerita kenyinoknya nyadi di Rimno India dien ya. Jadi dalam kes tu peninga dalam cerita tu tadi bisi sikut dari bas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawa. Udah bakau terpawa tadi ya pun ditaban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham gawaknya di Ribabas tu dek debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India dedian. Dah teh dedian tadi peningau dah dubat orang pa semua. Ia nya bedah de kali kora bakatil bisi nak katil mint siti nya maka kersi panjainya nu orang ngali kianya. Dia ne de kali. Jadi maya nya nare panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngesah ya ke datainya apo beri pangal menya dutur ko bala sida sebiliak.